disapa Gus Ahmad Suhadi. Dan disampaikan bahwa kejuaraan ini kagak hanya menjadi wadah bagi peserta untuk meraih prestasi, namun juga memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat termasuk pelaku UMKM serta pelestarian budaya. Dan menurutnya kegiatan itu untuk mencetak atlet usia dini atau bibit unggul berprestasi. Selain juga melestarikan budaya bangsa, para peserta merupakan atlet dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Papua, Banten, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Bali, Lampung, Sumatera Selatan, dan Riau. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur ngegratisin layanan bus Trans Jatim selama sehari pada 12 Oktober 2026 esok ya, dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Layanan gratis tersebut itu berlaku untuk seluruh koridor Trans Jatim di kawasan Gerbang, Kertosusila, dan Malang Raya, kecuali Trans Jatim Luxury. Program itu diharapin memberikan kesempatan kepada masyarakat yang pernah menggunakan layanan transportasi tersebut untuk mencobanya. Hovifah pun juga menyampaikan layanan gratis Trans Jatim kagak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Jawa Timur, tapi juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan transportasi publik sebagai pilihan mobilitas sehari-hari, dan berharap pengalaman menggunakan layanan Trans Jatim secara gratis dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk kembali memanfaatkan transportasi publik setelah program tersebut berakhir. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya art deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Eh, Mine, makan yang bener. Jangan buru-buru begitu loh.
1: Hehehe, lapar Jing. Dari tadi saya belum makan.
0: Kebiasaan nih bocah. Eh, ngomong-ngomong, lu tahu kagak nasi yang lu makan ini asalnya dari mana?
1: Ya dari beras lah Jing. Dari mana lagi?
0: Nah iya, tapi berasnya dari mana?
1: Dari pasar. Kita beli, masak, jadi di nasi.
0: Bukan begitu. Nih maksudnya ya, sebelum sampai pasar, beras itu asalnya dari sawah. Ada petani yang nanam padinya.
1: Lah tinggal nanam doang kan Cing, padi mah tumbuh sendiri kali.
0: Enak aja lu ngomong. Petani mesti ngerawat, ngasih pupuk, ngadepin hama panas sama hujan. Udah gitu pas panen belum tentu hasilnya bagus.
1: Jadi ribet juga ya prosesnya.
0: Iya, makanya sepiring nasi yang kita makan tuh ada kerja keras petani di belakangnya.
1: Berarti kagak boleh mubazir dong ya.
0: Nah itu baru bener, ambil secukupnya terus abisin dah.
1: Siap Jing, saya abisin nih nasinya.
0: Bagus. Tapi lauknya jangan punya gue juga yang lu abisin. Ncing belum makan nih.
1: Ya Cing, telat, udah habis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa ke pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM, Suara Budaya Jakarta.

Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Manteng Impro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan Derman Ismail 0213504510, WhatsApp dan telepon buat shop 0812-112-4928. Kita ngomongin masalah apa? Enaknya masalah apa? Ya itu dia, masalah menghargai peduli sama orang tua kita ya. Seberapa peduli dan perhatian terhadap orang tua ya? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya ya. Oke, jangan lupa password ya.

0: kabarnya sih gini nih.
1: Udah ada Mas Afif di Sumenep. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Afif.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paspornya Mas Afif.
2: 4 FM. Yeah. Suara Budaya Jakarta. Peduli banget.
1: Oke, Mas Afif, perihal tema kita kali ini, apa yang Mas Afif ingin sampaikan? Orang tua masih ada ya Mas Afif?
2: Tinggal ibu aja.
1: Oke, baik. Mas Afif, berkaitan dengan hal ini, sepeduli apa sih Mas Afif? Orang tua kan memang sudah ada keterbatasan dalam segi tenaga. Namun di satu sisi orang tua pengen masih ngerjain satu kerjaan, setidaknya pekerjaan rumah lah. Apa yang Mas Afif lakukan?
2: Ya, untuk hari ini alhamdulillah ibu saya masih sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Biasanya saya itu sering bantu-bantu nyuci piring.
1: Wih, mantap.
2: Nyapu, bersih-bersih di rumah. Bersih-bersih kaca juga.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi
2: sekarang juga ya.
1: Ibu masih tetap melakukan tugasnya pun, halnya juga Mas Afif pun juga membantu untuk kerjaan-kerjaan yang perintil di rumah gitu ya. Jalan gitu, ibu masih tetap sendiri bisa jalan keluar dengan sendirinya atau didampingi?
2: Alhamdulillah bisa sendiri, Bang.
1: Alhamdulillah bisa sendiri. Wow, alhamdulillah.
2: Iya. Biasanya sebaliknya.
1: Gimana tuh?
2: Saya yang dipeduliin sama ibu saya.
1: Oh iya, anak ini anak tersayang dak remeh kan? Iyalah, benar-benar baik.
2: Iya.
1: Jadi sepeduli itu ya Mas Afif ya, akan hal ini ya Mas Afif ya. Baik. Udah sarapan Mas Afif?
2: Belum, Bang.
1: Dak remeh. Biasanya ibu udah buatkan sarapan atau gimana? Atau beli di luar? Atau tidak terbiasa dengan sarapan?
2: Mohon maaf, Bang, ibu saya masih ada di Malang.
1: Oh, ibu di Malang.
2: Jadi saya jaga rumah sendiri di sini.
1: Oh gitu. Kakak adik?
2: Iya. Kalau kakak masih di, sudah berkeluarga kakak.
1: Oh, siap.
2: Iya.
1: Oh gitu ya, wah, iya, baik. Kalau gitu mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Uni Linda di Kedoya, Cik Guria di Tebet, Pak Mukimin dan Bu Hayati, Mas Haris di Yogyakarta, Mas Ori di Jember, Bang Arik di Samarinda.
1: Bang Arik Samarinda, baik.
2: Terus yang Bapak yang menjual
1: apa tuh?
2: Batagor tuh, Pak siapa namanya?
1: Batagor. Siapa? Oh. Yang mana? Rumahnya di mana Batagor? Di Gado-Gado kali.
2: Oh iya, Gado.
1: Siapa? Pak Iwan Santoso di Kemayoran.
2: Ya. Pak Iwan Santoso di Kemayoran.
1: Ini ada sapa salam dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Mas Afif. Mas Afif hebat, masih mau bantu orang tua, semoga keluarga sehat selalu ya, katanya begitu.
2: Waalaikumsalam Bu Tami. Semoga keluarga Bu Tami sehat selalu di sana ya.
1: Baik.

0: Berikutnya ada Bang Haris Kalianyar. Selamat pagi Mas Afif, sehat selalu ya.
1: Selamat pagi juga, aha, Bang Haris.
0: Terus ada Mas Suparman di...
1: Selamat siang juga.
0: Mas Suparman di Temanggung. Atensi Bang Wawan, salam sehat, tetap semangat, banyak rezeki buat semuanya yang bertugas, pendengar semua lagi full aktivitas jalan-jalan, olahraga Bang Wawan. Oke, salam Mas Afif, tetap semangat, katanya begitu.
1: Salam kenal juga, Pak.
0: Aha, baik. Terus bentaran, Mas Afif mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat
0: selanjutnya.
1: Selanjutnya aja.
0: Siap. Oke, sekelengkong kalau gitu.
1: Sama-sama.
0: Itu aja. Habis ini mau kemana Mas Afif? Biasanya hari Minggu.
1: Habis ini mau bersih-bersih nih, Bang.
0: Bersih-bersih.
1: Bersih-bersih dulu. Wih, keren. Bersih-bersih. Siap.
0: Terus ada lagi dari Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Selamat pagi Mas Afif. Salam sehat selalu. Jangan lupa sarapan, katanya.
1: Pagi juga Bu Sri Haryatun.
0: Aha, baik.
1: Ibu juga.
0: Oke, siap. Baik. Itu aja Mas Afif ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, sekelangkong loh.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afif ya. Di belakangnya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi, Bang Wardi.
0: Pagi juga, Bang Wardi. Maya kabar?
2: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Nak ini bedu pasport boleh? Pasport?
2: Boleh, Profesor FM Suara Budaya Jakarta. Peduli banget.
0: Okay, peduli banget. Ih, mantap banget. Pantun bagi sikit lah buat saya.
2: Pantun bagi sikit, boleh.
0: Boleh, siap.
2: Berjalan kaki membeli bakwan.
0: Ewa.
2: Di atas kuali ada air anget.
0: Mantap.
2: Saya ucapkan selamat pagi buat Bang Wawan.
0: Alamak, amboi.
2: Temanya hari ini adalah peduli banget.
0: Alamak, terima kasih. Baik. Nah, kalau Mas Wardi, Bang Wardi sendiri sepeduli apa dengan orang tua?
2: Ya, peduli juga sih, Bang. Alhamdulillah, orang tua saya masih lengkap. Ada ibu, ada bapak juga.
0: Oke. Untuk kepeduliannya dalam bentuk apa? Dalam artian Bang Wardi pun juga membantu melakukan tugas-tugas yang sehari-hari ringan yang ada di rumah?
2: Yang sehari-hari aja sih, Bang. Yang mampu sehari-hari. Saya
0: nggak
2: bisa.
0: Enggak apa-apa. Iya.
2: Betul. Kadang sebaliknya, kalau saya ingin... pergi-pergi, jangan malam-malam ya, Mak, pulangnya.
0: Oh gitu. Enggak didampingin sama Bang Wardi?
2: Kemarin didampingi sama tetangga juga.
0: Oh, tetangga. Baik-baik. Tapi sesekali Bang Wardi ikut juga?
2: Saya ikut juga. Kadang-kadang ikut juga. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya, baik.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Okay. Biasa terima kasih gak orang tua saya dan tidak malu melahirkan saya. Jadi malu saya ini.
0: Orang tua enggak akan malu pastinya.
2: Enggak malu. Alhamdulillah, itu saya yang nambahkan.
0: Jangan ditambah, nanti batuk kebanyakan.
2: Jangan ditambah, nanti batuk lagi ya.
0: Itu dia. Aduh. Yang pasti orang tua siapapun itu, kelebihan dan kekurangan anaknya selalu memberikan cinta terbaik gitu.
2: Iya, selalu disupport lah istilah
0: selalu
2: katanya ya.
0: Selalu disupport. Pun halnya Bang Wardi dapat salam dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Apa kabar?
2: Oh iya.
0: Bang Wardi tetap semangat ya. Jadi anak yang soleh katanya.
2: Amin, semangat juga. Amin, alhamdulillah.
0: Terus dari Bang Haris Kalianyar. Selamat pagi Bang Wardi. Gimana nih, apakah kabut asap sudah mulai menghilang? Yang pasti Bang Wardi sehat selalu ya.
2: Udah hilang juga, Bang. Hujan udah sering turun juga di Kalbar.
0: Siap, baik. Bang Wardi mau kirim salam buat siapa?
2: Iya, buat tadi Bang Afif, buat Bang Haris, buat Bang Bayu. Ada pantun nih, Bang Bayu.
0: Apa itu pantunnya?
2: Bang Bayu nih, pantunnya seperti ini,
0: Bang
2: ya.
0: Bang Bayu, dengerin Mas Bayu.
2: Dengerin ya. Membeli kayu dengan buah kuini.
0: Cakep.
2: Habis itu membeli buah kurma.
0: Banyak kali.
2: Apa kabar Bang Bayu di hari ini? Selalu menjadi yang pertama.
0: Alamak, hebat. Iyalah, baik. Terima kasih.
2: Jadi juragan pantun nih saya.
0: Enggak apa-apa. Itu kelebihan Bang Wardi salah satunya yang Allah berikan.
2: Alhamdulillah. Iya, kelebihan saya. Pak Wawan tahu aja.
0: Bisa nyanyi, bisa berpantun. Oh, masih banyak lainnya yang mungkin belum kita ketahui.
2: Belum dieksplor lagi, Bang.
0: Iya dong, eksplor lagi dong ya. Terus ada lagi nih Ibu Taimi di Limau Depok. Assalamualaikum Bang Wardi. Sehat selalu ya, katanya.
2: Iya, waalaikumsalam Utami juga, sehat selalu keluarga. Amin.
0: Terus ada Mas Afif di Sumenep, waalaikumsalam. Bang Wardi, semoga sehat selalu bareng keluarga ya.
2: Oh iya, Bang Afif juga, sehat selalu juga. Salam buat keluarga tercinta.
0: Terus ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug, apa kabar? Bang Wardi, tetap semangat, sehat selalu, menjadi anak yang baik.
2: Amin, terima kasih Ibu Sri Haryatun juga.
0: Baik. Sudah sarapan, SOP-nya apa?
2: Oh iya, hari ini SOP, semalam baru nasi kuning, Bang.
0: Nasi kuning, siap gak apa-apa.
2: Jadi malu nih saya.
0: Ah, ngapain mesti dulu. Malu?
2: Nah, jadi salam-salamnya lanjut buat Pak Endang di Cilengsi, Bang, ya. Buat Pak Lutfi di Tanjung Halang Bogor. Berbang Haris juga tadi. Buat Mang Aurik di Jember. Dan mungkin semuanya aja tanpa terkecuali, Bang, ya.
0: Siap.
2: Kita bagi-bagi waktu aja deh, Bang, dengan yang lain. Bang Wawan tetap semangat selalu, Bang.
0: Oke, sama-sama.
2: Oke, deh, Bang. Ayo, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tetap semangat, Bang Wardi. Salam buat keluarga ya. Oke, di belakangnya. Ini dia. Gali dan Ratna, Pamukimin dan Ibu Yati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Wawan.
0: Di komplak.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Peduli banget.
0: Peduli banget gitu, pastinya. Wawan yakin Pak Mukimin sama Bu Yati pun peduli. Pak Mukimin dulu deh, berkaitan dengan Pak Mukimin kan sudah mempunyai anak juga. Sepeduli apa sih Pak Mukimin anaknya terhadap Pak Mukimin?
4: Dulu ya di, misalnya itu buatkan papa nama itu yang dibuatkan ya anak saya itu kan namanya tidak peduli sama kerjaan orang tua itu.
3: So, saya juga sama.
4: Apa dulu tiap hari ya tiap bulan ya ke tempat saya sini.
0: Oh gitu, siap.
4: Itu ya walaupun seberapa ya ninggalin sedikit.
0: Alhamdulillah. Ada yang inggil lah seperti itulah. Oke. Dan kalau Bu Yati sendiri sama orang tua pripun dulunya?
3: Kalau saya dulu itu anu, Bang Wawan. Waktu orang tua saya itu kan sakit itu jatuh itu. Saya juga pernah mengorbankan waktu sampai 2 bulan saya enggak kerja.
0: Walah.
3: Iya, kan saya tinggal itu nanti enggak ada yang merawat kan. Ya memang sih anaknya tidak hanya saya, tapi kan anaknya itu namanya ya beda-beda sih, beda-beda wataknya
0: betul,
3: gitu.
0: Betul.
3: Iya, itu saya rawat semampu saya gitu selama 2 bulan.
0: Betul, itu dia ya. Nah, mohon maaf, ada keterbatasan dari Pak Mukimin dan Bu Yati sendiri. Misalkan nih keluar, misalkan jalan atau apa. Kalau Pak Mukimin pernah tidak didampingi untuk pergi jauh atau bagaimana begitu?
3: Oh, kalau saya itu gini, Bang Wawan, kalau pergi jauh itu anu apa itu ya? Kalau di dekat-dekat sekitar satu RT itu kan saya sudah hafal, tapi kalau beda RT itu didampingi sama ibu dulu itu.
0: Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Iya, terus masih ada pendampingan ya, bukannya kita tidak mandiri tetapi ada empati dari orang sekitarnya begitu ya.
3: Iya, ya sebenarnya sih kalau saya tunanetra sejak lahir kan gampang hafal gitu, tapi misalnya kemana-mana tidak didampingin itu ibu saya yang disalahin sama saudara atau tetangga.
0: Betul.
3: Dikira nggak peduli sama anak.
0: Iya, apa sih ngono gitu ya? Iya, masya Allah.
3: Iya, saya itu pernah kerja itu 3 bulan nggak pulang itu.
0: Waduh.
3: Kakek saya itu marah-marah gini. Well,
0: adalah gitu ya.
3: Kamu itu sudah lupa ya sama anak. Anak sampai lama sekali kok nggak disuruh pulang. Apa anaknya misalnya di apa itu perantau itu malah lebih senang apa bagaimana gitu.
0: Iya, benar-benar ya Allah. Ada aja gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bentuk dari pedulian anak-anak dan siapapun itu. Ini suatu hal yang baik begitu Pak Mukimin sama Bu Yati ya.
3: Iya, saya tuh waktu anu bapak saya itu 2 bulan sebelum meninggal itu juga saya yang disuruh merawat itu. Bapak saya tuh 4 hari itu enggak bisa kasih makan itu, coba bayangkan itu, Bang Wawan.
0: Iya, benar-benar.
3: Terus bule saya dari ibu itu kan ke rumah saya, terus bapak itu sudah tidak berdaya itu kan. Katanya 4 hari enggak dikasih makan, terus
0: ya Allah masakin.
3: Iya, iya. Iya, terus bule itu memandikan, membersihkan rumah itu katanya. Terus saya ditelepon gini, anu Yati, besok kamu bisa enggak bisa harus pulang. Kalau Pak Mukimin enggak bisa nganterin nganu, terpaksa saya jemput gitu.
0: Oh gitu, segitunya ya. Geng.
3: Iya, siap. Saya dijemput beneran itu. Waktu itu kalau enggak salah tahun 2021, Bang Wawan.
0: Oh iya. Wah gitu ya. Baik deh. Bu Yati. Oh, musisi ya, corona. Iya, baik. Ini udah ada sapa salam, kita bacain ya.
3: Iya, Bang Wawan.
0: Boleh, dari Bang Harris di Kalianyar katanya, selamat pagi Pak Mukimin dan Bu Yati, sehat-sehat selalu ya Ibu dan Bapak ya.
3: Iya Bang Haris, muka Bang Haris juga sehat selalu.
4: Berjemur belum?
0: Belum, dikit lagi kayaknya. Terus ada Pak Lutfi, wah Pak Mukimin dan Bu Yati, assalamualaikum, tetap semangat selalu ya katanya.
3: Iya, terima kasih juga Pak Lutfi. Pak Lutfi sehat selalu. Nanti mungkin bisa bertemu sama Bang Wawan mungkin
0: ya. Iya, amin. Terus Uni Linda Yanti, assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati, apa kabar? Tentu elok-elok saja bukan?
3: Elok-elok saja. Bu Uni Linda, jangan berkecil hati. Nanti besok kapan-kapan bisa
4: berangkat.
0: Amin. Baik, berikutnya ada
3: Bapak.
0: Iya. Berikutnya ada Bu Sri Haryatun tadi menyapa Bang Wardi, buatin pantun dong. Sehat selalu ya Bang Wardi. Ya, terus assalamualaikum Pak Mukimin dan Bu Yati, tetap semangat selalu menjalani hidup, siap katanya gitu.
3: Iya, Bu Sri Haryatun.
0: Aha.
3: Matur nuwun sangat.
0: Terus ada Ibu Tami di Limo Depok, assalamualaikum Pak Mukimin dan Bu Yati, sehat selalu ya katanya.
3: Sehat juga buat Bu Tami.
0: Siap, baik. Oke, mau kirim salam silakan Pak Mukimin, Bu Yati, singkat saja.
3: Salam buat Mas Afif tadi, makasih.
0: Oh,
3: Bang Wardi
0: juga.
3: Saya mau belajar pantun sama Bang Wardi.
0: Boleh, mau Bang Wardi ajarin Bang Wardi.
3: Iya, nanti saya hubungi Bang Wardi.
0: Iya, siap, mantap.
3: Buat Bu Umi,
4: Welmi, Kakung Jo sama
3: Anguti, Ali sama Tama,
0: dan
3: semuanya
0: aja. Siap deh kalau begitu.
3: Nanti salam buat semuanya ya Pak.
0: Siap, insyaallah salamnya disampaikan.
4: Nanti.
0: Matur nuwun, nanti disampaikan.
4: Mudah-mudahan lancar.
3: Amin. Sukses acaranya.
0: Matur nuwun. Aduh, kalau deket melu yo.
3: Iya, muka-muka dapat rezeki Bang Wawan.
0: Amin.
4: Kapan-kapan.
0: Iya. Nggih, matur nuwun. Siap. Oke, sehat selalu nggih. Aha.
3: Nggih Bang Wawan, makasih.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, Pak Mukimin sama Bu Yati. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi Kakak Christine, how are you today?
5: Fine.
0: Oh my God, thank you very much to come here calling us. Ya, ucu, lo pakai bahasa Inggris, kita belagu. Baik, Mbak Christine, pasportnya apa Mbak Christine?
5: Iya, Pro 4 SM, Suara Budaya Jakarta, Peduli dong.
0: Oke, Mbak Christine, mungkin dulu ya? Mama masih ada, Mami masih ada. Sepeduli apa sih Mbak Christine terhadap Mami? Sama Papi dulu.
5: Chris peduli banget sama orang tua kalau Chris. Karena Chris ya deketnya Papa ya ini sama orang tua Bang Wawan. Ada masalah apa gak berani cerita ke teman atau ke siapapun. Jadi sampai beranjak dewasa selalu cerita ke orang tua.
0: Iya, sama aku. Tapi kan ya, lupa kan sama aku juga, juga cerita kan suka lupa.
5: Iya, itu belakangan Bang Wawan. Chris gak sembarangan cerita. Pas udah ini kan beranjak dewasa gitu, cerita orang tua. Karena Mami kan bilang kalau ada papa tuh lebih baik cerita ke Mami dulu, jangan ke orang lain gitu. Takutnya nanti apa merembet kemana-mana. Kamu ceritanya nanti jadi berkembang biak.
0: Gak semua gitu orang kan, mau dengerin ini kita ya.
5: Nah itu dia. Terus sebaliknya juga kalau mami ada apa-apa tuh cerita ke Chris gitu.
0: Oke oke oke.
5: Jadi kita kadang-kadang
0: saling
5: seperti
0: menguati,
5: orang tua sama anak. Kadang-kadang seperti kakak kayak sama adik karena betul. Chris kan perempuan satu-satunya.
0: Dimanja banget gitu.
5: Chris kan sebenarnya kembar Bang Wawan, cuman yang satu apa yang nggak mau kali hidup berdua sama Chris.
0: Oh gitu, masih kan. Ada kembaran ya?
5: Gak ada, kelas 4 SD dulu meninggal dia kan.
0: Oh, cewek
5: bro, juga,
0: cewek
5: Ina,
0: juga. Wih.
5: Cewek.
0: Iya, Ina sama Chris, ya Allah. Cantiknya sama kali ya.
5: Cantikan dia Bang Wawan. Cantikan dia, makanya Tuhan ambil lebih dulu.
0: Enggak apa-apa, iya Masya Allah. Siap-siap.
5: Jadi kalau ada apa-apa ya udah cerita ke mami, mak begitu juga mami gitu kan. Cuman kalau minta sesuatu gitu Bang Wawan, jadi lebih baik minta ke papi. Kalau ke mami, nanti. Iya, tapi kalau jalan sama papi, iya. Langsung diiyain, udah beli, nana beli. Boleh pilih. Dulu kan zamannya ini kan Senin dulu kan. Waktu masih di Jakarta gitu. Udah berangkat ke Senin. Hari malam Minggu gitu kan. Masih ada bobo apa
0: sih. Beneran
5: dulu
0: tuh.
5: Kan. Udah di situ terus beli apa yang Chris beli mau tuh kasih.
0: Pilih kamu yang mau apa. Pilih.
5: Terus Chris juga gak lupa untuk apa kakak, itu? Untuk adik. Chris beliin juga buat kakak sama adik.
0: Gak perlu buat kamu dulu.
5: Tapi enggak, selalu adil. Jadi nanti kalau kakak sama adik tanya gitu, ini dari siapa? Dari adik kamu, itu dari kakak kamu. Padahal papi yang bayar.
0: Itu dia, betul-betul. Jadi makanya biar ada bonding sayang antara kakak dan kak adik ya.
5: Iya, siap. Makanya Chris sayang sama kakek, kakek dia tuh, sama kakak, sama adik gitu. Padahal uangnya uang orang tua gitu.
0: Iya,
5: jadi
0: itu
5: kita
0: dia.
5: Selalu ada kebersamaan Bang Wawan.
0: Iya
5: gitu,
0: betul,
5: gitu.
0: Benar kudu
5: sampai
0: begitu.
5: Sekarang
0: ya.
5: Pun, walaupun mami kan kadang tinggal di sini. Kadang ya di Bandung kan, sekarang lagi di Bandung.
0: Enaknya mami aja di mana ya, mau jalan deh ya.
5: Iya, orang tua, udah gitu kan ipar Chris udah gak ada yang di Bandung kan. Sejak melahirkan si kembar itu dia meninggal kan 14 tahun kakak Chris di Bandung kan gak punya keturunan. Sekalinya punya terus kakak Chris yang ipar itu meninggal Bang Wawan. Jadi mami mondar mandir gitu. Sampai sakitnya juga, walaupun sakit mami tetap mondar mandir Bang Wawan.
0: Iya, yang pasti walaupun Mbak Christine sudah menjadi ibu juga, tetap kepedulian sama mami juga masih terus berlangsung ya.
5: Iya, antara mami sama Chris ya tetap aja, Chris tetap anaknya mami.
0: Iyalah,
5: gitu kan,
0: walaupun kita udah gede tetap anaknya orang tua kita, suka manjain begitu ya.
5: Biar gimana nyak kita.
0: Tentu dilah, benar bujuk. Baik. Mbak Christine dapat salam nih dari Unilinda Yanti. Assalamualaikum. Pagi Mbak Christine, elok-elok saja ya. Tetap semangat katanya.
5: Terima kasih Unilinda juga. Jaga kesehatan Uni.
0: Bang Haris di Kalianyar, selamat pagi Bu Christine. Tetap semangat katanya.
5: Pagi Bang Haris, semangat Bang Haris juga, tetap semangat ya, sehat selalu.
0: Pak Mukimin sama Bu Yati, selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Christine, tetap semangat selalu.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yati, Pak Mukimin, sehat selalu.
0: Iya, terus ada Bu Sri Haryati.
5: Tadi kita bersebelahan loh.
0: Iya. Terus Bu Sri Haryatun, selamat pagi Mbak Christine, tetap semangat apapun itu. Iya.
5: Selamat pagi.
0: Iya, Bang Haris juga tadi juga udah nyampain ya, sehat selalu ya Mbak Christine ya katanya gitu. Baik, Mbak Christine mau kirim salam buat siapa?
5: Kirim salamnya buat semuanya aja, terutama Ibu Helmi ya. Paling lagi main sepeda ini Bu Helmi.
0: Enggak, kita mau ngadain pendengar Minang Bakaba Bu Helmi on the way ke RRI makanya.
5: Oh gitu. Dengar-dengar kita sedang suka ngirim Wawan. Ya mudah-mudahan Bu Helmi sehat selalu, terus bisa kumpul-kumpul happy selalu di RRI 4 ya, Minang Bakaba.
0: Suatu saat ya diyakini insya Allah, mudah-mudahan Tuhan bisa diijabah sembuhnya Mbak Christine, bisa jalan-jalan ketemu kita ya. Siap. Terus
5: jalan
0: ada
5: jalan 1 meter aja Bang Wawan. Kayak kayak jalan bawa beban 100 kilo gitu Bang Wawan.
0: Insya Allah bisa ya. Nanti dari 1 kilometer dari 1 meter bisa 1 kilo 1000 kilo ya, yakin sama Tuhan ya.
5: Amin.
0: Tuhan
5: amin,
0: akan ijabah ya. Jangan menyerah amin. Apapun itu ya amin. Tuhan juga yakin amin. Oh sosok Christine ini umat yang baik ya, nggak apa-apa ya, aku amin, aku Bang berikan Bang cobaan Bang dulu ya, begitu kata Tuhan ya.
5: Amin, Bang Wawan.
0: Iya, itu dia.
5: Pokoknya doa terbaik betul buat semuanya.
0: Bu Dindin menyapa nih, Bu Dindin Darmi di Bekasi. Pagi Bu Christine, sehat selalu ya. Jangan menyerah tuh, kan?
5: Pagi Bu Dindin, terima kasih supportnya.
0: Bu Tami di Limo Depok, selamat pagi Mbak Christine, sehat-sehat selalu ya. Jangan menyerah, jangan putus asa tuh. Wow,
5: pagi, kan? Amin. Kasih.
0: Iya, iya. Pokoknya tetap semangat. Iya. Bicara dengan diri sendiri, amin, aku bisa. Ada Tuhan di dekatku, gitu ya.
5: Amin, amin, amin, Bang Wawan.
0: Ada
5: ini juga yang bikin semangat ya karena si kecil ini, Bang Wawan.
0: Iya, itu dia. Terus ada Pak Lutfi di Tajur Depok. Bu Christine, sehat selalu, lekas pulih ya. Jangan menyerah, jangan menyerah. Duh, pakai nyanyi Pak Lutfi.
5: Makasih, Pak Lutfi. Makasih,
0: iya.
5: Matur.
0: Iya, baik. Oke, itu aja Mbak Christine.
5: Makasih, Bang Wawan.
0: Sami-sami.
5: Salam sehat buat semuanya. Baik. Dari Kristen jauh sayang ke kalian semua.
0: Ada lagi Bu Muji.
5: Oh iya, Bu
0: Muji juga Mbak Christine. Semangat, semangat, semangat. Tuhan memberkati. Tuh kan.
5: Terima kasih Bu Muji.
0: Bu Titi Dewi pun juga begitu. Semangat terus Mbak Christine. Semoga Tuhan semoga sehat selalu ya. Ada Tuhan di sisi Mbak Christine. Wow, keren.
5: Terima kasih Bunda Titi. Makasih, sehat selalu Bunda Titi.
0: Ya, oke, okay, senyum ya. Oke.
5: Okay. Okay,
0: aku bisa gitu dong. Ya. Aku bisa. Yes, alright, baik. Oke. Okay. Sehat selalu Mbak Christine. Aha. Acak lalin ya. Lain waktu sama aku ya lagi ya. Ketawanya mana? Ketawanya mana?
5: Oke. Ini bengi yang mlebu.
0: Lah, oh iya lah. Acak lalin karo inyong ya. Alright, baik. Selamat pagi. Salam buat Sincus. Oke. Okay. Baik. Di belakangnya ada Uni Linda jelang kabar berita. Assalamualaikum, selamat pagi Uni Linda.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, pasportnya Uni Linda.
6: 24 FM, suara budaya Jakarta, peduli banget.
0: Oke, okay. Pastinya kita yakin Uni Linda pun juga peduli banget sama papa ya, yang saat ini masih sakit ya, ya Uni Linda ya.
6: Iya, tapi saya sedih Bang Wawan.
0: Kenapa?
6: Dulu saya nggak peduli sama orang tua. Nah, soalnya kan aku punya adik tuh, cewek, bontot, dia tuh tomboy. Nah, papa mama selalu beli buat makanan adekku.
0: Oh, jadi ada sedikit rasa iri begitu ya.
6: Iya.
0: Tapi biar gimana pun saat ini Uni Linda sudah berubah dan sayang banget sama papa gitu ya. Uni Linda ya.
6: Iya. Iya.
0: Harus gitu. Jangan menyerah Uni Linda. Seperti halnya Mbak Christine, tetap semangat ya.
6: Tapi saya sedih banget loh waktu
0: iya
6: dulu. Papa kan belinya berdua tuh kan makanannya. Nah, itu buat adek, satu buat aku gitu kan. Adek enggak mau, maunya semua. Ya udah aku. Enggak apa? Sekali deh buat adekku gitu.
0: Iya,
6: nah, gitu deh.
0: Iya.
6: Gitu.
0: Ya
6: sekarang adekku udah enggak ada Bang Wawan.
0: Oh iya, diminta kasih doa buat adeknya ya.
6: Makanya aku sekarang hidup sebatang kara, gak punya
0: anak. Masih ada, gak boleh gitu, masih ada anak, masih ada papa, masih ada pendengar perempat lainnya ya. Oke okay?
5: Ini peduli Bang Wawan semuanya.
0: Boah, gak boleh gitu, doa sama Tuhan ya. Dan ini Uni Linda dapat semangat dari Ibu Muji. Semangat selalu Uni Linda, jangan menyerah. Nah seperti itu.
5: Makasih Ibu Muji.
0: Iya, Bu Dindi juga gitu. Baik, sehat selalu ya Uni Linda. Tetap semangat, jangan putus asa. Nah,
5: semuanya.
0: Wah, Bu Sri Haryatu juga gitu. Assalamualaikum Uni Linda, jangan menyerah, akan ada keindahan di sisi Mbak Linda katanya. Tor. Terus ada lagi Mas Afif Sumanep, semoga cepat sembuh bapaknya Uni Linda ya, semoga bisa berkumpul bersama keluarga kan.
5: Makasih Mas.
0: Bang Haris Kalianyar, semangat ya Bu Linda, sehat selalu ya.
5: Yes, okay.
0: Bu Tami di Lemo Depok, assalamualaikum Uni Linda, semoga diberi kesabaran untuk merawat orang tua. Nanti dapat balasan kok dari Allah, lebih dari segalanya, sabar ya katanya.
5: Iya, yeah, yeah, makasih semuanya juga.
0: Siap, oke okay. Siap, ya udah. Gak apa-apa, dimaafin Uni Linda. Elo-elo saja pastinya ya.
6: untuk semuanya dalam acara Minang Bakar bilang terlatang
0: lah. Gak apa-apa, gak apa-apa doh ya. Oke, tetap semangat nih Linda ya.
6: Ya, makasih dong.
0: Samu-samu.
6: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, dan pastinya tetap semangat buat siapapun itu. Dan jangan kemana-mana, kita jelang kabar berita pukul 8.
7: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
0: Pun halnya Uni Linda mendapatkan sapa salam dari Pak Lutfi. Uni Linda, kini saatnya lupakan masa lalu, semangat menghadapi masa depan lebih baik, kata Pak Lutfi.

0: Jakarta. Kabar berita jam 8.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mamerin kinerja transportasi publik di Jakarta saat kunjungan kerja dan bertemu dengan Wali Kota New York, Zoran Kwame Mamdani beberapa waktu lalu. Saat itu, Pramono sempat ditanya oleh Mardani terkait bagaimana transportasi publik Jakarta dengan 11 juta lebih penduduk bisa lebih baik daripada New York dengan penduduk sekitar 8,4 juta orang. Intinya dari jawaban yang diberiin saat itu adalah cara ngubah moda transportasi masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dan kini ada Trans Jabodetabek dari Jakarta ke Blok M dan dari Bekasi ke Blok M dan dari Tangerang Selatan ke Blok M. Dan menurutnya pembangunan Jakarta mesti kudu berorientasi pada pembangunan manusia termasuk di dalamnya berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Beralih ke berita lainnya, deru mesin kendaraan berpadu dengan getaran mesin pemecah batu menjadi pemandangan sehari-hari belakangan ini di kawasan Heritage Gajah Mada, Kota Denpasar, Bali. Di tengah deru klakson mobil dan motor yang berhimpitan di kawasan tersebut, ada buru proyek yang sedang menata wajah kota tua. Kawasan Heritage Gajah Mada menurut peraturan Wali Kota Denpasar nomor 60 tahun 2020 tentang kawasan cagar budaya Gajah Mada itu mencakup Jalan Gajah Mada, Jalan Tamrin, dan Jalan Veteran yang disebut sebagai Gawa kawasan Kota Tua. Bagi warga Kota Denpasar, kawasan ini dianggap sebagai pusat perdagangan dan diberikan label pecinan Gajah Mada. Bukan sekedar anggapan, mayoritas penghuni kawasan itu memang etnis Tionghoa. Mereka tinggal dan membuka usaha di daerah itu. Sampai dimari dulu beritanya, Aya Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Eh Mine, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mine, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
2: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mine. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
2: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
2: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
2: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
2: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta bersama Aye Bang Wawan Dimari. Ditunggu ya untuk partisipasinya dengan tema kita kali ini. @0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928 perihal apa Bang Owan untuk tema pagi ini. Ya Allah, lupa dah belaga pilon. Lah kita baru dengerin ya. Tema pagi kita kali ini mengenai peduli orang tua atau lansia. Nah, seberapa peduli dan perhatiannya terhadap orang tua kita yang nampaknya masih ingin selalu produktif ya. Dan apabila sebagai orang tua nih, Abang Poncang Cingnya Babe, apakah anak selalu menjaga, memperhatikan di saat pergi kemana atau gimana ya? Udah ada Bang Harris kali anyar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Awal.
1: Pagi juga Bang Rais. Ye, yeah, Bang Rais. Due jemur lebom.
2: Lagi enggak jemur dulu Bang, kurang jemur. Sehat.
1: Oh, gitu ya udah. Pokoknya yeah. Sarapan jangan lupa ada TE ya.
2: Iya
1: Bang. Yo yo. Oh, kalau ini bisa datang kemari ya.
2: Iya.
1: Siap Bang Haris. Pasportnya dulu lo be.
2: Oke, boleh Bang. Pro 4 FM. Warabudaya Jakarta. Peduli banget.
1: Oke. Baik, kalau Bang Haris sendiri masih ada orang tua?
2: Udah enggak ada,
1: Bang. Udah enggak ada dua-duanya. Orang tua mertua?
2: Sama Bang.
1: Sama begitu ya. Nah, kalau Bang Haris sendiri semasa orang tua masih ada nih, di saat mungkin masa-masa tuanya, Bang Haris selalu ya mengawali gitu keinginan orang tua juga di apa dituruti atau bagaimana?
2: Iya Bang, selalu diturutin Bang.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Karena kan orang tua itu kan pintu surganya kita Bang.
1: Nebar.
2: Iya, yeah. Jadi walaupun sakit, walaupun yang terjadi ya tetap ayah yang bantuin semua tuh Bang.
1: Oh, ya,
2: Bang.
1: Alhamdulillah itu ya. Nah,
2: kalau udah nggak ada orang tua ya.
1: Iya nyesel sendiri, Bang. Itu beneran. Iya, nyesel kadang kan datang belakangan Bang Haris ya.
2: Iya. Itu, Bang.
1: Tapi walaupun memang kita udah berupaya optimal, tapi mungkin kayaknya ya Allah, kalau kita bandingin ame apa yang dilakuin orang tua ada ya, itu jauh bener begitu ya.
2: Iya bener Bang, bener ya Bang. Kayaknya alhamdulillah tuh Bang, waktu ayah pas pulang ke Bogor ya, banyak tuh Bang dari satpamnya apa selalu bantu ayah pas saya mau naik kereta gitu Bang.
1: Itu dibantu, dia ya, dibantu. Iya, jadi ya itu dia.
2: Kasih tempat duduk sama yang
1: alhamdulillah. Iya, gitu. Ada kepedulian di sini ya. Jadi nggak semua orang kita masih orang Indonesia empati masih ada, walaupun memang ada beberapa yang mungkin masih ada cuek-cuek begitu ya. Ya, kita berharap dah nggak sekek gitunya lagi ya.
2: Betul Bang.
1: Masya Allah.
2: Ente udah jangan sia-siakan selama masih ada orang tua kita gitu Bang.
1: Benar.
2: Orang tua kita kan pintunya surga Bang, kita gitu.
1: Betul.
2: Rawatlah yang baik gitu kan.
1: Iya, cakep.
2: Kalau perlu orang tua kita tuh sebagai raja lah Bang. Ratu buat diri kita gitu.
1: Benar.
2: Aku rawat gitu.
1: Iya.
2: Sedih Bang kalau udah orang tua Bang.
1: Lah iya beneran, kita ingat dulu ya Allah gimana-gimananya orang tua. Ya kita udah misalkan kita udah dewasa juga masih tetap dianggap anak sama mereka ya.
2: Iya.
1: Masya Allah. Misalkan nih orang tua masih ada di sisi kita, apa yang mau Bang Haris sampein ke orang tua?
2: Iya, mau ayah rawat semaksimal ayah bisa

0: suka kasihan itu bang.
1: Iya benar.
0: Itu ayah juga suka ngasih makan sama
1: iya bang.
0: Tua itu
1: benar. Gitu, lah kudu kita anggap itu orang tua kita walaupun memang tetangga kan saudara dekat kita juga ada bang ya.
0: Iya benar bang. Itu yang rajin masih ayah itu bang. Kadang suka ngasih makan atau ngasih.
1: Gak apa-apa. Sedekah baik benar dah tuh. Yeah. Insya Allah selalu dah anggap aja itu orang tua kita sendiri. Gitu ya bang Haris ya.
0: Iya,
1: masya Allah baik. Bang Haris ini dapat sapa salam dari sebentar nih dari siapa? Ade Pak Lutfi di Tanjung Halar Bogor ya. Katanya Pak Lutfi. Assalamualaikum bang Haris, tetap semangat selalu berikan yang terbaik begitu.
0: Ya, terima kasih Pak Lutfi. Semangat Pak Lutfi.
1: Terus ada Mas Afif di Sumenep. Sama Bang Haris saya juga ditinggal sama Bapak, tapi tetap bersabar apapun di setiap kondisinya.
0: Iya, terima kasih Mas Afif. Sehat selalu Mas Afif.
1: Iya. Baik. Bang Haris mau kirim salam buat siapa?
0: Salam-salamnya untuk Bang Wan ya. Tetap sehat selalu ya Bang Wan ya.
1: Amin. Bang Haris juga gitu deh ya.
0: Yang ada di Perempat FM tanpa terkecuali kan, semoga selalu dan tetap semangat.
1: Terus Bang Haris juga ada sapa salam dari Pak Iwan Santoso nih ya. Sehat ya Bang Haris ya, tetap semangat, jangan menyerah.
0: Iya Bang Iwan, makasih banget ya Bang Iwan ya. Sehat selalu Bang Iwan ya.
1: Masya Allah. Siap-siap. Iya, ditambah lagi Pak Lutfi, Bang Haris manusia tangguh dan paling peduli sama keluarga.
0: Amin.
1: Gitu ya.
0: Iya, makasih Pak Lutfi. Pak Lutfi, sehat selalu Pak Lutfi.
1: Amin. Bang Haris mau kirim salam buat siapa?
0: Salam untuk semua aja deh Bang yang
1: siap,
0: ada di Perempat FM. Kembali Bang ya. Yang penting tetap sehat selalu dan tetap semangat gitu
1: amin.
0: Ya Bang.
1: Amin.
0: Siap. Juga pengawalan, sehat selalu ya Bang ya.
1: Amin. Ente juga ya, tetap semangat. Udah sarapan nasi merah belum?
0: Alhamdulillah udah tiba.
1: Wah iya deh. Pokoknya lagi sakit nih sekarang, ya udah santai aja istirahat. Gitu aja ya. Siap.
0: Sampai
1: Bang Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haris. Di belakangnya Halo, Assalamualaikum. Udah nyambung? Belonan, iya kagak nape. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ayo yang belonan bergabung sama kita di mari ya. Susah, malu, jangan dah. Oke, udah ada Aki Adi di Pondok Gede. Assalamualaikum Aki Adi. Halo, Assalamualaikum Aki Adi.
2: Waalaikumsalam Dewawan.
1: Iya, baik. Passwordnya dulu Aki Adi.
2: Oke siap. Perempat FM peduli banget.
1: Oke baik. Kalau Aki Yadi kan sebagai orang tua saat ini, seberapa pedulinya anak terhadap Aki Yadi yang mungkin saat ini Aki Yadi mungkin masih aktivitasnya masih tinggi tapi anak prihatin seperti apa Aki Yadi?
2: Aki Yadi tuh sama anak juga kalau lagi anak lagi kurang sehat. Ya kiri sama anak-anak itu ya sering bantu lah gitu, sering
1: bantu
2: lah. Sering support.
1: Saling support ya Aki Adi ya. Nah kalau misalkan Aki Adi pengen mau kesini atau Aki Adi pengen sesuatu, anak gercep ya Aki Adi ya.
2: Iya betul.
1: Alhamdulillah itu yang penting banget ya Aki Adi ya. Nah Aki Adi ingat nggak seberapa Aki Adi peduli juga sama orang tua dulu?
2: Wah itu main, waktu dulu aduh, bukan main doang.
1: Bukan main.
2: Kalau kita cerita itu benar-benar doang. Waktu ayah, waktu orang tua sakit ya, orang tua laki, kebetulan itu tinggalnya juga di pangkuan Aki doang.
1: Allahu Akbar. Iya.
2: Kebetulan itu Aki juga bantu-bantu apa bantu-bantu doa orang tua kita dulu sedang sakit itu. Aku bantu sahadat juga ada wawan.
1: Iya. Cakep Aki Adi. Iya, insya Allah Aki Adi mendapatkan surga karena memberikan yang terbaik buat orang tua ya. Amin.
2: Kebetulan dia mati di pangkuan Aki Adi.
1: Allahu Akbar. Iya ya Allah.
2: Wah, kalau nggak salah jam 11 malam.
1: Ya. 11 malam. Waduh.
2: Iya.
1: Siap.
2: Waktu itu Aki ada di Jonggol. Kebetulan ditengok sama adik perempuan. Ayah katanya sakit. Ayah katanya sakit. Iya gitu. Ya sakit itu saya memang lama dirawat juga sih.
1: Iya benar.
2: Kebetulan Aki

0: Tengok juga mak adik.
1: Masya Allah. Yeah. Begitu ya Aki Adia. Ya Allah. Dan merasa senang dan tenang begitu ya Aki Adia. Walaupun memang belum optimal untuk memberikan yang terbaik buat orang tua begitu Aki ya.
0: Iya, alhamdulillah kita senang juga dalam karena akhirnya dulu tampuan kita dalam ini
1: itu. Betul betul. Benar.
0: Alhamdulillah juga. Bukan kita ingin aku sendiri gitu. Mm-hmm. Itu kenyataan. Mm-hmm. Kan. Nah, kebetulan dalam akhirnya kalau orang tua pengen makan gitu, suka dibawa. Makan apa nih? Suka dibawain dari Jonggol ke orang tua gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, karena apa? Kalau kita mau ngasih ke orang tua, semungkung orang tua masih hidup.
1: Iya, kan? beneran.
0: Iya, kita kelihatan tuh cetraknya, wajahnya, apanya kita kelihatan. Oh, iya. aku juga nanti bahaya seperti orang tua kami juga.
1: Beneran.
0: Iya gitu. Iya, kalau memang kasih sayang orang tua, mungkin masih ada. Gitu.
1: Iya.
0: Kalau nggak udah ada, paling
1: aduh, kita kemakan. Rugi, nyesel gitu ya Aki Adi. Iya. Ya Allah, baik.
0: Makanya yang ketengah terompat ini yang masih punya orang tua, punya ibu juga. Muliakanlah orang tua, orang tua kita mumpung masih ada gitu.
1: Benar. Masya Allah.
0: Nah sekarang juga Aki Yadu juga lagi kurang fit doang.
1: Ya Allah, kenapa? Lagi gak enak badan Aki.
0: Iya gitu, mudah-mudahan jadi lebih kesehatan.
1: Amin gitu. Insya Allah tetap semangat dan Aki Adi dapat dukungan dari Mas Afif di Sumenep. Salam kenal Aki Adi, semoga sehat selalu bersama keluarga ya, katanya begitu.
0: Ya sama sehat juga Afif ya.
1: Iya di Sumenep Afif, Madura.
0: Semoga sehat juga.
1: Amin, baik. Terus berikutnya ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Aki Adi, semoga tabah selalu ya dan diberikan kesehatan. Amin ya Robbal Alamin.
0: Amin.
1: Terus Uni Linda Yanti tadi menyapa Bang Haris. Assalamualaikum Bang Haris. Jangan bersedih, tetap semangat selalu. Assalamualaikum juga buat Kak Aki Adi. Bagaimana? Tentu elo-elo saja ya. Sehat selalu ya. Jangan patah semangat, senyum untuk semua orang, sehat selalu katanya Uni Linda.
0: Alhamdulillah, elo-elo. Semangat. Udah lama.
1: Iya saya.
0: Mbak yang lagi monitor terempat sehat semuanya.
1: Amin. Ya, siap.
0: Terutama udah Wawan. Kesehatan.
1: Amin.
0: Terima kasih udah Wawan semuanya.
1: Siap Aki Adi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Pondok Gede tetap sehat ya. Cepat sembuh Aki Adi. Di belakang ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat. Iya, Bu Umi, apa kabar?
2: Alhamdulillah ini baru mateng, enggak dengar temanya.
1: Jadi temanya Perempat FM Suara Budaya Jakarta ini kan kaitannya peduli akan orang tua dan lansia begitu.
2: Oh, iya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta peduli orang tua gitu.
1: Iya.
2: Insya Allah. Udah gak ada orang tua di tempat saya.
1: Tapi anak-anak Bu Umi gimana?
2: Ya kalau anak-anak sih baik semua ya, perhatian sama orang tua. Apalagi saya sekarang di sini, yang di Semarang juga sering nelpon. Kalau yang di Cipete itu kerja terus, jarang nelpon, jarang datang. Tapi duitnya lancar. Jadi yang lancar duitnya, orangnya nggak lancar, ngurusi kerjaan terus.
1: Iya, nggak apa-apa, yang doain ya, terus.
2: Kalau yang yang di Semarang itu sering nanya, sering telepon gimana ibu, antar di Jawir juga gitu bu, hati-hati gini ya, kapan mau pulang? Ya ntar kalau udah dapet cuti katanya gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya. Nah, saya sekarang di keluarga kan paling tua, Bang Wawan. Di Semarang ya, semua adik-adik, ponakan, anak, cucu.
1: Rame ya.
2: Iya, di sini sendiri adik yang botot itu nomor 3 di Bogor. Ya, jadi misah semua. Ya, sering nelpon juga adik. Gimana Mbak, sehat? Berapa hari nggak nelpon? Alhamdulillah sehat. semalam juga nelpon aku besok mau acara ke RRI, mau main kumpul ketemu teman-teman gitu-gitu. Gitu. Biar ikut seneng tambah semangat. Iya. Itu Bang Wawan.
1: Siap, baik deh. Bumi dapat sapa salam dari Ibu Tami. Assalamualaikum Bumi, tetap semangat ya, sehat, jaga kesehatan.
2: Amin, terima kasih Bu Tami. Sehat selalu Bu Tami.
1: Iya, terus ada Mas Afif. Assalamualaikum Bu Umi, tetap semangat ya.
2: Waalaikumsalam. Ya Mas Afif, Mas Afif selamat. Terima kasih.
1: Iya. Sehat juga. Terus ada Bang Haris. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Semangat, semangat, semangat gitu.
2: Alhamdulillah, baik Bang Haris. Sehat Bang Haris, ntar ke RRI ya Bang Haris sama Pak Sisma.
1: Iya.
2: Kan agak deketan kali ya. Nah, daripada.
1: Terus ada ya Bang Haris katanya ya, ya Bu Ami tetap semangat Bu Umi ya katanya gitu.
2: Amin. Sama-sama Bang Haris, positif mindset sehat selalu.
1: Siap. Oke, okay. Ada Ibu Tami. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Sehat selalu.
2: Amin. Sehat selalu. Waalaikumsalam Bu Tami. Tami dateng gak ketemu yuk. Iya nih Pak Ali Topan juga tuh katanya mau dateng.
1: TFP Comas udah ini udah dateng nih. TFP Comas
2: udah nyampe.
1: Udah.
2: Alhamdulillah. Rasanya ini bentar lagi mau mandi lagi.
1: Ya udah, oke. Ya hati-hati Bumi ya. Oke, siap kalau begitu. Siap.
2: Ya. Sehat selalu, Bang.
1: Baik. Assalamualaikum Bumi, hati-hati di jalan. Iya, baik. Oke. Oke, itu tadi Bumi ya. Ada Unilinda menyampaikan sapa Bumi, tentu elo-elo saja ya, tetap semangat. Iya, baik. Wah. Oke, ada Ibu Tami di Limo Depok. Halo, assalamualaikum. Bu Tami, how are you?
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Di sini dibisukan ya?
1: Enggak, yang bisuin siapa? Bu Tami yang ngebisuin. Ya Allah. Udah. Halo, udah, siap. Bu Tami.
3: Oh ya udah.
1: Iya, Oke, silakan Bu Tami.
3: Iya, udah bawa.
1: Iya, paspornya dulu.
3: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Peduli banget.
1: Peduli banget. Nah, kalau Bu Tami sendiri gimana? Anak-anak peduli dengan kaitannya Bu Tami yang mungkin masih aktif bekerja?
3: Alhamdulillah sih masih.
1: Masih ya?
3: Ya, sedikit.
1: Sedikit gimana?
3: Iya, kadang-kadang ya namanya jangan anak satu-satunya jadi
1: ya. Begitu ya. Iya deh, yang pasti tetap semangat.
3: Ya, saya yang harus memahami.
1: Oh, siap.
3: Kalau masalah orang tua, saya juga nyesel ya. Soalnya begitu. Saya dari kecil ditinggal ibu.
1: Oh, iya. Begitu ya.
3: Kalau papa pernah. Ya, setahun sekali ya harus pulang karena bapak masih ada.
1: Bapak masih ada, oke.
3: Okay. Apa yang diperlukan bapak ya saya usahakan.
1: Diupayain ya Bu Tami ya.
3: Kebutuhannya setahun sekali tuh pulang. Karena iya, iya. Kerja. Jadi iya setiap bulan.
1: Wow.
3: Pas terakhir meninggal di pas dipaksa di Tanjung Duren. Saya dulu belum ada komunikasi.
1: Iya.
3: Jadi nggak bisa ngubungin. Setelah ngubungin sama ibu kontrakan tuh udah dikubur udah seminggu.
1: Iya.
3: Terus saya baru udah langsung pulang tuh.
1: Masya Allah.
3: Capek kan belum lagi.
1: Gitu ya. Wow. Tapi gak apa-apa, tetap semangat selalu Bu Tami. Yang pasti Bu Tami pun juga dapetin. Iya betul, Bu Tami dapat dukungan sapaan salam dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Bu Tami, sehat selalu ya dan tetap semangat.
3: Terima kasih Bang Aris.
1: Terus ada semangat juga. Kakung Jo di Lamando pagi.
3: Iya. Salam buat Bang Aris ya.
1: Iya.
3: Salah kirim
1: tolong. Enggak apa-apa. Oke. Terus ada Kakung Jo di Lamando pagi Bu Umi, jangan lupa bahagia, nanti Kakung nyusul ke RRI katanya. Dan Ibu Tami tetap semangat selalu katanya begitu. Berikutnya ada Pak Lutfi, semoga Bu Umi dan Bu Tami tak pernah luntur dalam menjalankan silaturahmi katanya begitu. Baik, Bu Tami. Halo. Bu Tami. Ya, terputus sayang ya. Di belakangnya halo, assalamualaikum. Halo, oke. Lanjut saja, udah ada langsung Kakung Jo di Lamando. Assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo. Langsung saja Kakung Jo.
4: Boleh, Perumpat
1: ya.
4: FM. Peduli banget.
1: Peduli banget. Oke. Okay. Kakung Jo, kaitannya dengan Kakung Jo, orang tua masih ada atau gimana?
4: Orang tua sudah kembali semua, Bang.
1: Masya Allah. Oke. Okay. Sepeduli apa sih Kakung Jo anak-anak terhadap Kakung Jo?
4: Iya, sepeduli Kakung sama orang tua dulu, Bang. Jadi waktu Kakung pernah cari waktu kejadian anak peduli sama orang tua, begitu sebaliknya. Gitu juga anak-anak Kakung peduli sama Kakung gitu loh.
1: Gitu ya.
4: Mereka iya, jadi mereka tahu anak kata Kakung punya kebutuhan, mereka pada tahu Bang persis masing-masing gitu loh. Jadi mereka kecep gitu loh, Bang. Jadi mereka punya kemampuan, jadi mereka tahu mereka berbuat apa untuk orang tua, mereka udah tahu masing-masing gitu loh, Bang.
1: Oh gitu ya. Siap.
4: Tanpa diminta, iya, tanpa diminta. Tapi kita punya kadang-kadang orang tua kan, kadang-kadang kan sibuk tuh ya, dan terpaksa minta ngasih tahu lah. Duk, kami kan ambil anak perempuan kan, duk ya.
1: Duk, iya.
4: Duk kan panggil saya anak perempuan ya, walaupun sampai mereka udah gede punya anak pun tetap kagak manggil.
1: Iyalah. So walaupun udah tua tetap masih manggilnya endok-endok juga deh ya.
4: Kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang anaknya protes. Jago protes. Loh, Bu katanya kan, Kakung kok manggil ibu kok endok katanya. Ibu kan namanya kan Kumala kan gitu kan begitu. Ya itu kan katanya, kata ibunya itu bagian kesayangan Kakung untuk ibu kan gitu katanya kan. Namanya anak kecil perempuan cewek baru bertiga tahun 4 tahun kan protes kan gitu. Kenapa panggil ibu kok endu enggak
1: namanya. Begitu ya. Masya Allah. Kakung Jo. Ya. Di studio udah ada pendengar nih, coba ya cluenya, suaranya kedengeran ya, coba ya kasih clue. Gini cluenya
4: kayaknya teh happy kayaknya ini.
1: Udah tahu, masya Allah. Silakan teh happy.
5: Assalamualaikum Kakung Jo.
1: Kakung Jo, teh happy sama suami tercinta nih.
5: Alhamdulillah ini bisa sampai studio RRI.
1: Seneng kita, ya Allah.
4: Sama suami ya?
1: Iya, sama suami. Suami, majuan dikit Pak. Majuan, ngomong Pak. Ini saudara-saudaranya TEPI dari semuanya nih, dari pendengar. Hayu Pak, mana suaranya? Biasanya TEPI doang nih.
6: Assalamualaikum.
1: Wah, itu dia suaranya, masya Allah.
4: Alhamdulillah bisa ketemu ya.
1: Itu dia. Iri kan? Iri kan? Kakung enggak ikutan kan, makanya ntar sehatin datang ke sini ya Kakung Jo ya.
4: Kenapa harus iri, Bang? Ini Uti absen lah.
1: Siap. Waalaikumsalam Uti. Tuh, Uti, iri enggak tuh? Tepi aja sama suami datang ke sini.
5: Ya, alhamdulillah Tepi sama suami ya.
1: Iya, Uti.
5: Kebetulan ada undangan dari Bu Helmi sama dari Uda Wahyu. Alhamdulillah Allah izinkan sampai ke sini.
1: Ketemu langsung deh, seneng. Kita bercanda di udara ya, akhirnya ketemu tatap muka ya, masya Allah. Iya.
4: Gini loh Bang, betapa bahagia bisa silaturahmi ya.
1: Iya, benar banget. Silaturahmi menambah usia, menambah rezeki. Iya enggak sih?
4: Iya, betul gitu loh bang.
1: Iya, iya.
4: Kakup, bisa saudara terlalu darah aja senang banget.
1: Itu dia, oh bangun. Makanya gini, ya, bilang gini, Uti, Kakung Jo juga, aku harus sehat dulu. Aku insya Allah niatan kalau ada rezeki sehat ya, aku mau ke RRI Jakarta bareng Uti, ketemu semuanya. Ya, gitu ya Uti ya. Gak usah repot-repot, boleh-oleh. Ya berat.
6: Boleh-oleh kita.
5: Aduh, aslinya malu nih bawa badan doang.
1: Gak apa-apa, itu suatu kebanggaan. Iya.
4: Pak Rupert, tapi tadi Bang Bapak nyindir padahal.
1: Kagak, bukan. Kita kan tahu diri dalam artian, ya Allah udah bawa badan aja juga ini. Gak apa-apa, itu suatu seneng aja. Kita ketemu tatap muka itu udah. Ih, gitu ya Tepi ya.
5: Kakung Jo, Bang Wawan mah emang udah sering kasih kode.
1: Gak ulah gitu. Teteh, wih, tahu bawanya seberapa sekarung ya teh baju-baju buat Wawan.
4: Oh iya Bang Wawan,
1: paham
4: nanti. Jadi fotonya ini ya, fotonya saya pilih foto studio ya.
7: Oh, foto studio. Bang Wawan biasa kan ngirim. Siap, boleh dah kita kita kirim nih. Bentar nih. Iya, biar tahu ya. Siap. Nih dia nih. Sebentar ya. Aku kirim ke ini biar bukti otentik bahwa Teh Epi pun semangat si CEO Tyler hadir langsung. Tah eta teh kitunya.
4: Berikut pangerannya Bang ya.
1: Oh iya, iya dong, pastinya dong pangerannya harus selalu begitu. Nih ya ya siap. Silakan, ini dia, terima. Hiat. Sebentar, belum kirim dulu. Ya, biar ngiriin, biar ngiriin. Iya, siap. Nih tak kirim ini gimana
4: jadi biar lebih dekat gitu loh bang.
1: Iya,
4: selain
1: bener.
4: Kita kenal suara aja, kenal wajah aja kan. Begitu
1: bener, jadi bener.
4: Kita bisa berkomunikasi secara langsung kan.
1: Iya begitu. Masya Allah. Oh bener-bener. Bentar iya gimana ya,
5: sekalian sama Bang Wawan.
1: Saya bosen. Ntar bosen muntah. Cuma lagi kagak enak ya Tepi ya. Tepi aja nih ngeliat aku aja udah pusing nih katanya.
5: Bukan pusing, terkesima.
1: Ya Allah, aduh pala gede nih. Kakung, tolong Kakung, pala kita gede nih. Dipuji nih, ya Allah. Nih bentar nih mana sih, kita kirimin Kakung Jo, Bang Haris, ame siapa yang mau dah kita ini nih, ya ini dia. Siap dah.
4: Kakung tuh kakung seperti kemarin kan abang kan ngirimin fotonya udah Wahyu sama Ibu Sarton.
1: Iya tuh, udah tuh terimalah itu dia. Ya ini dia, udah dikirim tuh.
4: Persembahan dari Bang Wawa.
1: Baik. Tuh Kakung Jo. Siap. Amin.
5: Bisa ke RRI.
1: Amin. Insya Allah ya. Mungkin akan diijabah dan pastinya segala niat baik ya. Tepi ya. Pastinya begitu.
4: Nama amalu biniat niat baik kan dikabulkan kan begitu. Kata pun belum, kita harus bersabar kan begitu.
1: Betul banget. Nah ini Bu Tami nih katanya gini, assalamualaikum Bang Wawan, tolong kirimin alamat RRI mau ketemu sama TEP Ciomas.
4: Itu ada kecandol tuh, kepincut.
1: Iya nih dicatat ya, gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 juga ada. Nah, siap, terima Bu Tami. Nah, oke, siap tuh. Saya.
4: Kalau walaupun aku belum pernah ke gedung RRI Propam Jakarta ya, aku udah tahu lah Google Map masalahnya.
1: Oh gitu. Wah, udah stalking sama Kakung Google ya.
4: Gedungnya mewah, Bang. Gedungnya mewah, tingkat tinggi, pokoknya mewah lah coba.
1: Ada aja. Siap.
4: Kepengen lihat loh, Bang.
1: Amin. Siap, itu udah di itu tuh tempat videonya, tempat nanti teman-teman berkumpul pendengar Minangkabau. Nah, itu dia.
4: Iya, nanti tolong acaranya didokumentasikan.
1: Siap, insyaallah. Baik, Kakung Jo, kata Pak Lutfi, alhamdulillah TFI dan suami sudah hadir nih studio. Pejuang keluarga dan silaturahmi, boleh foto TFI dan di studio. Nanti dikirim. Siap. Tuh kan. Kakung Jo dan Uti semangat dan sehat selalu ya. Gitu.
7: gitu.
4: Iya Pak Lutfi sama-sama. Kalau Pak Lutfi kan pernah ke studio, kamu nggak punya fotonya itu.
7: Ya Allah, ntar dikasih dah fotonya.
4: Makanya
5: nimbang.
4: Kasih disimpan berdokumentasi.
7: Siap, tenang.
4: Siap. Doakan semoga acaranya lancar.
5: Amin.
4: Ya, bisa menambah satu rami,
7: amin.
4: Ya.
7: Amin. Siap.
4: Banyak saudara kan banyak rezeki.
7: Betul. Siap. Oke. Okay. Baik. Kakung Jo dan Uti, singkat saja. Udah tadi kirim salamnya udah.
5: Udah.
7: Siap ya. Ya udah, kita mau siap-siap dandan nih. Tepi katanya mau nyanyi juga. Kita mau siapin suasana. Ya. Oke, okay, sehat selalu nggih Kakung Jo sama Uti.
4: Iya, sama-sama.
7: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
7: Oke. Tepi gimana nih pertama kali ke RRI?
5: Ya Allah, masya Allah.
7: Dari jam berapa nongkrong di bawah?
5: Tadi jam 8.
7: Jam 8.
5: Udah nyampe
7: bangku.
5: Mana? Mana tuh tadi Komdigi?
7: Oh, Komdigi. Ah. Majuan lagi. Terus
5: ya, tadi udah sempat ngelewat.
7: Udah ngelewat.
5: Busway. Oh, itu RRI berarti.
7: Jalan dikit. Oh, naik busway tadi cepat ya, Pak ya. Masya Allah. Gimana? The first time melihat RRI. Bapak dulu dah.
6: Alhamdulillah ini baru pertama kali ke sini walaupun sering lewat baru.
7: Oh, ini tuh RRI gitu ya. Gimana? Pertama kali tanggapannya RRI gimana? Oh, kayak jadul RRI atau apa gitu. Dalamnya gimana? Ayo tunjukin, kasih tahu ke pendengar lainnya nih bahwa RRI juga menyesuaikan dengan terkinian RRI pastinya yang memberikan yang terbaik. Gimana dong? Ayo, Pak.
6: Cukup bagus.
7: Iya,
6: tempatnya juga adem.
7: Amin. Ya di studio lo kudu adem, Pak. Iya. Kurang adem ya kita tadi.
6: Enggak udah
7: alhamdulillah. Udah, enggak apa-apa, harga sama, tenang Tepi. Kalau Tepi gimana?
5: Alhamdulillah. Dulu tuh pernah main tapi sama mama.
7: Sama mama.
5: Kesana ke Monas.
7: Ke Monas. Tinggal nyebrang ya.
5: Sama pengen nyobain es krim Ragusa.
7: Buset. Iya, situ masih ada tuh di sono. Terus habis itu ke sono aja. Jadul banget kan tuh ya.
5: Sekarang mah sambil ngapalin jalan lagi, Bang.
7: Ya Allah, dicatat dah kalau lupa. Begitu deh ya, masya Allah. Ya udah, baik Tepi, nanti jangan kemana-mana. Kita ntar siap-siap ya, ntar jam 10 ya. Dan pasti ya, Abang Poncang Cinya Babe tetap di mari di Prombat FM Suara Budaya Jakarta. Coba ayo bareng-bareng ya. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Prombat FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Pak, berdua Pak.
5: Jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro FM Suara Budaya Jakarta.
7: Oke.

Abang Po, Gubernur Pramono Anung ngebuka peluang bagi anak penyandang disabilitas untuk ngikutin program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau WLPDP Jakarta. Berdasarkan Perda DKI nomor 4 tahun 2022, penyandang disabilitas harus kudu dilindungi dan dipenuhi haknya termasuk hak pendidikan, dan menurutnya Jakarta adalah kota dengan pendidikan paling inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Melalui skema Kartu Mahasiswa Jakarta atau KJMU, Kartu Mahasiswa Jakarta Ungu, Pemprov DKI Jakarta telah ngebuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Beralih ke berita lainnya, Partai Kebangkitan Bangsa PKB ngegelar PKB Award 2026 dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional HASN 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap santri dan pesantren serta ekosistemnya, sekaligus ngedorong kontribusi santri dalam ngejawab tantangan zaman. Dan Ketua Panitia PKB Award Muhammad Khozin dan konferensi persnya PKB Award peringatan Hari Santri 2026 di kantor DPP PKB Jakarta Sabtu kemarin nyampein bahwa PKB nyiapin total hadiah sebesar 1 miliar rupiah untuk berbagai kategori penghargaan dan kompetisi. Khozin yang juga anggota DPR RI fraksi PKB dikutip dari keterangan tertulisnya nyampein bahwa PKB Award kagak sekedar menjadi seremoni peringatan Hari Santri Nasional aja. Agenda itu merupakan ekspresi kecintaan PKB terhadap santri dan pesantren yang secara historis menjadi bagian dari akar kelahiran partai. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail kembali hadir di kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: cerita dalam lagu.
1: Dua tahun ngenasa tinggal.
2: Abang Po balik lagi bareng Bang Zaki di cerita dalam lagu. Ini lagi-lagi ayah punya si cantik Happy Asmara yang ternyata setelah sukses dengan lagu-lagu Jawa, lagu koplo gitu ya, Happy belakangan juga sukses dengan membawakan lagu cover lagu-lagu dari daerah lain yang jadi viral pastinya. Termasuk salah satunya adalah lagu Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal. Lagu asli berbahasa Manado ini aslinya diciptain oleh musisi Wendy Balati atau Wen the Jetski, dan pertama kali dirilis serta dipopulerin sama penyanyi Yozi Mamondol beberapa tahun yang lalu. Tapi rezekinya pas di Happy Asmara nyanyiin, lagu ini viral terutama di TikTok, dan mungkin Abang Po pernah make nih lagu ini jadi sound untuk video-video di TikTok. Coba kita dengerin yuk versinya Happy Asmara di cerita dalam lagu. Ini dia, Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal.
0: Cerita dalam lagu.

Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Cantika Davinca dengan Jangan Ngebut nih ya. Nah, Bang Po, cangcingnya Babe. Ya, mentang-mentang kita masih muda, mungkin walaupun udah tua, terus tapi gengsinya tinggi. Ah, gue bisa kok begini-gini. Hati-hati di jalan ya. Nyesel itu belakangan, kagak ada nyesel depanan. Yang pasti kudu peduli sama siapapun juga, apalagi sama orang tua kita. Ya nggak sih? Dan tetap di

0: kemana nih?
1: Buat gue.
2: Leha-leha.
3: Iye.
2: Bentar ya, tunggu dulu. Ma mau balik lagi dah.
3: Hah? Ngapain, Ma?
2: Ma belum yakin pintu udah dikunci.
3: Ih, udah, Ma. Tadi Leha lihat sendiri kok Ma ngunci pintu.
2: Iye, tapi kayaknya belum dah. Ma cek lagi ya.
3: Eh?
2: Nah, udah. Eh, iye. Kompornya udah mati belum?
3: Eh, udah juga, Ma. Tadi Ma juga yang matiin kompor.
2: Bener nih, udah.
3: Iye.
2: Ma cek lagi ya. Malu ini kan pelupa, padahal belum tua.
3: Eh si emak, nih mak ya, kalau sering banget nih kejadian kayak gini nih mak, bisa jadi itu tuh bukan cuma sekedar pelupa mak.
2: Maksud lo apaan ha? Terus apaan tuh?
3: Di ilmu psikologi ada tuh mak, yang namanya OCD. Orang bisa punya pikiran yang bikin cemas tuh. Terus ngerasa harus ngecek atau ngelakuin sesuatu tuh berulang kali biar merasa tenang.
2: Oh gitu ya, Ha?
3: Iya.
2: Jadi kayak emak yang bolak-balik ngecek pintu sama kompor tadi gitu.
3: Iya, Mak. Tapi nih, buat tahu itu OCD atau bukan, perlu diperiksa sama yang profesional, Mak.
2: Ya udah, Mak ngerti. Kasih ya, Ha.
3: Iya, Mak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini, masih bersama ya Bang Wawan Dimari. Udah hadir juga Uda Wahyu dari Bintaro. Uda Wahyu, assalamualaikum Uda Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan.
1: Selamat pagi Uda Wahyu. Iya. Siap-siap ya buat mendengar Minangkabau ya. Minangkabau dan Uda Wahyu di sini ditampuk sebagai ketuanya ya Uda Wahyu ya.
2: Wah.
1: Amin. Uda Wahyu, persiapan gimana Uda Wahyu?
2: Persiapan alhamdulillah udah 100% ya. Ini kerjasama dengan manajemen RI Jakarta, alhamdulillah difasilitasi. Mudah-mudahan acara ini terus eksis, dan ini acara juga ditunggu nanti juga ya.

0: sudah tua mungkin, tetapi mungkin gini, masih ingin beraktivitas. Apakah Dawai masih terus mendampingi atau bagaimana dari Dawai sendiri sama abang sama adiknya? Gimana itu?
1: Gini, karena kita pusingnya di rantau ya, di Jakarta, mungkin orang tua
0: di kampung
1: dan mertua di kampung juga. Jadi ya kita saling mendoakan ya. Kalau sekali-sekali pulang kita mampir ke rumah mertua, kadang ibu gitu. Dan gitu ya, karena orang tua itu kan kalau masih ada kita bisa sambangi gitu loh. Kalaupun kita tidak apa namanya, belum tatap muka, kita bisa by telepon.
0: Iya,
1: kita kan udah canggih kan,
0: udah video call. Banyak cara ya Dawai ya, video call seperti itu ya. Oke. Kalau anak-anak sendiri, Dawai mendidik anak-anak seperti apa untuk agar supaya peduli sama Dawai dan kakek neneknya?
1: Kalau untuk anak sendiri ya, kita mengajarin tuh kita ibar kata orang Minang tadi ya, kata nanampe
0: daun ya. Kata nanampe
1: iya, yang
0: menurun, mendatar
1: apalagi satu mendaki, dan kata melereng. Karena tiap kena sama orang yang kecil kita sapa panggil namanya, kalau yang sama besar sama dia. Kemudian kalau yang lebih tua itu kayak ibu, tante, panggil sukamin,
0: betul. Jadi ada sebutannya agar sopan santun memang ditingkatin ya Dawayu ya,
1: betul,
0: di sini ya, yang pasti begitu. Dawayu mau kirim salam buat siapa Dawayu?
1: Iya nih, saya minta izin dulu nih.
0: Diizinin Dawayu.
1: Izin ini. Tadi kan bisa dapat telepon dari Bu Sri nih. Bu Sri mau pengen kesini. Waduh Bu Sri,
0: mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bisa jumpa lagi. Karena saya pas baca WA tuh pas nyampe di studio ini Bu Sri, mudah-mudahan kita bisa bertemu di ini di RR lagi. Dan terima kasih juga yang sudah, para pendengar semua perempat yang hari ini hadir di studio, nantinya di lantai 5. Mudah-mudahan cara kita dapat berjalan dengan lancar dan sukses selalu gitu.
0: Amin, dawanya. Amin. Itu ya, ya Allah.
1: Salam juga Bu Retno yang di Bekasi nih, kabarnya mau ikut nih.
0: Wah, hadir. Waduh, ya. Tapi karena ada suatu hal
1: kita,
0: ya.
1: Suatu hal dan iya, hal iya. Kita nggak bisa tidak bisa berjumpa lagi.
0: Mudah-mudahan
1: ya.
0: lain kesempatan. Gak apa-apa.
1: Iya, terima kasih Bu Sri juga. Bu Helmi juga jalan.
0: Bu Helmi juga on the way. Bu Muji dan Bu Anisal pun juga seperti itu. Iya.
1: Sehat Bu Anisa, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat lu Bu Anisa.
0: Iya, baik deh. Itu aja Dawayu. Yeah. Pun halnya Dawayu juga dapat sapa salam ini dari Kakung Jo di Lamandau. Pagi Dawayu. Mana nih? Pagi Dawayu sehat pagi. Selalu ya katanya. Iya, pagi Ibu Umi juga tadi jangan lupa bahagia seperti itu. Wow, ini mana nih? Bentar. Iya, Bang Baik, terima kasih pagi Dawayu, salam sehat dan tetap semangat yo katanya.
1: Iya, sama-sama Dawayu, gitu. Sehat selalu.
0: Iya, Dawayu mungkin boleh sampaikan, ayo yang mau datang hadir dengan bla bla bla bla silakan.
1: Oh iya, baik, yang pendengar semua di pendengar perempuan RI Jakarta di
0: mana berada,
1: kita pendengar penambah kabar. Ayo kita ngumpul di studio pada hari ini di jam 11 ya, setelah siaran Dawawan ini. Mudah-mudahan kita tunggu, jangan lupa atensinya, kehadirannya mensupport kegiatan ini.
0: Betul.
1: Ini merupakan satu rangkaian acara yang terakhir di 2026 ya.
0: Nanti betul.
1: 2027 lagi.
0: Insyaallah seperti itu.
1: Saya tahu, saya baca Dawan ini merupakan pertemuan yang ke-6 kalinya kita.
0: Masyaallah. Kagak nyangke Dawan ya. Terus apa aja agar supaya menambah agar mendukung acara di Minangkabau, apa aja yang harus dilakuin, persyaratan yang gimana nih?
1: Iya, kemarin yang kita sampaikan, jangan lupa ya, nanti kita ada acara yang hiburan, jangan lupa buat kado, minimal 20.000
0: buat kado. Ini acaranya tidak diwajibkan untuk
1: buat kado ya. Iya. Ini ada kita inilah buat apa, berkonsumsi nanti ya. Ntar
0: satu orang diwajibkan mungkin
1: 50.000 tim dalam makan siang kita
0: nantinya.
1: Baik, ini ada datang Kong Dan juga.
0: Kong Dan ya, baik deh kalau kita siap kalau gitu. Siap, semangat ya Dawayu ya. Yo, assalamualaikum.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi di Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
2: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin, ya jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
1: Emangnya bekalnya apaan Din?
2: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Duh, sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
1: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
2: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Ya, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya, namanya juga dibikinnya pakai cinta.
1: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga, jadi pengen bikin.
2: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
1: Ih, biar aja lo.
3: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.

Abang Pon, cangcinya babe yang pasti kita kudu yang namanya selalu peduli sama orang tua kita, siapapun itu. Yang pasti kita harus berbakti kepada orang tua, yang pasti kita pun halnya juga menuju usia mereka. Peduli sesama itu penting, saling menghargai itu penting. Abang Pon, cangcinya babe, akhirnya ayo kudu pamit ya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Setelah sini nanti ada Pon Naswa untuk temenin Abang Pon cangcinya babe. Tetap semangat selalu dan pastinya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayu.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Nokia.
14: Saya Malagat.

92,8 Suara Budaya Jakarta. Abang Po bersama Aye ye, nanti sampai jam 10 sampai jam 3 nih kalau hari ini ya Bang Po. Abang Po gimana weekendnya? Apa kabar Abang Po akhir pekannya? Ada yang CFD-an gak? Atau ada yang rekreasi keluarga? Apa mau jalan-jalan kemana? Atau emang di rumah aja nih ya Bang Po? Boleh ya Bang Po gabung-gabung bareng Aye di 0812-1124-928. Kalau misalkan mau telepon biasa di 021 350-4510. Ayo tunggu ya partisipasinya.

Itu apa? Lo kekecil, sudah deh.

0: Dalam perjalanan sejarah tanah Papua, pada zaman dahulu perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Tas ini memiliki simbol perdamaian, kehidupan yang baik dan kesuburan bagi masyarakat Papua. Noken atau tas Papua merupakan warisan budaya nenek moyang yang melekat pada diri masyarakat di ujung timur Indonesia. Noken memiliki filosofinya sendiri, terutama bagi perempuan Papua. Setiap suku yang ada di tanah Papua punya ciri khas, termasuk bagi suku Tehit.
1: Di dalam suku Tehit, noken itu melambangkan arti sebuah kasih. Karena dia menampung.
0: Suku ini adalah satu dari 200-an lebih suku yang ada di Papua. Orang Tehit hanya membuat noken dari kulit kayu yang hanya tumbuh di Kabupaten Sorong Selatan. Noken merupakan tas asli buatan perempuan-perempuan di Papua dan memang hanya mereka sajalah yang boleh membuat tas ini. Dahulu, perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Jika seorang perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka ia dianggap belum boleh menikah. Selain itu, noken memiliki arti tentang kasih dalam kehidupan suku Tehit, kata Bapak Mihal Momot, selaku Ketua Dewan Adat suku Tehit.
1: Karena dia menampung seluruh perekonomian, kebutuhan hidup rumah tangga, dan masyarakat. Dan noken itu ketika dididik secara lokal pada masyarakat di sini, pada beberapa perempuan-perempuan. Jadi seorang perempuan itu harus punya kewajiban, harus tahu membuat noken. Nah, kalau dia sudah bisa tahu membuat noken, maka dia punya persiapan untuk bagaimana menata masa depannya lebih baik. Dalam arti pertumbuhan keluarganya. Berarti dia sudah bisa disiapkan untuk dikawinkan. Karena dia sudah bisa sanggup mempersiapkan keluarga barunya.
0: Noken biasa digunakan oleh masyarakat Papua untuk kegiatan sehari-hari. Noken yang berukuran besar digunakan untuk membawa benda-benda yang berat seperti kayu bakar, tanaman hasil panen, barang belanjaan, atau bahkan bisa digunakan untuk menggendong anak. Budayawan suku Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Agustinus Tesia menyebutkan fungsi dari noken Tehit diantaranya sebagai gendongan bayi atau membawa hasil kebun dan ternak.
2: Noken Tehit ini kan dibuat dan dianyam dari kulit kayu yang berguna untuk mereka isi barang-barang yang mungkin ibu-ibu kah dari kebun atau dari hutan datang isi sayur atau kayu bakar yang mereka bawa. Itu yang disebut apa noken Tehit itu. Nah, terus ada noken hias juga yang dibuat dengan tangan orang Tehit ini dengan macam-macam anyaman-anyaman dari kulit kayu ataupun bambu, mereka anyam itu sebagai noken Tehit.
0: Keunikan dari noken adalah cara dibawanya. Noken dibawa dengan menggunakan kepala, tali tasnya dipakai di dahi, dan kantong tasnya menggantung di punggung orang yang memakainya. Karena keunikannya inilah, noken ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2012 lalu. Fakta ini juga mendorong pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berupaya menjaga kelestarian noken.
3: Langkah-langkah dari pemerintah adalah memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok anyaman, ukiran untuk dapat melanjutkan ini ke dalam sanggar-sanggar. Khususnya di Sorong Selatan kita sudah bentuk sanggar di tiap-tiap distrik. Sanggar ini untuk merawat, menjaga bagaimana kelestarian budaya yang ada di tanah ini. Sehingga jangan sampai punah dengan perkembangan dan modernisasi yang sementara berkembang ini.

0: Kedepannya, keberadaan tas noken kini tidak sebanyak dulu. Masyarakat lebih memilih tas yang dinilai praktis. Kaum perempuan saat ini juga tidak banyak yang tertarik untuk membuat noken. Padahal, noken mengandung banyak nilai, seperti nilai budaya, sosial, dan sejarah yang panjang. Seharusnya noken mendapat tempat yang istimewa, karena tak bisa digantikan dengan kantong atau tas lainnya. Saya Deli Tambunan, mewakili kerabat yang bertugas untuk Perempat RRI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Perempat FM, suara budaya Jakarta.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Abang Po, ngomong-ngomong soal pergi ya Bang Po. Aduh, agak serak-serak nih. Ini Abang Po, gimana ya ini? Minggu-minggunya malah serak. Ini ayah butuh minum ini harusnya nih. Tapi ya Abang Po, ngomong-ngomong soal pergi, ngomong-ngomong soal main ataupun berekreasi nih, Abang Po sering gak sih Abang Po ngerasa gak punya baju? Itu sering banget dah, kayak aduh kagak punya baju ini gitu kan. Padahal udah mau pergi nih ya Bang Po. Padahal itu lemari isinya baju semua ya. Kalau misalkan bukan baju apaan ya? Kenangan mantan kali. Ya dah begitu tuh isinya. Nah abis itu udah bongkar-bongkar dari atas sampai bawah nih ya. Terus abis itu udah dipindah-pindahin semuanya, dari ujung palem ke ujung kaki udah dicocok-cocokin. Tuh kayak ngerasa gak ada aja gitu. Tiap mau pergi kayak beli lagi ya. Padahal kan boros ya Bang Po ya. Ya kagak setiap pergi beli sih ya Bang Po. Nah kalau Bang Po nih merasa gak kayak gitu? Atau kayak ayah nih tiap mau pergi beli gitu kan? Gak tiap pergi ya, maksudnya ada beberapa yang tiap mau pergi beli apa, ya udah dah dicocok-cocokin aja gitu kan. Sebenarnya tuh pengen dah dicocok-cocokin aja ya kan. Tapi gimana ya Bang Po, sekarang tuh zamannya yang udah dipakai, udah difoto gitu. Padahal tuh gak bagus tahu Abang Po sejujurnya nih ya Abang Po gitu. Tapi gak apa-apa Abang Po. Coba ya komen-komen Abang Po. Ayo tunggu.

0: Rin, kemarin pada bahas kontrakan si Juki, berantakan, banyak sampah ditinggalin ame orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din, tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Mina. Cakep banget loh.

Jangan tunggu lama-lama dari Cici Paramida, Bang Po. Ya ini sih emang semua orang gak mau ya nunggu lama-lama, Bang Po. Sama halnya nih sama kalau mau pergi-pergi. Kayak orang-orang udah nungguin lama. Misal kita janjian sama keluarga, sama siapa, gara-gara kagak ada baju gak jadi pergi. Padahal tuh baju lah banyak banget itu selemari. Wah kayak gitu sih udah parah sih. Kayaknya sampai berpikir udahlah di rumah aja. Padahal udah siap-siap nih ya Bang Po, udah matching-matchingin gitu kan. Eh sebelum lanjut nih ya Bang Po ya, ini ada dari Bang Iwan nih, katanya kalau suaranya serak minum rebusan air asam sama gula merah diseduh. Oh iya, makasih ya Bang Iwan ya. Bang Po, nih tapi emang gak boleh apa ya boros-boros baju Bang Po, soalnya ternyata 2,59% total sampah di Indonesia itu tuh sampah tekstil atau sampah kain ya Bang Po. Kalau misalkan ditung-itung sekitar 92 juta ton. Waduh, banyak banget itu ya baju-baju kita berarti ya. Nah, kalau lebih baik mungkin apa dikasih-kasihin ya. Kalau ayah sih tipe yang dikasihin ya Bang Po. Cuma sama sih, dikasihin juga nanti kan ujung-ujungnya kalau emang udah tidak layak tetap dibuang-buang juga ya Bang Po ya. Nah, yang sampah tekstil tuh kayak kain, benang, baju, celana, tas, anduk, spray, gorden, yang kayak gitu-gitu. Nah makanya gak usah ngikut-ngikut tren deh gitu kan. Gak usah ngikut-ngikut kayak dikit-dikit beli baju. Udah ayah sekarang mau berubah ah Abang Po. Mau lebih matching-matchingin lemari yang baju yang ada di lemari aja nih Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.
4: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.

nih, benar banget ya Bang Po, kita harus jaga lingkungan kita, Jakarta kita rame-rame ya Bang Po. Tadi kan juga masalah sampah tekstil nih, itu juga mempengaruhi kan ya Bang Po, soalnya nih bisa mencemari tanah, air, terus juga ngasilin gas rumah kaca yang dampaknya nih gede banget nih ya Bang Po buat lingkungan. Makanya kita saling jaga satu sama lain ya Bang Po ya. Padahal tuh kayak kelihatannya hal kecil ya, kayak ah kan duit-duit aye gitu kan, mau beli juga terserah aye. Tapi ternyata enggak Bang Po, nanti kedepannya ini berdampak juga ya ternyata Bang Po. Makanya setiap kegiatan tuh harus tahu lah ya resikonya ya Bang Po.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Sosial Iqbal Akbarudin memberikan apresiasi atas kontribusi warga lanjut usia dalam membangun Jakarta menjadi kota global saat menghadiri peringatan Hari Lansia Internasional di Plaza Monas, sisi selatan Sabtu kemarin. Kegiatan yang diikuti ratusan lansia dari 5 wilayah Jakarta ini diselenggarakan oleh BP Lansia bersama Yayasan Jantung Indonesia melalui senam sehat, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan. Pemprov DKI juga mendorong organisasi lansia untuk berpartisipasi menyambut HUT ke-500 Jakarta pada 2027 serta mengajak masyarakat menghormati lansia dengan memberikan tempat duduk di transportasi umum, membantu menyeberang jalan, dan mempermudah akses layanan publik. Beralih ke berita lainnya, PT Pertamina Persero memberikan bantuan 45 alat tenun dan pelatihan kepada perajin Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat untuk memulihkan ekonomi setelah kebakaran pada Agustus 2026 lalu. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Komisaris Utama Pertamina, Muhammad Iriawan, sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada Sabtu kemarin, melalui bantuan ini, Pertamina berharap para perajin dapat kembali berproduksi, meningkatkan pendapatan keluarga, serta melestarikan tradisi tenun Sasak dan menghidupkan kembali wisata budaya Desa Adat Sade. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 12.

pengen banget jajan. 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih bareng Aye nih ya Bang Po. Tadi kan ngomong-ngomong soal sampah nih ya Bang Po ya. Tiap hari kan kita gak lepas ya dari sampah. Tadi kan kita ngomongin sampah tekstil gitu kan. Tapi kan kita juga tiap hari nih berurusan sama sampah kan gitu. Kayak abis masak terus ada kulit bawang, abis makan ada kertas nasi atau bungkus-bungkus plastik. Nah biasanya kan kalau dijadiin satu gitu nih Bang Po, kayak ujung-ujung kayak bau gitu ya Bang Po kan. Terus kayak gak enak, apalagi kalau udah ditumpuk-tumpuk gitu kan. Nah ternyata kan kalau Abang Po tahu nih, sampah kita kan banyak nih ya Bang Po jenisnya. Mungkin kalau misalkan kita bisa kelompokin sesuai jenis-jenisnya tuh gak akan bau. Terus juga nanti juga di pembuangan akhirnya juga lebih rapi gitu kan Abang Po. Nah kalau misalkan diolah dengan benar, ini tuh bisa dijadiin pupuk tanaman ya Bang Po. Kayak misalkan dari daun-daunan gitu kan. Terus kayak yang di depan nih, kertas nasi, sisa nasi, kulit pisang, sayuran. Nah itu tuh nanti bisa dijadiin buat pupuk. Kan lumayan ya Bang Po ya, gak usah beli-beli pupuk lagi. Terus juga ada sampah anorganik nih namanya. Itu tuh dari botol, kardus, kaleng, botol kaca gitu kan. Nah kalau dikumpulin tuh bisa dijual tahu Abang Po gitu kan. Kan itu juga lumayan gitu, daripada nanti ditumpuk-tumpuknya nih. Kalau udah jadi satu kan jadinya semuanya nih bau ya Bang Po. Kalau misalkan dipisah-pisah rapih, bisa itu ada yang dijual, ada yang jadiin pupuk. Untung dah kita.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

92,8 POM4 Juara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po, tadi dua lagu tadi tuh sangat-sangat apa ya, menggambarkan Jakarta sih. Yang satu tentang kerja bakti, yang satu tentang pesona Jakarta nih ya. Itu cocok banget nih kalau kata Bang Iwan nih ya. Katanya Jakarta itu got-gotnya atasnya rapih gitu kan, tapi got-gotnya tuh bawahnya sampah semua gitu. Nah itu dia Bang Po. Nah, buang sampahnya nih jangan sembarangan Bang Po. Kalau bisa tuh tiap rumah tuh ada tong sampah. Gak usah beli yang mahal-mahal Bang Po, yang kayak dari plastik juga gak apa-apa. Yang penting punya tong sampah nih Bang Po di rumahnya gitu kan. Apalagi kalau misalkan sampai dipisah-pisah tuh sampahnya, wah itu lebih bagus lagi ya Bang Po. Karena nanti juga kitanya kan untung ya, tadi tuh bisa dijual gitu kan. Kalau misalkan yang punya-punya botol-botol plastik gitu kan, kosongin dulu isinya, airnya ditumpahin atau dihabisin gitu kan. Kalau ada sayur-sayur, kulit buah, dijadiin kompos, pupuk tuh, itu kan lumayan Bang Po kan. Jadi kalau misalkan sampah ini bukan cuma tugas petugas kebersihan aja ataupun kayak pemerintah daerah, dari diri masing-masingnya juga harus Abang Po sadar diri akan lingkungan sekitar.

0: ketipukan lu, Neng.
1: Cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Samenyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
2: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Iya.

Jakarta. Nah Bang Po, jadi yuk mulai sekarang. Biasanya nih Bang Po pilih-pilih sampahnya gitu kan, dirapihin lagi di sekitar rumahnya. Jangan asal buang, apalagi mungkin yang rumahnya nih di sekitar sungai gitu kan. Nah jangan langsung dibuang ke sungainya nih Bang Po. Buang dulu ke tempat sampah atau plastik sampah, terus dibuangnya juga ke TPA ya Bang Po. Soalnya kalau ke sungai nanti banjir, nanti dampaknya kemana ke Bang Po lagi gitu kan Abang. Jadi harus dari diri sendirinya juga gitu. Jangan terlalu menyalahkan si ini, si itu, si ini, si itu gitu kan. Nah, dari diri sendiri dulu nih biar semuanya juga aman, damai, tanpa sampah yang berserakan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Buset. Oh ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosen banget, Bang. Di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Edah, Bang. Bosen, Bang, ayah.
0: Jalan-jalan. Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, Abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya udah, gimana sih, Bang?
0: Pergi dulu ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, Abang mah.

anggota DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Kolbina, pada Jumat kemarin mengapresiasi program pengolahan sampah organik menggunakan magot yang dikelola oleh Ketua RT 10, Yustian di Karetengsin, Jakarta Pusat. Karena mampu mengelola hampir 30 kg sampah setiap pekan, pengolahan dilakukan menggunakan 20 biopoint, alat pencacah sampah dan 2 kandang lalat, dan silinder biopori. Dengan magot dimanfaatkan sebagai pakan ikan agar hasil pengolahan tidak menumpuk. Namun warga masih membutuhkan alat pencacah berkapasitas besar dan saringan pupuk, sehingga Elva berharap Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan dukungan untuk memperkuat pengelolaan sampah mandiri di tengah persoalan penumpukan sampah akibat pembatasan penerimaan sampah organik di tempat pembuangan sampah terakhir Bantar Gebang. Beralih ke berita yang lain, gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,7 mengguncang wilayah Barat Daya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada hari ini pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut sekitar 193 km arah Barat Daya Sukabumi dan kedalaman 10 km. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di pesisir selatan Jawa Barat. BMKG mengimbau masyarakat pesisir Sukabumi dan sekitarnya tetap tenang, mewaspadai gempa susulan, serta memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali beraktivitas di dalam ruangan. Sementara hingga laporan diterbitkan, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan maupun korban jiwa. Sampai di sini beritanya, kembali lagi di berita jam 13.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

92,8 Suara Budaya Jakarta. Bang Pong, gak berasa ya udah siang ini kan, udah mulai lapar, udah ngantuk. Lagi-lagi lapar dan ngantuk nih jam 12 itu. Emang pergantian-pergantian siang yang mau ke sore-sore tuh gampang banget lapar, gampang banget ngantuk nih Abang Po ya kan. Abang Po nih ngomong-ngomongin makan, Abang Po mau pada makan apa siang ini Abang Po? Ah itu tadi dikasih ini Abang Po makanan sama ini Bang Awan, Bang Wawan tuh katanya lagi ada acara di bawah Abang Po. Ya lumayan ya rezeki, tapi itu makanannya mie Abang Po. Nah gimana nih Abang Po, menurut Abang Po makanan yang gak sehat mie tuh sebenarnya sehat gak ya? Mungkin tergantung konsumsinya ya Bang Po. Abang Po, menurut Abang Po makanan gak sehat apa nih yang harus dikurang-kurangin, yang harus gak terlalu tiap hari kayak sebelakah gitu-gitu nih Abang Po. Boleh ya Bang Po gabung-gabung nih di mari ya Bang Po, kalau misalkan emang mau komen di 0812-1124-928. Kalau misalkan di telepon biasa boleh di 021-350-4510.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Eh dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Dakus nih Abang Po yang nemenin siang hari kita tadi. Abang Po nih ngomong tadi kan kita udah membuka pembicaraan tentang makanan yang harus dikurang-kurangin ya Abang Po. Nih, sebenarnya nih makanan-makanan yang 50-50 nih, ini bisa dijadiin makanan tradisional juga, tapi sekarang tuh udah banyak dikembangin nih sama orang-orang sekarang, penjual-penjual sekarang nih. Yang pertama tuh ada donat nih Abang Po. Donat kan dulu ya udah nih Abang Po kan, donat pakai tepung, pakai gula gitu. Sekarang nih kan banyak nih donat-donat yang apa ya, topping-toppingnya nih bermacam-macam, kayak banyak susunan-susunannya gitu kan, ada kunafanya, ada coklatnya, ada kacang-kacangan, ada ininya, ada itu.

Ada itu, ada anu ini itu banyak banget nih di dalam satu donat nih karena Bang Po. Nah, itu tuh yang bikin gak bagus. Kalau misalkan emang sesekali boleh atau kayak seminggu dia dua kali lah mungkin maksimal ya. Soalnya di dalam kayak gitu tuh dari donat satu donat ini bisa ngasilin lebih dari 26 gram gula dan juga kalorinya nih gede banget Abang Po, sampai lemaknya tuh bisa berpuluh-puluh gram. Nah, itu tuh bikin kita nih kolesterolnya nih naik gitu, menambah gulanya juga. Wah, ini mas semua penyakit nantinya ditampung nih kalau kita tiap hari, bahkan mungkin sehari bisa lebih dari dua kali tiga kali makan donat ini gitu kan. Terus juga ada kentang goreng nih ya Bang Po. Kentang goreng mungkin kita mikirnya kentang goreng kenapa emang gak sehat, kan dia kentang protein gitu kan. Cuma kalau digorengnya nih yang minyaknya banyak banget itu juga ada 2,7 gram lemak jenuh jadinya di dalamnya itu. Terus kalau misalkan emang ada anaknya nih yang Mak, cobain mak nih burger mak ayah tadi beli gitu kan. Biasanya anak-anak zaman sekarang ke orang tuanya tuh bikin orang tuanya nih suka sama makanan yang dia suka nih gitu kan. Nah, itu juga gak boleh sering-sering Abang Po kalau misalnya emang doyan ya. Biasanya kan emang Abang Po nih ada beberapa yang doyan, ada yang enggak. Kalau doyan tuh yang kentang goreng beli di luar gitu kan. Kalau mau emang ya udah goreng aja di rumah atau kentangnya direbus dah biar sehat.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha, yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Leha? Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan. Mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono?
0: Buset dah. Cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah. Hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
0: Nah.
1: Adi maunya dah lu deket-deket
0: ya,
1: dah.
0: Bang.
1: Iya iya iya. Udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

92,8 Suara Budaya Jakarta. Ayo lanjutin lagi ya Bang Po, makanan-makanan yang harus dikurang-kuranginnya ini gitu kan, demi menjaga kesehatan tubuh kita. Dimulai dari sekarang nih ya Bang Po, daripada nanti menyesal nanti gitu kan. Mending dari sekarang kita kurang-kurangin deh gitu. Sesuka-sukanya juga tetap harus ditahan ya Bang Po ya. Apalagi makanan yang satu ini nih, siapa sih yang gak suka seblak nih ya Bang Po. Seblak ini juga salah satu makanan yang kurang sehat, karena kerupuk ini emang tidak ada nutrisi sama sekali ya gitu kan. Terus juga dia tuh gak nyerap banyak minyak, jadi kalau digoreng ataupun direbus dijadiin seblak gitu-gitu tuh bisa bikin kolesterolnya melonjak drastis. Kalau kata dokter Yunita Indah nih ya, ada beberapa masalah yang bisa dialamin orang kalau misalkan sering-sering konsumsi makanan yang tepung-tepungan kayak seblak gitu, kayak radang pankreas, diabetes tipe 2, sampai kolesterol tingkat tinggi. Wah ini harus dikurang-kuranginnya banyak sih. Kalau ini ya sebulan sekali mungkin bohong, ayah juga belum tentu bisa, tapi kita berusaha ya Bang Po untuk kesehatan kita juga. Terus juga ada cemil-cemilan yang ada keju-kejunya nih, kayak corn dog ataupun apalagi yang mie instan toppingnya pakai keju gitu kan. Kalau dikutip dari Farewell Health, keju mozzarella itu terdapat kandungan 18 mg kolesterol. Kalau misalkan keju biasa itu bebas lemaknya itu hanya 5 mg. Jadi orang-orang tuh yang makan-makan banyak keju itu gak boleh banyak-banyak gitu. Nah Bang Po, pokoknya kita harus jaga kesehatan kita gitu kan. Makan tuh makan makanan yang sehat. Mungkin sekarang lagi viral tuh kukusan-kukusan. Terus kurang-kurangin yang berlemak-berlemak, kayak mie, seblak, yang pasti-pasti dulu deh gitu kan. Kayak mie seblak kan itu udah kelihatan banget gak sehatnya gitu. Sesekali boleh, sebulan sekali, seminggu sekali mungkin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
3: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
2: Masa sih?
3: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
2: Terus gue harus ngapain?
3: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
2: Oh gitu. Ya udah deh, ikuti saran lo.
3: Nah, gitu dong. Hemat air biar semua kebagian.

Pol Bioskop Keliling Jakarta Culture Cinema atau GCC yang digelar Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama Yayasan Kampung Sinema Budaya menghibur warga dan wisatawan di Pantai Jembatan Cinda, Kepulauan Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu pada hari ini. Kegiatan ini bertujuan mengapresiasi film karya sineas lokal, mendorong kreativitas generasi muda di bidang perfilman dan budaya, serta memberikan edukasi dan hiburan alternatif bagi masyarakat. Melalui pemutaran film pendek hasil karya komunitas, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap kolaborasi lintas sektor dapat mengembangkan potensi budaya serta ekonomi kreatif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Abang Po Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP3A memberikan penilaian pembinaan selama 6 bulan terhadap anak yang terlibat kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah. Hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya mencegah kejadian serupa. Pembinaan tersebut didampingi dan diawasi Balai Pemasyarakatan atau Bapas Pekalongan, sementara KP3A menekankan pentingnya peran keluarga dan satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: อังกฤษนะ
1: ยังก
0: ะอูbulanannya bulan yang ada dulu
1: satu bulan setelah dilahirkan sudah dibolongin,
2: tapi sekarang anak-anak muda enggak mau lagi karena zaman sudah berubah.
3: Kalimantan Timur dikenal dengan kekayaan tradisinya. Tradisi ini hadir sebagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di bumi etam yang semakin memperkaya hasanah budaya Indonesia. Keberagaman tradisi yang ada menciptakan kebudayaan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi unik yang ada di Kalimantan Timur adalah tradisi memanjangkan telinga oleh masyarakat suku Dayak yang merupakan salah satu suku asli di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Di kalangan masyarakat Dayak, pemanjangan telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Di desa-desa yang berada di hulu Sungai Mahakam, telinga panjang digunakan sebagai identitas yang menunjukkan umur seseorang. Begitu bayi lahir, ujung telinganya diberi manik-manik yang cukup berat. Jumlah manik-manik yang menempel di telinganya akan bertambah setiap tahunnya. Pagi ini, kami menuju Desa Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Di desa ini, kita bisa menemukan wanita bertelinga panjang. Akek Bulang, salah satu wanita telinga panjang yang ada di Kampung Tiung Buu, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Menurut Akek Bulang, sejak ia masih bayi, telinganya sudah ditindik atau dilobangi dengan ukuran cukup besar dan dipasang anting.
1: Jadi dari kecil, ya mungkin umur berapa ya sudah mulai pakai? Mungkin sekitar urun kam tok panu, ha kayak 6 kam pakai.
0: Iya angker oleh na.
1: Yang kok kita
0: bulanannya bulan yang ada dulu.
1: Satu bulan setelah dilahirkan sudah dibolongin.
0: Ini
1: oh, segini dibolongin sebesar kelingking. Oh baru agak besar besar. Nah, kalau sudah sejempol kaki, mulai masukkan telinganya, anting-antingnya satu persatu
0: dari pecahan kepingnya, untuk di alang. Jam nemudok.
1: Oh, saudara yang lain ada nenek ping, nenek along itu dipotong.
4: Dipotong.
1: Yang ini potong mudok.
0: Iya, mudok.
1: Kau di puskesmas.
4: Kau tahu kan kenapa dipotong?
1: Kalau anda pernah keremudok?
0: Ya, ada mau orang kok.
1: Oh, mereka malu pakai telinga panjang, nggak mau lagi.
3: Masih di Kabupaten Mahakam Ulu, kali ini kita menuju Desa Long Isun, Kecamatan Long Pahangai. Salah satu wanita yang juga masih mempertahankan telinga panjangnya, yaitu Nenek Ye Laing. Menurutnya, tradisi telinga panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, akan tetapi juga untuk laki-laki.
2: Ini memang pakaian tradisi dari dulu nenek moyang kita, jadi kita harus bikin ini. Karena memang dulu itu laki-laki juga bikin. Ya, dari nenek moyang kita ada laki yang bikin dilubangi di sini kan. Itu laki-laki umur 3 tahun. Ibu saya merawatnya, bikin dikasih 5, dikasih 10. Sampai 30, sampai seumur begini kan ibu tak ada lagi, sudah panjang begini.
3: Proses pemanjangan telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga panjang menunjukkan orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, Telinga panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Tetapi ada juga anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang bukanlah untuk menunjukkan status kebangsawanan, namun justru untuk melatih kesabaran. Jika dipakai setiap hari, kesabaran dan kesanggupan menahan derita akan semakin kuat. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal beberapa orang Dayak yang masih memiliki telinga panjang, itu pun umumnya generasi tua.
2: Tapi sekarang anak-anak muda tidak mau lagi karena zaman sudah berubah. Gitu. Itu tidak ada yang bikin telinga panjang lagi. Saya suruh cucu saya bikin, tidak mau, dia malu. Perempuan. Saya pesan, tapi mereka malu. Saya bilang kalau kita tidak melestarikan telinga panjang itu, mungkin kehilangan apa ya, motif kita Dayak, Dayak asli begitu. Saya bilang, tapi mereka memang sudah tidak mau.
3: Kekayaan tradisi ini hendaknya dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sudah menjadi hukum alam. Namun kebudayaan dan tradisi leluhur hendaknya tak tergerus oleh peradaban. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah setengah dua nih ya Bang Po. Lagi pada ngapain ya Bang Po? Minggu-minggunya ada yang mau pergi gak? Abang Po, ngomong-ngomong pergi nih ya Bang Po, Abang Po ada gak sih kayak harapan atau mau ke negara mana gitu kan? Kira-kira tiba-tiba hujan duit gitu, kalau misalkan dapat rezeki gitu mau kemana? Ayah kayak pengen lihat-lihat bunga sakura dah Abang Po gitu kan. Tapi kayaknya kalau ke Jepangnya langsung nih Abang Po jauh dan butuh ongkos. Katanya sih di Jakarta Utara nih ada sakura Abang Po. Abang Po tahu kagak itu? Ada bunga-bunga bermekaran itu di Jakarta Utara, di sekitaran perumahan, di klaster-klaster piknik katanya. Namanya bunga cabe buya Bang Po. Bukan bunga sakura sih, bunga cabe buya, tapi katanya mirip. Aduh, ayah pengen lihat-lihat gitu dah. Bang Po pengen gak lihat-lihat? Nanti dah. Ayah mau lihat-lihat dulu, mau cari-cari dulu. Apa kita pakai baju-baju yang kayak di Jepang-Jepang juga? Sekalian foto-foto tuh di bunga cabe buyanya.

0: Abang Mpo, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dari ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Rompat FM, suara budaya Jakarta.

Suara Budaya Jakarta, masih bareng Aye nih, Mpo Awa ya Bang Po. Ngomong-ngomongin bunga tabe buya, bunga tabe buya ini ternyata punya ini ya Bang Po, fakta-fakta menarik gitu. Kayak ada cerita di balik bunga tabe buya ini yang ternyata kita kira gini, ternyata bukan gini gitu. Tadi kan Aye ngomong bunga tabe buya ini mirip-mirip bunga sakura. Pasti kan orang-orang mikirnya ya, ini tabe buya kayaknya dari Jepang juga dah gitu kan. Ternyata bukan nah Bang Po. Nih si tabe buya ini walaupun mirip bunga sakura bukan dari Jepang. Tabe buya ini jenis pohon-pohonan, nama ilmiahnya tuh ada Hanrauanthus cristicrius. Nah dia tuh tumbuh di 8 meter, setinggi 8 meter nih tumbuhnya gitu. Dia ternyata dari Meksiko, wilayah Amerika. Nah spesifiknya di dari Brazil nih ya Bang Po. Jadi habitat aslinya tuh tumbuhnya tuh dikenal sebagai pohon trompet. Ternyata cuma mirip doang ya. Aya kira sih dari Jepang juga. Ternyata enggak Bang Po, dari Brazil malah nih. Terus katanya dinamainnya pohon semut karena di situ tuh banyak sarang-sarang semut di ranting-rantingnya biasanya, makanya dinamain pohon semut gitu. Lah emang pohonnya manis apa ya? Apa gimana itu? Kok bisa ada sarang semut di situ?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo lanjutin nih tadi yang tentang bunga-bunga Tabe Buya nih Abang Po. Ternyata dia tuh juga ini Abang Po, tumbuhnya tuh di musim panas. Pantes sih tumbuh di Indonesia, karena kan Indonesia termasuk negara tropis ya Bang Po, makanya dia bisa tumbuh. Soalnya ada beberapa ini, beberapa tumbuhan tuh gak tumbuh gitu. Sekarang juga kayak kaktus tuh kayaknya udah mulai tumbuh deh di Indonesia ini. Apa jangan-jangan ini udah meningkat ini ya kepanasan Indonesia ini, makanya yang bunga-bunga atau tumbuhan-tumbuhan negara-negara tropis dan bisa di musim panas aja tumbuhnya tuh pada tumbuh nih di Indonesia. Nah, terus juga si Tabe Buya ini banyak warnanya nih. Ada 100 jenis ternyata. Wah, banyak banget ya. Terus warnanya tuh ada merah, pink, kuning, ungu, putih. Terus daunnya tuh enggak mudah rontok. Kalau sakura kan banyak yang berjatuhan gitu kan. Kalau ini tuh enggak, Bang Po. Itu sih bedanya sama sakura. Sebenarnya bentuk-bentuknya mirip nih, Bang Po. Terus yang gugur-gugur ini bisa dimanfaatin juga nih bunga-bunganya. Bisa jadi pupuk, terus juga bisa ditanam lagi. Abis itu ekstrak bunga Tabe Buyanya nih yang warna ungu itu bisa nurunin berat badan. Ya ampun, ini buat yang mau diet-diet gitu kan, bisa nih minum ekstrak bunga Tabe Buya.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
2: Yes,
1: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

Abang Po, sebanyak 1.100 atlet dari 15 provinsi mengikuti kejuaraan Sobat GAS Pencaksilat Championship 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Untuk menjaring bibit atlet berprestasi sekaligus melestarikan budaya bangsa, pembina acara Suhadi Rizky Hardianto atau Gus Ahmad Suhadi mengatakan kejuaraan ini menjadi wadah bagi anak-anak dan remaja untuk meraih prestasi non-akademik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Pertandingan yang diikuti peserta tingkat SD hingga mahasiswa ini mempertandingkan kategori tanding, tunggal, ganda, dan regu dengan hadiah berupa piala, medali, sertifikat, serta uang pembinaan bagi para pemenang. Beralih ke berita lainnya, Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Anar MUI Pusat melalui ketuanya Nur Sidrata mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto yang menginstruksikan operasi pemberantasan narkoba secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kampung Ambon dan Kampung Boncos pada Jumat lalu. Nur menilai langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan berharap pemberantasan narkoba dilakukan secara tegas, sistematis, serta berkelanjutan melalui penindakan, pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat. Sementara itu, dalam penggerbekan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta, Polri bersama BNN, TNI, dan unsur lainnya mengerahkan sekitar 700 personel serta menangkap 20 orang yang kini masih menjalani penyelidikan. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 15.

0: buraya çeker be.
1: Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah dua sama dengan enam. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

Para Budaya Jakarta, masih bareng Ayah Bang Pompo Awan nih, udah mau sore nih ya, udah jam 2 lewat gitu, udah mau jam 3 nanti, udah mulai-mulai agak perpindahan ini nih orang gitu kan, buat ke yang sore. Abang Po, ini kan sore-sore gini Ayah kan udah mau kelar nih jam siarannya. Abis itu Ayah kemana nih ya enaknya? Abang Po kepikiran gak kalau misalkan sore-sore ke museum? Emang ada ya museum yang buka sore-sore? Kayak kepikiran aja gitu. Abang Po terakhir ke museum kapan dah? Jangan-jangan pas ini ya, pas tur SD apa SMP gitu-gitu kan. Hei juga kayaknya terakhir ke museum pas ini dah, tur-tur kayak gitu, study tour sama sekolah kayak gitu. Makanya nih Ayah kayak pengen lihat-lihat dulu dah referensi museum yang buka tengah malam nih sampai tengah malam.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Yuk kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: nasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong aja.
1: Rompan FM, suara budaya Jakarta.

94 Suara Budaya Jakarta. Abang Payo udah nemuin ini ya, Bang Pak, museum-museum yang buka sampai malam. Nah, jadi museum itu bukan cuma buat anak-anak, study tour gitu-gitu, buat yang main-main, belajar. Iya sih, buat belajar juga pasti ya, namanya museum kan buat belajar. Cuma ya sumuran-sumuran kita juga emang apa ya kalau ke museum gitu kan. Ini tuh museum-museum yang dimulai dari jam 9 sampai jam 8 malam nih ya, Bang Po. Ada Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Bahari, ada Museum Betawi juga ini Abang Pon di Setu Babakan. Nah buat Abang Pon yang bingung mau jalan-jalan kemana, kan udah jam segini ya, kayak yang tiba-tiba aduh pengen kemana ya jam segini, nah boleh tuh coba-cobain ke museum. Jadi pulang-pulang tuh gak cuma bawa foto doang, tapi bawa sejarah juga nih Abang Pon.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

92,8 Perompak Suara Budaya Jakarta. Abang Pak tahu nggak apa bedanya museum siang hari sama malam hari nih? Kenapa Pemprov DKI ini pengen ada museum di malam hari? Soalnya kalau misalkan malam nih Abang Pak ya, suasana museum tuh ada pengalaman bedanya gitu. Biasanya lebih tenang, terus lampu-lampunya kan redup-redup gitu tuh. Jadi kalau misalkan pengen yang ketenangan, orang-orang yang introvert pengen jalan-jalan sendiri gitu, kan lumayan nih malam-malam daripada

0: Sob, kalau ada duit lebih, lu kira-kira mau kemana?
1: Banyak lah, Mat. Indonesia itu kan luas. Tempat bagus juga banyak loh.
0: Iya. Kadang-kadang kita malah pengen keluar negeri. Padahal di sini juga banyak tempat wisata yang cakep ya.
1: Bukan cuma cakep, Mat. Tiap daerah juga punya budaya, makanan, serta cerita masing-masing.
0: Iya bener, Sob. Terus kalau banyak orang datang buat wisata, yang untung siapa kira-kira?
1: Ya, yang untung masyarakat sekitar juga lah, Mat. Warung makan bisa rame, penginapan jalan, usaha loleh laku, dan pemandu wisata bisa dapat penghasilan.
0: Berarti pariwisata itu bisa bantu ekonomi daerah ya, Sob?
1: Bisa lah, Mat. Asal dikelola dengan baik, dan masyarakat lokal harus dilibatkan.
0: Nah, itu. Tapi jangan sampai tempatnya rame, malah jadi bikin banyak sampah, dan bikin jadi kotor ya, Sob?
1: Setuju gua, Mat. Wisatawan juga harus ikut menjaga lingkungan, dan menghormati adat setempat.
0: Bener, Sob. Jadi, wisatawan itu juga punya rasa tanggung jawab dan menjaga tempat wisata ya, Sob?
1: Bener juga, biar tempat wisatanya tetap bersih, nyaman, dan bisa dinikmati terus oleh yang lainnya.
0: Kalau semua orang ikut ngejaga, pariwisata juga bisa terus berkembang dan bisa ngasih manfaat buat masyarakat sekitar, Sob.
1: Yeah, gue setuju tuh. Jadi bukan cuma datang buat menikmati, tapi juga bisa ikut menjaga dan menghargai tempat yang kita datengin.

Budaya Jakarta. Abang Po, kayaknya nih waktunya Ayo buat pamit nih Abang Po. Ayo udah nemenin dari jam 10 ya tadi. Setengah hari di hari Minggu ini nih Ayo temenin Abang Po gitu kan. Tadi tuh ada chat nih dari Mpo Siska, katanya semangat siaran, semangat kerja, jangan lupa makan, minum, pulang kerja hati-hati, semangat. Makasih Mpo, maaf ya baru dibacain soalnya Mpo Siska ini requestnya lagu dangdut ini dari Avandea. Nah kalau misalnya mau lagu dangdut abis ini ya Abang Po, nanti bareng Po Nana, biasa dari jam 3 sampai jam 8. Kalau misalkan emang mau request lagu dangdut ke nomor biasa nih ya Bang Po. Ya udah deh, nanti langsung lanjut ke Mpo Nana ya Bang Po. Eh pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekanik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

yang sedang berbunga membuat suasana Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat jadi berbeda. Warga terlihat memanfaatkan suasana penuh bunga tersebut untuk berfoto. Banyak warga mengambil foto dan video dengan latar pohon tabi buaya yang sedang berbunga. Ada beberapa titik favorit yang membuat warga betah berfoto. Salah satunya terletak di dekat warung bakmi. Di lokasi ini, bunga-bunga tabi buaya yang mekar terlihat berwarna merah muda dan putih. Sebagian bunga juga telah berjatuhan di trotoar. Beralih ke informasi yang lain, Pertamina menghadirkan camping ground untuk pertama kalinya di kawasan Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Hal ini sebagai alternatif tempat menginap bagi komunitas riders dan kru selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Camping ground yang berada di sekitar area sirkuit tersebut memiliki kapasitas hingga 150 orang. Fasilitas ini disiapkan untuk menampung komunitas otomotif yang melakukan perjalanan touring menuju Mandalika, yaitu komunitas yang berangkat dari Jakarta pada 3 Oktober lalu. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bompo. Ketemu lagi nih bareng Aipo Nana di Dangdutnya. Nyak-nyak-nya. 11 Oktober 2026. Ih. Cakep ya. Siapa yang cakep? Masa penyiarnya? Iya. Tanggalnya kemarin cakep ya, tanggal yang kemarin ya. 10/10/2026. Udah gitu hari Sabtu. Banyak hajatan kemarin tuh. Berarti orang-orang pada kondangan. Kata Aipo, ini pada... ini berdandan sih. Terus teman-teman Aipo banyak yang posting acara pernikahan gitu. Pas kita lihat tanggal, lah iya tanggal cakep, 10/10/2026. Cuma kan sekarang tanggal 11 nih ya Bang Po. Yang pasti hari ini juga mungkin ada agenda datang ke acara pernikahan, acara keluarga atau apa nih yang Abang Po kerjain di hari Minggu ini. Boleh diceritain di mari. Yang lagi OTW juga, yang lagi dalam perjalanan, bisa update informasi lalu lintas dan cuaca di sekitar Abang Po. Bisa langsung WhatsApp aja sembari request lagu dangdutnya di 0213504510 atau WhatsApp di 0812 1124928.

0: berita rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
1: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
0: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
1: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iyalah.
0: Lah terus kudu gimana?
1: Yeh, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Po. Kudu lihat dulu tanggalnya, terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
0: Iya juga sih. Gue mah kadang baru baca judul doang, Ge, langsung percaya dah.
1: Nah, makanya nih, Po, ya, sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang, tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
0: Iya deh, Po, mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
1: Nah, gitu.

0: Asri Dangdutnya. Nyo. Siapa yang hari ini ikutan Car Free Day? Rada bingung gak? Kok udah kelar jam 9? Emang Abang Po, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, hari ini tuh cuma sampai jam 9 doang. Karena apa? Karena ini kalau katanya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, perubahan waktu pelaksanaan Car Free Day hari ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran lalu lintas selama kunjungan kenegaraan berlangsung. Jadi memang ada kunjungan kenegaraan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Jakarta di tanggal 10 sampai tanggal 11 Oktober 2026. Jadi Car Free Day-nya udahannya dimajuin gitu. Biasa kan jam 12, ini jam 9 udah pada kelar gitu Abang Po. Ya selamat datang deh ya buat kunjungan kenegaraan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Jakarta. Welcome to Jakarta. Mudah-mudahan banyak hal-hal positif lainnya ya selama kunjungan beliau kemari ya Abang Po ya. Tapi ngomongin soal kunjungan artinya tamu ya kan. Orang gak berkunjung bertamu ya. Ayo pengen tanya nih Abang Po, kapan terakhir rumah Abang Po kedatangan tamu? Soalnya ayo ngerasa nih ya gak ngerti kenapa kok makin kesini makin jarang orang nenamu ya. Kenapa ya Abang Po ya? Apa karena zaman udah makin canggih, yang namanya silaturahmi udah lewat WhatsApp aja, ada telepon, semakin teknologi gitu ya. Kalau dulu kan buat silaturahmi orang datang ya Bang Po ya, namu gitu. Datang langsung ke rumah, duduk, ngobrol, berbagi cerita, terus pulang gitu ya. Tapi sekarang memang kebiasaan tersebut kayaknya udah mulai berkurang gitu. Kalau ayah ngerasa begitu ya. Kalau Bang Po bagaimana? Ngerasa juga gak sih rumah udah jarang kedatangan tamu, entah itu tetangga, saudara ya. Nah kalau Abang Po gimana? Atau temen ya? Nah silakan dah kasih komentar di sini. Kapan terakhir rumahnya Abang Po kedatangan tamu? Nah coba dah kasih komentarnya sebagai request lagu dangdut 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini di WhatsApp sih udah ada yang manggil nih, manggil kita ya nih dari tadi nih. Ada Bang Nur di Gaffer, requestnya I Ting Ting Sambal Lado katanya. Assalamualaikum buat pendengar perempat aja lagi stay tune untuk Ponana Gemoy, makasih ya. Saya terus amin, makasih ya. Bang Ican, assalamualaikum. Ponana jumpa lagi nih, cuaca di sini lagi panas banget Po. Minta lagunya Po, Kawin Kontrak. Salamnya buat semua pendengar setiap perempat FM Jakarta aja, dari A sampai Z katanya nih. Ini saya lagi hobah nih Po di acara dangdutan Adela. Di mana ini? Di Sawangan, Kota Depok lagi ada acara dangdutan tuh Abang Po. Di Jalan Haji Sulaiman Perigi Bedahan, Gang Haji Kiung ya, RT 03 RW 08 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Kota Depok tuh. Ada di Farina Indra tuh biduannya. Dari Adela ya, ih seru banget ini pasti nih. Kalau deket mah ya samperin ini, kita dangdutan bareng Bang Ican. 0213504510, nyapa dulu Abang Po yang udah gabung di telepon. Halo, assalamualaikum dangdut nyok.
1: Waalaikumsalam dangdut nyok.
0: Bumi
1: Mariana. Ya.
0: Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baru pulang nih dari RRI.
0: Oh iya, yeah. Hari ini ada acara ya. Yeah.
1: Iya, tadi jam 2 selesai gitu.
0: Oh alah, kita kagak sempat ketemu ya.
1: Iya, habis terus pada pulang, saya aja terakhir tadi tinggal berempat itu.
0: Iya. Iya dah.
1: Kemarin yang ngincipin gak?
0: Ah betul.
1: Ah, kirain ngincipi.
0: Kagak.
1: Aku kemarin sore kan bikin acar. Terus tadi malam motong-motong bakso sawi itu. Tadi pagi bikin mie goreng. Iya.
0: Kagak Bu, cuma gak apa-apa dah. Yang lain kayaknya ngicip dah tuh, yang lain aja gak apa-apa.
1: Oh iya. Ya. Kemarin tadi.
0: Iya, udah gak apa-apa Bu.
1: Di bawah naik saya salam buat yang lagi siaran ya. Itu jam. Setengah satu.
0: Iya. Bumi, ini kita lagi ngebahas soal tema di dangdutnya nih Bu. ngomongin ya. Soal bertamu. Ah, Ibu Umi kan habis bertamu ke RRI ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Ah, kalau mau nanya nih kita nih, Bu Umi pengen tahu deh, terakhir kapan sih rumahnya Bu Umi didatengin tamu, entah itu saudara, teman, tetangga gitu. Namu ya, Bu, datang rumah ngobrol duduk gitu.
1: Teman ada.
0: Kapan terakhir datang?
1: Tiga minggu kali ada.
0: Tiga minggu yang lalu?
1: Iya, Bang Iwan nganterin gaduh-gaduh.
0: Waduh, mantep itu.
1: Iya. Gaduh-gaduh, banyak saya habis ya udah.
0: Alhamdulillah.
1: Saya.
0: Iya. Oh, berarti sekitar tiga minggu yang lalu berarti baru ya, Bu ya?
1: Iya, iya sekitar tiga mingguan kali.
0: Tapi menurut Bu Umi... Tapi menurut ya. Bumi, benar nggak sih makin kesini makin jarang orang namu ke rumah? Gimana?
1: Jarang.
0: Ya, ngerasa gitu juga.
1: Juga. Iya, jarang. Tapi dulu waktu saya tinggal di RT sebelah tuh tetangga sering datang nganterin.
0: Kan? Nah kan, kalau sekarang udah berjarang ya pada namu ya Bu ya?
1: Jarang. Saya... Ya kalau memang seringnya kan namanya sendirian ada makanan tapi udah saya bagiin tetangga ya tapi tetangga jarang namu ngobrol juga ya saya nggak ngarepin makanan ya umpama dateng nengok-nengok saya sendirian lansia gitu kan seneng jajak ngobrol tapi sekarang udah seringnya tutup pintu sama keluarganya masing-masing aja udah saya ikutan tutup pintu ngobrol sama perempat aja dah.
0: Iya, nggak apa-apa. Udah kita mikirin mereka ini aja apa namanya punya kesibukan sendiri. Iya, punya urusan sendiri.
1: Saya kan sendirian, ntar saya main terus nggak enak juga ada yang ngomong ada yang gini salah paham udah aman di rumah aja sama perempat nggak ada yang curiga.
0: Oke deh Bu Umi. Oke deh sekalian kita request lagu dangdut nih. Lagunya apa Bu?
1: Apa digoyang sayang itu Pak Jabrik di itu Pak.
0: Digoyang sayang. Oh Jabrik. Iya. Ada. Oke deh.
1: Nyanyi-nyanyi tadi wah seneng banget. Yang kedua udah selesai.
0: Personilnya Jabrik siaran di sini loh di RRI.
1: Kapan Pak?
0: Lah iya itu penyiarnya tangga sebelah. Kan salah satu personilnya Bamsari.
1: Oh, jadi
0: salah satu personilnya. Iya, salah satu personilnya salah satunya namanya Bams. Kita kasih tahu aja nih salah satu personilnya. Oh, gitu.
1: Lah, saya kadang malam kan ini suka nelpon tapi ya jarang. Pas ketemu juga itu Bang
0: Mas Bam.
1: Andes juga.
0: Oke dah kalau gitu Bumi. Siap laguin tunggu ya.
1: Salam ya, Pak. Tadi ketemu Tami, Kong Dani, terus juga TFV ya Mas suaminya datang juga. Ibu Helmi, Omaneti ya semua aja. Yang tadi udah Wahyu ada juga Bang Wawan. Udah Rudi ya semua aja lah yang
0: oke dah Bumi
1: yang tadi datang minang apa sehat terlalu kalau nanti semua yang akan datang ketemu lagi buat Pak Mariana sehat terlalu terima kasih ya Pak
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kalau kata Bumi, iya ngerasa juga makin kesini makin jarang orang namu ke rumah. Terakhir 3 minggu yang lalu tuh dianterin apa tadi Abang Iwan. Enak ya kalau namu dibawain sesuatu ya Bung Po ya. Tapi ya itu dia ya, ngomongin soal tema sore hari ini barangkali ya Bung Po hari ini ada tamu yang datang ke rumah. Atau Abang Po sama kali ngerasa kayak Aye, makin kesini makin jarang orang bertamu ke rumah. Kenapa ya alasannya ya? Coba dah kasih komentar di sini. Sebagai request lagu dangdutnya ya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Bang Daryono nanti ya, mau lagu dulu. Tetap di dangdutnya. Nyok.

0: Rombat Suara Budaya Jakarta, Bompo, ngerasa gak sih udah makin kesini makin jarang orang nenamu ke rumah? Kalau Abang Pong rasa, kira-kira kenapa ya kalau kata Abang Pong nih alasannya? Tadi Bumi juga bilang gitu, iya sekarang tuh orang jarang nenamu, pada tutup pintu. Ya kita positive thinking aja ya Bompo ya, siapa tau emang maksudnya pengen istirahat kali ya, libur gitu ya. Ya macam-macam lah ya, namanya orang banyak aktivitas kali ya. Tapi kalau Bompo ngerasa juga gak begitu, makin kesini makin jarang orang nenamu ke rumah, nenamu gitu ya, ngobrol kayak orang zaman dulu gitu. Silaturahmi kudu datang kan ke rumah ya kan. Kalau sekarang kan emang udah semua ditunjang sama teknologi, kita bisa telepon, WhatsApp gitu ya. Nah kalau Abang pun gimana komentarnya? 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini ada gabung di WhatsApp call nih, ada Pak Tupar di Yogyakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok.
0: Cakep, apa kabar Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah, 31 derajat Pok Nana.
0: Mantap, ya. Mantap, dinikmatin aja dah. Iya.
1: Iyalah. Kalau kita enggak nikmatin mau ngapain lah.
0: Lah iya. Lah iya. Pak, gimana nih Pak? Ayo lagi ngebahas soal bertamu. Bapak ngerasa juga enggak sih makin kesini makin jarang orang bertamu ke rumah?
1: Iya, karena kan sebenarnya alasannya cukup sederhana Pok Nana.
0: Apa itu?
1: Sudah dimanjakan dengan gadget. Kalau zaman dulu orang itu kan karena belum ada gadget, misalkan mau istilahnya mau ngundang kenduri lah, itu kan datang ke rumah. Nah, istilah Jawa kan kulon nuwun kan gitu toh. Nah sekarang dengan adanya gadget itu kan orang nggak perlu ribet kan, tinggal besok datang ke rumahku ya tanggal ini jam ini. Nah terus pesan itu diteruskan kan lama-lama jadi banyak kok. Nah itu jadi untuk bertamu itu sekarang ya seperti itu. Kurang.
0: Bapak kapan terakhir rumah kedatangan tamu?
1: Saya kedatangan tamu itu kemarin. Temen ya main lah. Main.
0: Baru buat kemarin terus, nih? Oh lah iya, mendingan dah ya ada yang datengin gitu.
1: Okay. Karena kalau sekarang ya, kalau dulu itu apa saja itu pasti datang ke rumah, misalkan memberi kabar juga ini misalkan si Udin gak ada tadi malam jam sekian jam sekian. Nah, kalau sekarang tinggal dipoto terus diteruskan.
0: Oke dah, jadi Pak Tupar juga punya pemikiran yang sama kaitannya dengan kemajuan teknologi ya Pak ya, yang bikin orang sekarang jarang nenamu gitu ya. Oke.
1: Jangankan kok sekarang di momen penting seperti Idul Fitri itu sekarang juga sepi Pok Nana.
0: Iya gitu.
1: Mungkin hanya keluarga-keluarga terdekat ngumpul-ngumpul makan-makan bareng. Kalau dulu kan sampai muter sekampung, dua kampung sampai dua hari itu baru selesai, tiga hari baru selesai kok.
0: Oke dah, kalau gitu Pak Tupar, terima kasih komentarnya. Jadi mau lagu apa nih sore hari ini nih?
1: Aku diputerin lagunya Rita.
0: Bunda Rita Sugiarto yang mana tuh?
1: Mati lampu.
0: Waduh, kenapa tokennya belum diisi?
1: Enggak, tadi pas ada angin mati lampu.
0: Yowes deh, kalau gitu ditunggu lagunya.
1: Oke, Pok Nana, terima kasih.
0: Sami-sami, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Yogyakarta yang sama ngerasa gitu juga. Makin kesini makin jarang orang nenamu ke rumah. Halo, assalamualaikum dangdutnya. Halo.
2: Dangdutnya. Nya.
0: Oke, Ica. Ica, iya. Sama juga gak ngerasa rumah jarang didatengin tamu?
2: Halo Pok Nana, apa kabar dulu dong?
0: Oh iya, kabar baik. Kalau udah nelpon mah sehat mudah-mudahan mah ya, gak usah ditanya kabar.
2: Ya, kita namanya aja basa-basi gitu.
0: Oh, halah.
2: Jangan langsung to the point.
0: Ya udah ditanya kabarnya. Sekarang ayo nanya, jawab dong.
2: Tadi pagi
0: disamperin siapa rumah, didatengin tamu siapa?
2: Adik pagi ada sepupu. Halo Bonana, kan aku lagi ini, aku lagi bukan di Bone ini, lagi di Makassar.
0: Oh, lagi di Makassar. Ngapain ke rumah saudara?
2: Sudah lama di sini, udah ada 1 bulan lebih.
0: Karena ngapain pindah? Pindah.
2: Karena aku tuh takut sendirian di sana, nanti
0: ada apa gitu,
2: lihat gitu. Jadi aku tinggal di sini dulu deh sementara, nanti nggak tahu deh ke depannya gimana gitu.
0: Oke. Moga-moga betah deh ya.
2: Tapi kadang sih waktu aku di Boni yang Ponana ya, kadang juga itu kadang nggak ada gitu yang ke rumah. Pokoknya beda banget waktu mama masih hidup gitu Ponana.
0: Iya.
2: Mama masih hidup itu banget yang datang, kayak adiknya, tante, keponakan apa gitu kan semuanya. Tapi semenjak mama nggak ada, sudah itu juga kayak nggak ada juga, kayak sepi, paling sekali-sekali aja gitu.
0: Oke, jadi
2: karena kesibukan masing-masing juga
0: sih. Iya, jadi momen orang tua udah nggak ada juga pengaruh ya, rumah jadi sepi sama tamu
2: betul,
0: ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Kalau dulu mungkin ramai karena tamunya mama kali ya, waktu mama masih ada ya.
2: Iya, betul sekali, karena itu kayak ada adiknya gitu kan.
0: Iya.
2: Dan sepupunya mama kayak pengen jenguk gitu, pengen lihat, tapi selama mama nggak ada sudah itu juga udah kayak sepi gitu.
0: Iya.
2: Paling kalau tante itu kayak jauh-jauh paling telepon aja sih, kayak video call gitu udah.
0: Oke dah kalau gitu. Yang betah ya Ica di Makassar ya.
2: Iya, tapi aku pulang terus sekali-sekali sih karena kasihan juga di sana. Kosong rumahku, kosong.
0: Iya, jangan-jangan sampai kosong loh. Jangan sampai kosong.
2: Kenapa?
0: Ya rumah tuh gak boleh sampai kosong setahu aye, nanti rusak,
2: ya,
0: cepat
2: betul.
0: Rusak, harus
2: tempatin. Katanya tempati. Suka ada itunya, suka kayak apa? Ada jinnya gitu yang Ponana ya.
0: Ah gak tahu deh, kuliti.
2: Ya kayak gitu.
0: Iya.
2: Apalagi gelap. Tapi aku di depan tuh.
0: Oke deh.
2: Nyala sih, dua lampunya nyala dua.
0: Iya. Gitu. Oke Ica, sekalian mau request segudangdut apa nih Ica?
2: Lagunya Lesti dong
0: yang mana sedih-sedih. Dong? Ya Allah, yang sedih-sedih.
2: Yang judulnya Purnama ya.
0: Lesti Purnama. Kenapa ya, lagunya sedih nih? Yang sedih dong.
2: Karena kemarin akan itu karena jagoan aku pulang nyanyi lagu itu.
0: Ya Allah, di Dangdut Akademi ya.
2: Sama
0: siapa jagoannya? Jagoannya siapa yang pingsan itu ya?
2: Ya Susana lah,
0: oh, yang Susana.
2: Kadang pulang kemarin jadi lagu itu 4 SO malah pulang karena kesalahannya kemarin.
0: Ya udahlah, iya.
2: Sampai nangis.
0: Oke Daica, ditunggu lagunya ya Purnama.
2: Ada loh lagunya.
0: Ada dong. Ada.
2: Makasih, salam semuanya aja Purnama.
0: Oke. Makasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya emang iya ya Bompo ya, kehadiran orang tua tuh juga mempengaruhi suasana rumah gitu ya. Ya seperti tadi Ica bercerita gitu ya, waktu almarhumah ibunya masih ada, rumah tuh selalu rame sama tamu-tamu kerabat, temen ibunya. Tapi setelah ibunya sudah berpulang, rumah jadi sepi, bahkan gak ada lagi yang datang gitu. Itu juga mempengaruhi ya Bompo ya. Nah tapi kalau Bompo sendiri punya cerita apa nih? Ayla yang ngebahas soal makin jarang ada yang bertamu ke rumah. Kenapa ya? Abang Po ngerasa juga gak sih? Kenapa ya orang jadi pada jarang nenamu nih? Kalau Ayla sih demen ya didatengin ke rumah. Kan katanya tamu pembawa rezeki, ya gak? Nah, kalau Abang Po gimana? Kasih komentarnya dah di sini sambil request lagu dangdut ya. Di dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompak Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: berita jam 16.
1: Abangpo Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan memulai gerakan bersama atasi kemacetan pagi atau gebrak pagi pada Senin besok 12 Oktober 2026. Program ini memperkuat pengendalian lalu lintas melalui kehadiran langsung pejabat dan jajaran Dishub DKI yang pastinya berada di titik-titik prioritas kepadatan pada jam sibuk pagi dengan semangat hadir di jalan hadirkan kelancaran. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, gebrak pagi menjadi upaya memperkuat respons terhadap persoalan lalu lintas melalui pemantauan langsung dan koordinasi di lapangan. Gebrak pagi dilaksanakan setiap Senin, Selasa, dan Kamis pukul 6.30 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini melibatkan pejabat struktural, yaitu mulai dari kepala dinas, wakil kepala dinas, para eselon 3, para eselon 4, staf dan penyedia jasa layanan perorangan atau PJLP sebanyak 1.420 personel. Beralih ke informasi yang lain, program Braga Beken alias Braga Bebas Kendaraan siap menyambut kedatangan wisatawan yang menghabiskan libur akhir pekan di Bandung. Pemkot Bandung kembali membuka program Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken. Setelah beberapa bulan dihentikan, program ini akhirnya kembali bisa dinikmati oleh para wisatawan. Braga Beken sempat dihentikan akibat masalah tata kelola anggaran. Namun dari hasil evaluasi, program tersebut akhirnya bisa dilaksanakan kembali pada Oktober 2026. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Masih di dangdutnya, nyok. Masih barengan Aipo Mariana Suwendi alias Ponana di Maria Bempo. Nama di aktivitasnya Abang Po di hari Minggu sore nih, enak nih ngapain ya jam segini ya, ngerujak kali seru ya. Ayo dari kemarin pengen buat rujak Abang Po, belum kesampean ini. Pengen nyari rujak yang sedep gitu. Gimana ya yang enak ya? Barangkali ada rekomendasi boleh dah dikasih tahu di mari. Tapi ngomongin soal hari ini ya, Bompo dari BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta sepanjang hari Minggu ini ya Bompo. Jadi buat yang udah mulai mendung-mendung, kali udah mulai hujan-hujan, boleh diinfoin di mari ya. Cuacanya gimana nih, yang lagi dalam perjalanan juga lalu lintas seperti apa. Bisa langsung WhatsApp aja sambil request lagu dangdutnya di 0812 1124928. Yang mau telepon juga boleh 0213504510. Ini lagi ngebahas soal bertamu. Abang Pong ngerasa gak sih kok makin jarang ada tamu yang ke rumah ya? Kenapa ya kira-kira ya? Langsung aja nih di telepon studio udah ada yang gabung. Assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyanya
0: Mas Roni.
1: Ya warahmatullahi.
0: Mas Roni ngerasa gak sih makin kesini makin jarang orang bertamu ke rumah?
1: Ironis sekali kalau punya aku mau tiap hari. Iya, tempat main, tapi kalau tamu mau cari kuda mau pintu mah senang sekali.
0: Terakhir rumah kedatangan tamu kapan Mas Roni?
1: Ya hari ini ada, kemarin ada.
0: Yang... Enak itu Mas, sering pada tamu.
1: Iya alhamdulillah. Kalau bisa yang ngasih ngopi, ngajak ngobrol.
0: Asik. Berarti masih sering ya rumah kedatangan tamu ya Mas Roni ya?
1: Alhamdulillah kalau pun anak jarang ada tamu lah. Situ kerja terus sih jarang rumah.
0: Iya. Iya bisa jadi karena kita kerja jadi orang tamu juga bingung ya. Iya.
1: Kantor lagi mana coba?
0: Iya. Ada benernya juga nih si Mas Roni nih. Oke dah kalau gitu Mas Roni. Lagunya apa nih Mas?
1: Kalau lagunya Cinta Biru nggak ada, birunya cinta dah.
0: Dibalik doang gitu mah ya. Coba ya, ayo cari ya. Kayaknya ada birunya cinta.
1: Salamnya birunya cinta. Daumi. Yeah. Bunda Uti, terus Bunda Yati sama siapa itu di Solo, Pak Mukimin, Pak Tupar di Jogja, terus ada
0: Bang Jamal di Banten,
1: Bang Aldi Topan juga sore. Buat Ucup, terus Ican juga, selamat sore. Obat awan-awannya sama tugas, semangat selalu.
0: Makasih Mas Roni, tunggu lagunya ya.
1: Oh, besok ada tamu datang.
0: Oke dah, makasih Mas Roni ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener juga apa kata Mas Roni? Iya gimana pun anak mau banyak tamunya di rumahnya, orang kerja mulu. Ya bis gimana Mas, kita gak kerja, kita kagak bisa beli itu berlian. Iya. Yeah. Hai. Iya enggak? WhatsApp dulu deh, ayo mau nyapa nih. Dari tadi ada yang chat WhatsApp nih, kita kagak sapa-sapa ini. Ada Mas Richard, selamat sore. Yang katanya begini. Iya, Po, kok sama ya? Saya juga baru menyadarinya. Terakhir kedatangan tamu tuh April loh, Po. Itu aja dalam rangka halal bihalal. Setelah itu cuma tetangga doang, itu pun cuma mampir depan pintu doang katanya Mas Richard tuh. Iya Mas Richard ya. Tuh kan Mas Richard juga ngerasa begitu Abang Po ya. Makasih komentarnya Mas Richard. Ada juga Uni Linda di Kedoya Selatan. Bang Daryono yang tadi belum sempat masuk ya. Mang Tono selamat sore Mang. Kirim fotonya Kong Dani lagi makan tuh tadi acara di bawah ya. Selamat sore Kakung Jo di Lamandau. Selamat menjalankan aktivitasnya di hari Minggu. Mohon maaf kalau misalnya teleponnya rada-rada padet nih ya Kong ya. Kong dan Tukung ya. Halo Assalamualaikum Bang Haris.
2: Waalaikumsalam. Dangdut nyo.
0: Iya, Bang Haris apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, Po.
0: Oke. Okay.
2: Pinggang sakit, Po.
0: Apanya?
2: Pinggangnya sakit.
0: Ngapa? Biar macul. Kebanyakan balet nih, jadi pinggangnya sakit.
2: Oh, benar-benar.
0: Bang Aris, saya mau nanya nih,
2: ya,
0: setuju nggak makin kesini makin jarang ada orang bertamu ke rumah?
2: Iya benar, Pak, benar ya.
0: Merasa juga Bang Aris begitu?
2: Merasa benar ya, Pak.
0: Kenapa tuh ya, kalau kata Bang Aris ya?
2: Karena ayah udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa kerja,
0: apa gitu kan? Jadi rumah aja ya.
2: Mau gitu po ya. Tadi terus ya ada si tamu, alhamdulillah ada ayah datang gitu.
0: Ade, alhamdulillah masih silaturahmi datang mah, datengin abangnya.
2: Iya benar-benar.
0: Oke, abang mau lagu apa sore hari ini bang?
2: Request lagu dari ini aja deh, Rojali, Rojali.
0: Rojali Asrap ya.
2: Iya. Yeah.
0: Lagu buat siapa nih?
2: Ini buat Ponana, ya sehat selalu po ya.
0: Amin, makasih bang.
2: Dari 4 FM tetap sehat dan semangat tanpa terkecuali gitu aja po ya.
0: Amin. Oke dah, ditunggu Rojalinya ya.
2: Ya makasih banyak Ponana.
0: Sami-sami. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Bang Harisma katanya udah di rumah aja karena emang kondisi kesehatan ya. Jadi ya kalau nggak ada yang nenamu kesianan ya, kita di bumi juga begitu Pak Bang Po. Makanya nih buat Bang Po yang udah lama nggak nenamu, kenapa sih alasannya? Karena ternyata nih ya Bang Po, ada beberapa alasan orang enggan menerima tamu di rumah. Bukannya dia nggak mau didatengin tamu, tapi dia emang nggak mau gitu Bang Po. Gimana sih? Bukannya dia kagak ada tamu, maksudnya begitu ya, tapi dia emang kagak mau nerima tamu di rumahnya. Ngapa tuh kira-kira orang begitu ya? Terdah kita bahas nih. Satu lagi nih, nelfon nih jauh nih soalnya di Kalimantan nih. Sapa dulu ah. Halo, assalamualaikum dangdutnyo Kakung Jo.
3: Waalaikumsalam Pak Mariana dangdutnyo nyok nyok nyok.
0: Kung sehat.
3: Alhamdulillah sehat po. Aneh banget sih po.
0: Apa?
3: Maksudnya susah banget sih maksudnya.
0: Oh, emang kalau dangdutnya begitu kung, perlu perjuangan.
3: Masa, masa yang bener.
0: Iya, tahu diri.
3: Nih tahu diri, kagum buktinya nih.
0: Iya,
3: susah masuk.
0: Makanya kalau lagi bisa-bisa, kalau lagi mah kagak bisa susah emang kung.
3: Makanya kadang-kadang aku nyerah aja dah.
0: Kung, kalau gitu kan? Iya, kalau di mari di dangdutnya sistemnya rezeki-rezekian dah kung. Kalau rezeki kita bisa jumpa, kalau enggak mah ya udah.
3: Yang penting intinya modalnya sabar, Po.
0: Oh, benar banget Kakku.
3: Iya. Dibelain keriting-keriting dah.
0: Lah iya, benar banget. Kung, ini kita lagi ngebahas soal bertamu, Kung. Kakku ngerasa enggak sih makin jarang ada orang yang bertamu ke rumah?
3: Sebetulnya kata Bang tadi benar ya. Semakin kesini semakin berkurang, tapi untuk mitra kerja ya. Untuk kolega ya.
0: Iya, iya.
3: Tapi kalau saudara atau teman tetap, kalau saudara atau teman tetangga tetap ya masih biasa seperti dulu.
0: Oke.
3: Jadi enggak ada beda. Cuma memang ada pasang surutnya sih ya, ada pasang surutnya sih ya. Tapi kalau untuk teman kerja atau kolega ya, memang betul-betul semenjak karung ini enggak ada pertemanan ya. Jarang banget nelpon pun jarang gitu. Apalagi datang, kemudian kemarin memang ada datang sih ya. Tapi lama kami bertahun-tahun gak ada komunikasi. Kemarin dia sempat datang nyengokin kan. Nah itu memang betul-betul rezeki po. Teman lama itu, teman kerja lama dulu di perusahaan, satu sama-sama, satu sepenanggung satu nasib gitu loh. Tapi kan dia termasuk orang yang sukses lah ya. Yang namanya lagi-lagi kan, nah bagi-bagi namanya juga nasib ya. Kita gak tahu sih ya. Dia agak sukses lah ya, mereka tuh sudah susah jadi orang udah.
0: Benar-benar.
3: Cepat kemarin nih, cepat jenguk kembali kesini kan, main alhamdulillah ketemu. Udah puluhan tahun banget ketemu itu.
0: Udah lama ya.
3: Bisa ketemu, iya ada nyambung makanya bersama-sama tua gitu loh. Rambut tuh udah tumbuh uban. Uban itu banyak di kepala tapi di kumis juga udah tumbuh uban kumis ini. Jadi uban udah merata ini loh pak. Jadi intinya. Kalau soal tamu itu dengan tamu yang gimana gitu. Kalau saudara tetap ya, saudara tetap, teman juga tetap, tapi tanya tetap. Tapi kalau teman kerja, ya itu memang agak kurang jauh kok sebelum tadi itu. Kita kan masing-masing kesibukan itu loh. Kita kadang-kadang jangan untuk bertamu gitu loh. Untuk saling itu kita apa kita berhubungan kalau komunikasi data HP aja kadang-kadang memang betul-betul susah gitu loh. Kadang-kadang kaku nelpon, beliaunya repot. Nah, iya. Nanti kirim apa kirim dia bilang, "Kang, maaf ya Kang, tadi kaku lagi di sini." Kembali kemarin kaku WA kan enggak taunya dia Mekah malahan lagi
0: umroh. Iya.
3: Okay. Kan ditanya keluar negeri katanya, taunya malah di Mekah gitu. Okay. Dikirimin foto-fotonya waktu beliau apa? Waktu beliau ini kan melakukan apa namanya? Melakukan apa namanya itu? Sari okay, apa okay. Itu keliling itu gitu.
0: Oke, okay, dekong.
3: Sama lah semua ya. Jadi dengan okay. temannya berapa, temannya seperti apa? Ya, tapi ada juga teman kadang-kadang minta-minta juga ada sebenarnya bagasnya apa-apa ya, pok ya. Ya kadang-kadang ada mama tua gitu ya, janda tua gitu. Bukannya kita lagi mau ngegibah ya enggak ya? Kadang-kadang kita namanya orang tua, janda tua datang ke rumah dia minta ya udahlah, kalau emang ada kami kasih. Masalahnya ingat sama orang tua itu lupa kasih ya juga itu masalahnya
0: guys. Oke. Okay.
3: Apa adanya.
0: Iya. Oke, okay, Kung. Lagunya mau apa nih lagu dangdutnya, Kung?
3: Lagunya mau Rumah Bambu aja lah, Po.
0: Ah, Rumah Bambu aja ya. Sama lah ya.
3: Ini dah. Kalau enggak ada ini aja.
0: Ada, Rumah Bambu ada.
3: Ya, gue bambu pun enggak apa-apa lah ya.
0: Oke okay, dah, Kung. Ditunggu lagunya ya, Kung ya.
3: Iya. Salamnya. Tadi buat Kang Roni ya. Buat Kang Roni makasih bahasa inggulanya. Bang Aris juga, Bang Jamal, terus Aki Yadi juga, Mbak Andang, kemudian Bu Umi, Bang Ali Topan, Bu Dindin, Bu Tami, Tepi. Tadi kan aku sempat baca sama Tepi tadi. Apa di perlombaan tadi kan, sempat baca ya, Tepi. Sama Abang Yusuf juga, suami beliau. Butir yang badan besi, bisa ada atur. Terus ini apa Pak Mukimin sama Bu Yati juga ya. Terus ini... jadi lupa utuh. Jadi mbak sih ngauter jadi
0: bingung. Oke deh, aku pokoknya bisa semuanya aja deh.
3: Iya. Makasih banyak ada rezeki lah. Mohon maaf agak kesenggol ya.
0: Iya, oke aku makasih ya Kung ya. Oke.
3: Terima kasih banyak punya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Kung Jo komentarnya Bang Po ya. Ya alhamdulillah dah kalau temen deket, saudara gitu masih pada nyambangin rumah bertamu, alhamdulillah gitu ya. Nah, cuma nggak tahu deh kalau masing-masing rumah kan kita nggak tahu ya Bang Po ya gimana. Kalau Bang Po ngerasa juga nggak sih makin kesini makin jarang orang bertamu. Tapi ada satu alasan gitu ya, kenapa orang bukannya dia nggak ada tamunya, tapi katanya alasannya dia emang nggak mau nerima tamu. Nah, gimana tuh? Nanti deh informasi lengkapnya bakal kasih abis lagu-lagu yang berikut ini tetap di Dangdutnyo. Nyok.

0: ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

0: Suara Budaya Jakarta masih di Dangdut nyok. Rojali dari Ashraf requestnya Bang Haris di Jakarta Bompo. Rojali kan disingkat ada kepanjangan ya. Rombongan jarang beli katanya begitu Bompo. Dulu inget banget dah lagi belanja ke Pasar Senen yang dagang teriak begitu, Rojali ayo sama teman-teman aye. Rombongan jarang beli ya si abang tahu aja. Kakung Jo balik lagi. Selamat sore Kung, ngape Kung? Ada yang ketinggalan. Ya katanya ada tamu yang nyebelin yaitu sales. Kadang dia maksa masuk nawarin barang atau jasa termasuk jasa keuangan. Bikin orang jengkel deh po, katanya begitu. Iya itu mungkin salah satu tamu yang gak mau kita ini nih ya, kita sapa gitu ya Kung ya. Ini WhatsApp call ada Uni Linda. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Halo, assalamualaikum. Lanjut nyok.
0: Cakep. Uni.
1: Ya.
0: Uni, kapan terakhir tamu datang ke rumah Uni?
1: Hari Minggu yang lalu.
0: Berarti udah seminggu. Hari Minggu lalu, Minggu lalu apa Minggu? Mana sih ayah bingung.
1: Udah 2 minggu deh, udah 2
0: minggu. Oh, 2 minggu yang lalu. Siapa itu kalau buat tahu yang datang? Saudara, teman, tetangga?
1: Saudara bapak.
0: Oh, saudara bapak. Tapi Uni ngerasa gak sih makin kesini makin jarang orang yang bertamu ke rumah?
1: Makin jarang ya. Nah, apalagi kalau saudara bapak kan sekarang kan kerja punya konveksi, dagang sendiri, buka sendiri gitu kan. Jadi jarang ketemu bapak deh gitu. Iya, apalagi sekarang bapak sakit kan, ada nengok.
0: Oke. Jadi kalau pada nengok berarti tamu pada datang dong.
1: Ya kagak, pada sibuk masing-masing gimana?
0: Gitu.
1: Iya.
0: Ya itu mungkin salah satu alasannya karena pada sibuk masing-masing ya Un, jadinya pada jarang bertamu ya Un.
1: Iya, jarang ke rumah sekarang. Apalagi rumahnya udah jauh-jauh ya kan.
0: Benar, jarak juga mempengaruhi ya.
1: Iya, udah pulang dari Tanah Abang ya udah nggak mampir lagi ke rumah gitu.
0: Oke deh, Uni Linda mau lagu apa sore hari ini?
1: Tapi Konana kabar gimana nih?
0: Kita udah panjang lebar baru tanya kabar ya. Alhamdulillah baik. Sehat.
1: Baik, tapi panas banget Jakarta nih.
0: Udah biasa kan kita mah Jakarta panas. Ikan.
1: Iya, hujan.
0: Iya makanya. Udah hujannya turun di mana ya kan?
1: Tapi mungkin di rumah aku mah enggak mungkin hujan ya soalnya ada bikin kali gitu.
0: Ada
1: kalinya dipikirin buat jalanan gitu. Jalanan
0: lagi ada proyek ya.
1: Iya. Alhamdulillah jadi rame kota Kedoya ya.
0: Mantap. Oke deh. Uni mau lagu apa jadinya nih?
1: Lagunya ke yang pertama deh.
0: Siapa yang nyanyi tuh?
1: Mega Mustika.
0: Enggak ada Un.
1: Ya kan lagu lama tuh.
0: Nah iya nggak ada.
1: Yang pertama iya.
0: Kalau Mega Mustika di sini ada lagunya Ikhlas Tersisih, Kura-kura Hitam, Hitam Bukan Putih, Di Ujung Lidah. Ayo.

0: Yang mana?
1: Hitam putih deh.
0: Hitam bukan putih ya? Ih, kayaknya enak nih.
1: Yeah.
0: Hitam bukan putih.
1: Itu kan tembang kenangan aku masa yang lalu.
0: Asik. Oke. Oke deh Uni.
1: Salah boleh?
0: Gak? Boleh buat siapa?
1: Buat semua yang pada kumpul ya, semoga sukses kayak tadi ya.
0: Mm-mm.
1: Soalnya aku tadi gak ikut sih, Ponana.
0: Mm-mm.
1: Soal bapakku lagi sakit,
0: yeah.
1: Jadi gak ikut.
0: Mm-mm.
1: Ya deh, makasih ya.
0: Oke Uni, terima kasih Uni Linda. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda. Ya abis gimana ya Uni? Uni juga baru-baru namu deh. Orang sibuk jagain bapak di rumah ya Uni yang lagi sakit ya Uni ya. Jadi mungkin itu kali ya alasan orang kenapa sekarang jadi pada jarang namu. Ya itu karena setiap orang punya urusan masing-masing. Ditambah lagi kemajuan teknologi untuk sekedar silaturahmi. Ya udah kita kirim WhatsApp aja, telepon juga bisa, video call juga bisa gitu kan. Cuma memang ya memang jadinya enggak kayak dulu ya Bang Po ya. Bertamu salah satu cara untuk kita menjalin silaturahmi gitu Bang Po. Tapi ada juga yang ngerasa rumahnya bukan enggak ada tamu, tapi emang enggak mau nerima tamu. Jangan tersinggung ya, ini ada beberapa alasan orang kagak mau nerima tamu di rumahnya. Yang pertama, rumahnya kurang nyaman untuk menerima tamu. Menerima tamu kan kadang memang jadi urusan yang apa ya? Iya namanya kita menerima tamu kan bebenah ya Bang Po ya. Mungkin juga kondisi rumahnya tidak memungkinkan alias sempit, anggota keluarga banyak. Itu juga jadi salah satu alasan orang malas menerima tamu ya. Yang kedua, tetangga sering kepo, bahkan ngegosipin. Aduh. Itu pernah kejadian sih sama ayah Bang Po ya. Dia nenamu dateng gitu ya. Pokoknya nanya-nanya gak penting deh gitu. Kayak kan ada obrolan yang lain gitu. Kenapa dia nanyanya ke hal-hal yang sifatnya pribadi gitu loh. Paling males tuh kita kalau dari kulik-kulik ya kan. Terus yang ketiga, gak suka membicarakan masalah pekerjaan di rumah. Tipe orang yang seperti ini biasanya pengennya menerima tamu ya udah sesuai keperluan aja gitu. Kalau berkaitan sama kerjaan biasanya gak mau gitu loh. Prinsipnya urusan kerjaan cukup diselesaikan di tempat kerja, gak perlu sampai dibawa ke rumah gitu loh Bang Po. Jadi ada sebagian yang mengatakan kalau ngebahas soal kerjaan ketika di rumah tuh kayak gak profesional katanya. Bingung cara ngejamu tamunya gimana tuh. Bingung mau kata kasih air putih itu sekat dukun lagi ya. Kayak gitu ya. Dikasih air putih ya, kalau kita dukun kali kasih air putih gitu ya. Abis gimana, gak ada lagi sajiannya gitu kan. Nyuguhinnya bingung nyuguhin apa gitu. Takutnya dia gak demen sama masakan kita ya Pak. Gimana ya, itu sih salah satu alasan orang malas menerima tamu ya Bang Po. Yang terakhir yaitu malas kalau jadi terbiasa bertamu tanpa janjian. Nah kalau kedatangan pertama masih oke lah ya. Kedatangan selanjutnya kadang orang butuh ditelepon dulu apa WhatsApp gitu. Kalau datang ujuk-ujuk rumah kita lagi berantakan, kita belum mandi, kan males ya gitu. Jadi kalau emang besok mau nenamu, kalau bisa janjian dah gitu. Mau datang jam berapa, jangan ujuk-ujuk langsung depan pintu ya gitu. Itu sih ada berapa tadi, 5 ya. 5 alasan orang malas nerima tamu di rumah. Bukan dia gak punya tamu, tapi mendasar dia malas nerima tamu.

0: Abang Po, kalau tadi kan Ayah sebutin gitu ya, ada beberapa alasan orang kagak mau nerima tamu di rumahnya. Nah, kalau sekarang nih alasan-alasan kita jarang bertamu ke rumah tetangga. Ngaku dah, siapa yang udah mulai jarang nenamu ke rumah tetangga, Abang Po? Saya. Aduh, Ayah termasuk sih ya, Abang Po. Maka itu kali ya, rumah kita kagak ada namu karena kita juga kagak mau namu. Ah, gimana sih Po Mariana? Nah, ini dia nih alasan seseorang jarang bertamu ke rumah tetangga. Mungkin ini juga dirasain sama Abang Po ya. Yang pertama yaitu di era grup WhatsApp masih perlukah tetangga? Perlu lah. Ya kali kagak perlu ya, Bompo ya. Ya cuma begitu. Bukan berarti di grup WhatsApp aktif di dunia nyata kagak, jangan. Tetap gitu ya, di dunia nyata juga kita kudu saling sapa, saling berkunjung, kudunya mah begitu. Ya enggak, Bompo. Yang pasti ya memang kalau sekarang gimana ya kenyataannya gitu sih ya, di grup WhatsApp aktif komen, tapi giliran ketemu mah kagak gitu ya, Bompo ya. Terus yang kedua, maaf saya bukannya sombong, tapi baterai sosial saya udah habis. Nah, ini kayaknya yang Ayah rasain deh ya, Bompo. Mungkin juga Bompo ngerasain gitu ya, apalagi yang bekerja, aktivitas sehari-hari ketemu sama orang banyak, berinteraksi sama orang banyak gitu ya. Apalagi yang kerja di bidang jasa pelayanan. Nah, udah pasti nih baterai sosialnya udah pasti habis kalau udah sampai rumah, bawaannya udah nyampe rumah udah tutup pintu istirahat gitu. Dengan dengan alasan bukannya nggak mau berinteraksi karena sombong, bukan, karena memang baterai sosialnya udah habis buat bekerja gitu, Abang Po ya. Dan ini sih sebenarnya sah-sah aja gitu, Abang Po. Ya konsekuensinya dari energi terkuras ini ya, ya itu jadinya kalau udah sampai rumah udah nggak mau diganggu sama yang lain gitu ya, Bang Po ya, kecuali ya orang di dalam rumah itu sendiri gitu, anggota keluarga. Terus selanjutnya, jadilah tamu yang apa ya, ini prinsip Ma Aye nih ya, Bang Po. Jadi kalau kita namu ke rumah orang, kita usahakan tutup mata, tutup mulut ya. Kita apa yang kita lihat jangan kita ceritain ke orang lain, paham ya? Nah, ini sifat dasar manusia yang sering banget ngamatin dan membicarakan kehidupan orang lain membuat adab ini sulit dijalankan. Ketika Bompo datang ke rumah orang, kan pasti ngeliat tuh ya rumahnya, kalau ke toilet-toiletnya, dapurnya gitu ya. Nah, itu tutup mata aja tuh, tutup mata. Jadi ketika keluar dari rumah orang tersebut, kelar bertamu, jangan diomongin isi rumahnya. Itu bagian dari adab bertamu ya, Bompo. Lalu selanjutnya ketika ini tuh sebenarnya bagian dari ya itu tadi gitu, percakapan yang nggak penting gitu ya, Bang Po ya. Kadang kalau kita mau nenamu sebenarnya tujuannya pengen silaturahmi, kadang yang punya rumah malah ngobrolnya yang kagak seharusnya gitu. Jadi jatuhnya nge-gossip gitu, Bang Po. Jadi itu sih alasan beberapa orang jarang bertamu ke rumah tetangga, ke rumah saudara mungkin ya. Ya pasti ada alasannya. Ya intinya walaupun jarang bertamu atau jarang menerima tamu, yang namanya silaturahmi harus tetap terjaga. Apalagi sekarang udah ada kemajuan teknologi ya, jangan sampai keputus silaturahminya. Iya gak, Abang Po? Sama kayak Ayah yang gak bakal mutus nemenin Abang Po sampai nanti jelang jam 8 malam. Jadi di sini masih lanjut di program lainnya, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.
1: Dangdut

0: Eh Mine, makan yang bener. Jangan buru-buru begitu loh.
1: Hehehe, lapar Jing. Dari tadi saya belum makan.
0: Kebiasaan nih bocah. Eh, ngomong-ngomong, lu tahu kagak nasi yang lu makan ini asalnya dari mana?
1: Ya dari beras lah Cing. Dari mana lagi?
0: Nah iya, tapi berasnya dari mana?
1: Dari pasar. Kita beli, masak, jadi di nasi.
0: Bukan begitu. Nih maksudnya ya, sebelum sampai pasar, beras itu asalnya dari sawah. Ada petani yang nanam padinya.
1: Lah tinggal nanam doang kan Cing. Padi mah tumbuh sendiri kali.
0: Enak aja lu ngomong. Petani mesti ngerawat, ngasih pupuk, ngadepin hama panas sama hujan. Udah gitu, pas panen belum tentu hasilnya bagus.
1: Jadi ribet juga ya prosesnya.
0: Iya, makanya sepiring nasi yang kita makan tuh ada kerja keras petani di belakangnya.
1: Berarti kagak boleh mubazir dong ya.
0: Nah, itu baru bener. Ambil secukupnya, terus abisin dah.
1: Siap, Cing. Saya abisin nih nasinya.
0: Bagus. Tapi lauknya jangan punya gue juga yang lu abisin. Ncing belum makan nih.
1: Ya, Cing.

0: Brite jam 17.
1: Abang Po, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, meminta praktik pungutan tidak resmi terhadap aparatur sipil negara atau ASN dalam kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia dihentikan. Ia menegaskan sumbangan harus diberikan secara sukarela tanpa pematokan nominal atau kewajiban yang membebani ASN. Wibi melarang hal tersebut melalui arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebab ia pun meminta seluruh pihak terkait memastikan aturan ini diterapkan di lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan pungutan tidak resmi dalam kegiatan Bulan Dana PMI di Jakarta Selatan. Namun Wibi mengaku belum mendapatkan informasi terbaru mengenai kemungkinan praktik serupa terjadi di wilayah lain di ibu kota. Beralih ke informasi yang lain, nonton Gandrung Sewu 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur saat ini bisa lebih hemat dengan memanfaatkan promo diskon tiket kereta api sebesar 20% dari PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI Daerah Operasi 9 Jember. Gandrung Sewu 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Pantai Bumarina, Banyuwangi, dan promo tiket kereta api dapat dimanfaatkan untuk pembelian pada tanggal 9 hingga 25 Oktober 2026 dengan periode keberangkatan pada 21 sampai 25 Oktober 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daerah Operasi 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan KAI terhadap kegiatan pariwisata dan pelestarian budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes,
0: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

Dibedakin mulu ya. Mau kemana sih emangnya? Mau kemana di jam segini? Udah mau maghrib. Nanti aja kali keluar rumah mah kalau udah abis maghrib. Kan kata orang dulu pamali ya Bompo, maghrib-maghrib di luar ya. Tapi buat Bompo yang memang ada agenda acara malam hari ini ya, entah mau kumpul-kumpul, mau kongko-kongko, mau kemana? Mau kondangan, apa mau kulineran, mau pacaran kali ya. Sambil diupdate juga ya di jalan kondisi seperti apa ya Bang Po. Ada peristiwa penting yang terjadi bisa di WhatsApp kemari di 0812 1124928. Tapi ngomong-ngomong soal laporan ya, ini Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto buka saluran untuk nampung aduan masyarakat ya Bang Po. Beliau ini menyebarkan nomor WhatsApp pribadinya guna memperkuat komitmen polisi bersama masyarakat. Tagline-nya kan sekarang itu, polisi bersama masyarakat gitu ya. Jadi nomor aduan yang bisa dihubungi secara langsung oleh warga perlu dicatat gak nih? Ayo sebutin kayak gini kira-kira. Sebutin aja kali ya, siapa tahu butuh gitu Bang Po ya. Di 0811-8129-494 gitu. Itu nomor WhatsApp pribadinya Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto gitu ya Bang Po ya. Jadi langkah ini dihadirkan agar setiap informasi, keluhan maupun masukan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya bisa direspons dengan cepat Bang Po. Pengumuman mengenai saluran pengaduan langsung tersebut disampaikan Komjen Dadang saat beliau hadir gitu ya di kegiatan silaturahmi bersama insan pers di gedung promoter Polda Metro Jaya hari Sabtu kemarin Abang Po. Dan yang pasti sejalan dengan semangat polisi bersama masyarakat ya, Kapolda menekankan bahwa keberadaan nomor WhatsApp aduan ini bukan sekedar formalitas. Jadi setiap informasi yang masuk bakal dipilah, dipelajari dan ditindaklanjuti bersama satuan fungsi masing-masing. Komjen Dadang juga menekankan peran penting pers sebagai mitra strategis kepolisian dalam mendeteksi potensi persoalan sejak dini. Jadi dengan adanya komunikasi dua arah yang intensif ini, potensi gangguan Kamtipmas di pemukiman warga bisa diantisipasi secara lebih presisi. Tuh, udah dicatat belum nomornya? Nomor pribadinya itu tuh Komjen Pol Dadang, Abang Po ya, Kapolda Metro Jaya, di nomor WhatsApp yang tadi udah disebutin. Nah, siapa tahu Abang Po ada info terkait hal-hal penting yang mesti diselesaikan kaitannya dengan keamanan gitu ya. Itu bisa langsung dihubungi nomor yang tadi udah disebutin ya Bang Po ya. Tapi ingat, ini nomornya dihubungin buat hal-hal yang sifatnya untuk diselesaikan gitu loh. Yang udah enggak bisa diselesaikan sendiri secara bantuan dari pihak kepolisian gitu ya. Pokoknya laporan-laporan apapun ini bisa langsung dihubungi dah tuh nomor WhatsApp pribadinya Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto ya Bang Po. Jangan permasalahan percintaan ya. Ya, itu mah nyelesain sendiri aja.

0: mana buat gue?
1: So, masyarakat yang ada di lingkungan sini.
2: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
3: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
4: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
3: Makan di sini apa bawa pulang?
4: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
3: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
4: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
3: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
4: terus?
3: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
4: Wah, gitu, kayaknya menarik banget deh. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
3: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
5: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Pok, paling sebel sama pengguna jalan yang modelannya kayak apa sih ya Bang Pok? Jujur aja, gak apa-apa. Kalau aja sih jujur yang suka lawan arah ya Bang Pok ya. Abang Pok juga paling gedek ya ngelihat yang suka lawan arah Bang Pok. Tapi tenang aja buat warga yang sering ngelihat pengguna jalan yang sering lawan arah, tepatnya di arteri Pulau Gadung, Kelapa Gading, Jakarta Utara nih Bang Pok. Ini kayaknya nanti bakal agak bisa lagi dah. Karena nih ya, jalan arteri Pulau Gadung, Kelapa Gading, Jakarta Utara, ini ada penyambungan gitu ya. Jadi jalan yang udah direncanakan sejak 2006 nih diharapkan segera rampung agar bisa mengurai kemacetan hingga mengurangi pengendara yang nekat melawan arus Abang Po, atau melawan arah gitu ya. Ini ada seorang warga, dia mengaku bersyukur setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau rencana kelanjutan pembangunan jalan tembus tersebut dan berharap proyek ini bisa segera diselesaikan. Karena menurut warga, belum tersambungi jalan nih membuat pengendara harus memutar ketika hendak menuju kawasan terminal Pulau Gadung. Nah, kondisi ini membuat sebagian pengendara sepeda motor tuh sering banget melawan arah untuk memangkas waktu perjalanan. Karena kalau muter kan rada jauh ya Bompo ya. Dan warga ini menilai kebiasaan melawan arah tersebut tidak hanya berpotensi memperparah kemacetan, tapi juga ngebahayain keselamatan pengguna jalan. Jadi mudah-mudahan proyek ini cepat selesai gitu Bang Pok, cepat dikelarin gitu ya, yaitu rencana penyambungan jalan arteri Pulau Gadung.

arah gitu Abang Po. Jadi ya berharap penyambungan jalan arteri ini segera direalisasikan sehingga jarak dan waktu tempuh menjadi lebih singkat dan gak ada lagi yang pada lawan-lawan arah.

0: Abang Paul, saya Tino dan
1: saya Kamil Zain.
2: Saya Effie Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Paul, aye Erisa San.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Paul.

Abang Po dari tadi banyak banget yang masih mengeluhkan cuaca panas ya. Ya emang gimana ya, orang masih musim kemarau emang ya Abang Po, wih kata ape. Tapi ini ada updatean dari BMKG yang prediksi Jakarta mulai musim hujan itu November. Tapi November ini hujan di mana dulu nih Abang Po? Jakarta belah mana dulu gitu ya. Karena kalau dari penjelasan dari BMKG ya, menurut prediksi BMKG sendiri, wilayah Jakarta Selatan yang diperkirakan mulai mengalami musim hujan pada November dasarian 2. Sedangkan Jakarta bagian tengah, barat, ame timur itu mulai Desember dasarian 1. Lah, ada yang lagi yang lebih terakhir yaitu dasarian 3. Yaitu wilayah Jakarta Utara baru mulai memasuki musim hujan di bulan Desember, itu pun di dasarian 3 Abang Po, atau sekitar akhir Desember 2026. Jadi kondisi ini membuat Jakarta Utara menjadi salah satu wilayah yang paling belakangan memasuki musim hujan dibandingkan wilayah Jakarta lainnya. Ini menurut Ketua Tim Analisis Variabel Iklim BMKG ya Abang Po ya, Amsari Muzakir, yang menyebut Jakarta Selatan diperkirakan lebih dulu gitu ya mengalami musim hujan, tepatnya di November dasarian 2 gitu ya. Mohon maaf nih, kan kita tinggal di Jakarta Selatan. Ini buat Abang Po yang tinggal di Jakarta Tengah tuh mesti pusat ya, pusat, barat, timur, apalagi utara gitu ya. Mohon maaf banget, kita duluan nih orang Jaksel nih ya Abang Po ya. Ini dari ini loh prediksi BMKG loh ya gitu. Jadi Jakarta Utara paling terakhir turun musim hujannya di Desember akhir Bang Po, dasarian 3 gitu ya. Jadi sabar nih orang Jakarta Utara ya, kalau November bulan depan Jaksel udah turun hujan, sabar dah buat yang di Jakarta Utara. Ibaratnya nih kalau orang Jakarta Utara udah turun hujan gitu ya, sama anak Jaksel diginiin, ya anak Jakarta Utara kita udah kering, dia baru nyebur. Udah lebih dulu soalnya musim hujannya ya. Tapi gak apa-apa dah, mudah-mudahan cepat turun hujannya ya, gak mundur-mundur lagi gitu. Yaudah kalau kita Bapak sekalian juga ya mau menginformasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya nih, bentar lagi azan maghrib di jam 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Sekalian ayah juga mau jeda, siap-siap maghriban juga, Bang Po juga ya yang beragama Islam mau siap-siap maghriban juga. Abis jeda maghrib balik lagi di mari ya, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Pengelola perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter meminta pengelola mal hingga kawasan komersial milik swasta memberikan fasilitas parkir gratis selama 30 menit bagi pengemudi ojek online. Ia menegaskan fasilitas tersebut tidak boleh hanya berlaku di lingkungan milik Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, pengelola parkir swasta juga perlu menerapkan kebijakan serupa untuk memudahkan pengemudi ojol saat menjemput penumpang maupun mengambil dan mengantarkan pesanan. Beralih ke informasi yang lain, Indonesia berhasil menyumbang 3 nama yaitu Nusa Dua Bali, Pantai Padang dan Gili Trawangan Lombok dalam kategori Pantai Terbaik se-Asia 2026. Penghargaan Reader's Choice Awards yang digarap oleh NC Travel menjadi salah satu ajang bergengsi dalam dunia pariwisata. Berbagai kategori dilombakan, deretan pantai terbaik se-Asia salah satunya. Beberapa aspek dan kriteria yang dinilai adalah kualitas dan keunikan dari bentang alam. Pelancong memberikan nilai untuk karakteristik pasir, air, dan keberagaman landscape pantainya. Indonesia berhasil menyumbang 3 nama yaitu Nusa Dua Bali, Pantai Padang-Padang, dan Gili Trawangan Lombok. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Selamat malam Bo, nyambung lagi barengan Epo Marinus Wendy di Maria di Belantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah sholat maghrib belum? Selamat sholat maghrib deh buat yang belum sholat, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat makan malam juga, udah jam makan malam nih. Kalau ayah sih tadi sebelum siaran udah makan, jadi jam segini hawanya masih kenyang gitu Bo Mpo ya. Tapi kalau Bo Mpo yang belum makan, makan deh ya. Makan apa sih malam hari ini enaknya? Kalau tadi sih ayah bawa bekal dari rumah ya, karena biasanya kalau minggu kan agak ribet nyari makan gitu ya, biar nggak puyeng deh, mau makan apa hari ini bawa bekal aja gitu. Abang Po kalau hari ini libur sih enak ya, bisa nyicipin makanan rumah. Masak apa sih hari ini orang rumah? Atau Abang Po mau beli keluar aja deh makan malamnya? Makan nasi gudeg enak juga kan ya, di Jakarta banyak tempat-tempat kuliner gudeg Abang Po. Tapi ngomongin soal gudeg nih ya Bang Po ya. Nasi gudeg yang selama ini jadi ikonnya kuliner khas Jogja ternyata terancam sulit didapat karena produksi bahan baku utamanya yaitu nangka muda makin menurun katanya nih ya Bang Po. Ini kata siapa Po? Ini kata pihak Keraton Jogja Bang Po. Penggunaan nangka muda alias gori sebagai komponen utama gudeg kan ini juga erat dengan sejarah agraris Yogyakarta pada zaman dulu ya Bang Po. Jadi secara historis pada masa Kerajaan Mataram Islam, pohon nangka disebut tumbuh melimpah di wilayah Yogyakarta. Jadi ketika membuka hutan mentaok ya, para pekerja memanfaatkan nangka muda yang melimpah sebagai bahan pangan murah, mengenyangkan dan juga bisa diolah dalam porsi besar. Nah, dirangkum dari beberapa sumber, tekstur nangka muda yang mirip ame daging ini jadi alasan bahan nabati ini dijadikan isian gudeg gitu. Sebab dengan teksturnya yang sekel gitu ya, kokoh gitu ya, nangka muda kagak hancur meskipun dimasak dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Tapi sayangnya sekarang si nangka muda alias si gori ini ya Bang Po ya, udah makin sulit didapat katanya nih. Ini dari pihak Keraton Jogja ya yang menginformasikan. Jadi Jogja lagi mengalami masalah kekurangan stok nangka muda yang merupakan bahan baku utama gudeg. Adalah Penghageng Kawedanan Hageng Nitya Budaya Keraton Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu Bendara yang menyebut Jogja saat ini kekurangan produksi nangka muda. Hal ini disampaikan dalam acara Forum Wonderful Indonesia Gastronomy Talk di Jogja, tepatnya hari Jumat lalu tanggal 2 Oktober Abang Po gitu. Ya penyebabnya sih katanya terbatas jumlah pohon nangka yang ada di daerah itu. Jadi hal ini membuat produsen gudeg harus mengandalkan pasokan nangka muda dari daerah lain. Beberapa produsen gudeg bahkan mulai berkreasi dengan menggunakan bahan lain sebagai bahan baku gudeg. Di Gunung Kidul misalnya nih ya katanya, pengusaha kuliner gudeg menggunakan batang pohon pisang sebagai bahan utama. Terus saking langkanya di sono nangka muda Bang Po. Dan Gusti Kanjeng Ratu Bendara juga menyebut Jogja sebenarnya memiliki keragaman kuliner lain yang perlu dijajal oleh wisatawan. Ya cuma memang kuliner tersebut masih belum begitu populer gitu ya. Memang populer orang kalau ke Jogja ya makan gudeg gitu. Jadi pihaknya saat ini terus mendorong agar pengusaha kuliner juga ikut mengangkat dan memperkenalkan keragaman kuliner tersebut kepada pelanggan. Jadi kalau misalnya ke Jogja kagak cuma gudeg doang ini makan, banyak ternyata makanan-makanan enak yang bisa dicicipin gitu ya Bang Po. Jadi mudah-mudahan permasalahan lagi langkanya gudeg, lagi langkanya nangka muda sebagai bahan baku gudeg ini segera terselesaikan ya Bang Po ya. Biar kalau nanti ke Jogja benar-benar bisa merasakan gudeg nangka muda gitu Bang Po ya. Kagak resep kalau nangka mudanya diganti sama yang lain. Namanya bukan gudeg kali bah kalau begitu ya.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Eh, lo agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Eh, ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jual nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya, kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono no.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Perempat FM, suara budaya Jakarta.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Prom 4 Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Kalau Mopo tipe yang suka makanan-makanan fermentasi gak sih? Kalau ayah tergantung ya bentukannya apa dulu gitu. Kayak yang satu ini nih ya Mopo, ayah punya beberapa deretan makanan fermentasi yang bisa menjadi pilihan untuk melengkapi pola makan sehat Abang Po hari-hari. Kalau kefir udah sering lah ya denger ya, kefir ini kayak semacam dia tuh apa ya, kayak susu yogurt gitu ya Abang Po ya, tapi teksturnya lebih encer gitu Abang Po. Tapi gak cuma kefir, ini juga ternyata nih Indonesia. Kalau kefir kan asalnya bukan dari Indonesia Abang Po ya. Kayak kimchi ini juga salah satu makanan fermentasi asal Korea Selatan. Kombucha, kombucha ini juga populer ya di Asia Timur ya Abang Po ya. Nah, acar mentimun Abang Po. Kita di Indonesia punya acar mentimun nih yang sering jadi pelengkap saat makan nasi goreng apa makanan lainnya kayak soto. Kan itu ya acar mentimun ya. Nah, acar mentimun yang dibuat melalui fermentasi menggunakan larutan garam ini bisa mengandung bakteri baik Abang Po. Proses pembuatannya melibatkan mentimun, air garam, ame rempah-rempahnya juga campur-campur ame cabai rawit, wortel, ya nggak Abang Po ya. Tapi ya nggak semua acar mengandung probiotik ya. Acar yang dibuat menggunakan cuka tanpa proses fermentasi biasanya sih tidak memiliki bakteri hidup yang sama gitu Abang Po. Jadi buat Abang Po yang mau coba ya silakan aja gitu. Atau Abang Po termasuk orang yang suka nggak sih acar mentimun?

0: Riko mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mah.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Eh, Po, mau kemana nih, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
5: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.

judul Ciliwung. Tapi ini nyanyi bukan Ayah Hamdan, ini nyanyi anaknya ya Bang Po, yaitu Haikal Atamimi, putra dari almarhum Hamdan ATT yang terjun juga ke dunia musik gitu Bang. Haikal Atamimi ini sempat ikutan ajang Lomba Cipta Lagu Betawi 2025 yang diselenggarakan oleh RRI Perempat Jakarta Bang Po. Cakep banget suaranya, emang enak banget. Enak dipandang, enak didengar. Emang enak lagunya ya Pan, Abang Po, lagunya Ayah Hamdan ATT yang barusan Ayah puterin, judulnya Ciliwung. Emang paling enak kalau dengerin lagunya Perempat Jakarta sembari nyemil kali ya, jam-jam segini ya. Abis makan malam pengen masih ngunyah, Po. Ngunyah apa enaknya ya? Kalau Ayah boleh kasih rekomendasi dia Abang Po. Soalnya belum lama nih ada informasi dari situs kuliner Taste Atlas yang ngerilis daftar 5 dessert terbaik Indonesia di tahun 2026. Lah jajaran tradisional di mari masuk tuh ke daftarnya ya Bompo. Apa aja kira-kira? Ini makanan-makanan yang udah sering banget lah warawiri ya Abompo ya. Cuman enggak nyangka nih makanan-makanan tersebut masuk ke dalam deretan dessert terbaik Indonesia 2026 versinya Taste Atlas Bompo. Apa aja kira-kira? Yang pertama ada pisang goreng ya. Ini si pisang goreng nempatin urutan pertama loh dalam daftar makanan penutup alias dessert terbaik Indonesia versinya situs kuliner Taste Atlas. Jajanan ini ya ilah, gampang banget ditemuin ya, kagak cuma di Jakarta. Saya rasa dari Sabang sampai Merauke bisa nemuin namanya pisang goreng ya Bang Po ya. Lah di rumah juga bisa bikin diri, emang gampang banget ini. Nah ini selain versi tradisional, pisang goreng juga kemari-mari ya, udah mulai banyak modifikasinya gitu. Ada yang ditambahin gula halus, ada pakai kayu manis, coklat, sele gitu ya, sampai es krim juga ada tuh Bang Po. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua klepon. Klepon ini ada di posisi kedua deh sebagai salah satu makanan penutup khas Indonesia terbaik di tahun ini versinya Taste Atlas. Dia bentuknya bulat, hijau, ada putih-putihnya. Apa itu putih-putihnya? Kelapa parut. Isiannya kalau digigit muncrat. Ah, gula merah. Bagian luarnya kan warnanya hijau, ya cakep banget. Pakai itu hijaunya bukan sembarang hijau, itu hijau pakai daun suji ya Bang Po ya. Habis itu dibalut sampai kelapa parut ya Bang Po. Di sejumlah wilayah kayak di Sumatera, Sulawesi, sama Malaysia, jajanan si kue klepon ini bisa Bang Po temuin. Cuman ada yang bilang katanya ini onde-onde gitu atau buah melaka sebutannya. Ya pokoknya apa kek sebutannya, kalau Ayah sih taunya klepon ya Abang Po ya. Lanjut ada odading. Odading ini urutan ketiga dia nih, jajanan manis khas Bandung Jawa Barat ini. Ini juga masuk nih sebagai makanan pencuci mulut alias dessert terbaik versinya Taste Atlas. Dessert di Indonesia maksudnya ya. Menurut Taste Atlas, nama odading diakini muncul pada masa kolonial ketika pengaruh kuliner Belanda berpadu dengan teknik memasak masyarakat setempat di Indonesia. Lanjut lagi ada serabi. Serabi, dia ini pancake-nya Indonesia kali bisa dibilang gitu ya. Serabi ini banyak ditemuin juga Bang Po ya di Pulau Jawa ya, terutama dikenal sebagai kuliner khas Bandung ame Solo. Terus variannya juga banyak, ada yang manis, ada yang gurih. Surabi oncom, enak tuh ya. Manis pakai gula merah biasanya, sama tambahan pisang, nangka, kacang, macam-macam deh ya. Terus yang terakhir adalah kue putu Abang Po. Kue putu ini jujur dari rumah Ayah udah kagak ada yang ngider. Dulu banyak banget yang ngider di rumah Ayah kang dagang kue putu. Sekarang kita kudu ke tempat-tempat orang dagang apa kuliner pinggir jalan baru nemu kue putu ya. Kue ini biasanya dijual sama pedagang keliling ya Bang Po. Ciri khasnya begitu Pan, bunyi kan dia. Jajanan serupa juga bisa Abang temuin di negara Malaysia dan Filipina. Tapi kalau di sono gak tahu ya namanya apa. Kalau di mana sih kita bilangnya kue putu ya Bang Po ya. Jadi itu dia beberapa deretan makanan penutup ya
alias dessert terbaik Indonesia 2026 versinya situs kuliner Tes Atlas. Makin disebutin atu-atu kita jadi makin ngiler nih ya Bang Po. Kelar siaran beli kali ah.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahir di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru, dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarta sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar

0: Brite jam 19.
1: Abangpo Bioskop Keliling Jakarta Culture Cinema atau JCC memberikan hiburan tersendiri bagi warga dan wisatawan di kawasan Pantai Jembatan Cinta, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi film karya sineas lokal, serta mendorong pengembangan potensi budaya dan ekonomi kreatif masyarakat. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Culture Cinema yang digelar Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama Yayasan Kampung Sinema Budaya. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperluas ruang kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda dalam mengembangkan potensi seni dan perfilman. Beralih ke informasi yang lain, laporan perjalanan Skyscanner 2027 Travel Trends menunjukkan peningkatan permintaan untuk destinasi wisata jalur bersejarah, reruntuhan kuno, dan destinasi ikonik. Skyscanner menggabungkan wawasan pencarian global dan riset dari lebih dari 28.000 wisatawan menurut laporan dari Euronews. Laporan ini menggunakan data dari berbagai perusahaan dan di antara tren baru untuk tahun 2027 menurut laporan tersebut adalah perjalanan bertema sejarah yang merupakan kelanjutan dari tren yang telah mendapatkan daya tarik signifikan di tahun ini. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Promo Suara Budaya Jakarta ya Bang Po, Bang Beno Benyamin nih nyanyi ya Po Inong Ocem. Kalau nyebutnya Po Inem Okem ya, Ocem tulisannya Bang Po. Judulnya Ngopi, ngopi dulu kali. Yang udah kriep-kriep matanya. Tapi lagi berkendara, waduh. Kayaknya harus di istirahatkan dulu sebentar ya. Yang lagi berkendara udah kriep-kriep ngantuk bisa melipir dulu. Yang udah nyantai, lagi selonjoran jam-jam segini, minum kopi enak nih, enak ya Bompo ya. Karena kalau lagi di jalan atau lagi beraktivitas kan emang udah andalannya banget ya, kopi gitu ya biar gak ngantuk gitu Bompo. Tapi kan itu buat yang berkendara. Kalau yang naik transportasi umum gimana? Ada kemarin sempat rame loh di media sosial. Orang udah dikasih tahu kagak boleh minum ya di dalam Transjakarta, masih aja dia minum enak banget gitu. Udah di akhirnya video viral, diocehin dah tuh netizen. Emang harus dari kesadaran diri sendiri ya Bompo ya. Ya anggap aja dia baru naik pertama kali itu Transjakarta, jadi nggak tahu ya kalau di dalam Transjakarta tuh nggak boleh minum ya Bompo. Ngomongin soal Transjakarta, ini juga ada yang lagi viral nih ya Bompo. PT Transportasi Jakarta alias Transjakarta mengunjungi salah satu pelanggan cilik yang rutin menggunakan layanan mikrotrans bernama Kiandra. Kiandra ini tinggalnya di kawasan Jalan Raya Koja, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dalam kunjungan tersebut, pihak dari Transjakarta menyampaikan apresiasi atas kesetiaan si Kiandra ini, pelanggan cilik ini, sekaligus menyerahkan kartu uang elektronik untuk mendukung mobilitas perjalanannya sehari-hari. Kiandra, pelanggan cilik ini, dia ini baru kelas SD ya Bang Po. Dia masih SD nih ya. Dia ngandelin mikrotrans sebagai moda transportasi utama untuk berangkat dan pulang sekolah tiap harinya. Nah, pada kesempatan yang sama, orang tua dan guru Kiandra juga menyampaikan terima kasih kepada Transjakarta atas tersedianya layanan mikrotrans serta memberikan apresiasi terhadap para pengemudi pramudi yang dinilai baik, ramah, sigap dan menaruh perhatian khusus terhadap keselamatan serta kenyamanan pelanggan terutama dari kalangan pelajar. Enak ya. Pak, saya juga nih Pak, tiap hari naik Transjakarta loh. Ini gak ada nih kunjungan-kunjungan kayak Kiandra gitu kan, dikasih kartu uang elektronik gitu. Lah ini pengguna Transjakarta sejati ya Bompo, anak TJ ya kan. Ya mudah-mudahan dah nanti ada kali ya yang lirik kita gitu kan. Kalau Kiandra pelanggan cilik. Lah kalau Aima udah kagak cilik.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger. Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih. Ada kolo.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

Halo Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Ini udah menit 34, lepas dari jam 7 malam ya. Ya Allah, cepet banget ya, besok udah ketemu Senin aja. Tapi gak boleh begitu. Gak boleh, kan ada apa istilahnya I hate Monday ya, kata begitu ya. Gak boleh Abang Po, semua hari bagus, kagak ada hari yang jelek, hari yang yang gak didemenin, jangan. Semua hari bagus, jadi gak boleh I hate Monday. Hingga gak ada hadis ya. Tapi di Islam ya yang I tahu Senin tuh hari bagus loh. Isnaini bahasa ini Arab ya. Soto ini Umi Nana nih soto ya. Semua diciptakan hari itu bagus ya Bang Po ya. Nah, tapi kalau yang satu ini juga gak kalah bagus nih. Kreatif nih ya Bang Po. Ini petugas unit penanganan sampah Badan Air Kecamatan Cilincing Jakarta Utara berinovasi menggunakan sampah anorganik jadi perahu berbentuk tank yang dikasih nama Tank Hantu Kali Cilincing. Harus sebut pakai hantu ya. Ini perahu unik yang siap memeriahkan festival cinta lingkungan alias Cilung. Ya Allah, bukan aci digulung ya, Cilung ya. Cinta lingkungan Abang Po, yang bakal digelar di Danau Sunter tanggal 18 Oktober mendatang. Ini pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cilincing Andre Pujianto mengatakan bahwa inovasi ini adalah upaya memanfaatkan sampah anorganik yang dikumpulkan dari kegiatan pembersihan kali jadi barang yang bernilai guna. Jadi kalau katanya Pak Andre Pujianto ya, Tank Hantu Kali Cilincing ini kagak cuma jadi hasil kreativitas petugas, tapi juga simbol semangat dalam menangani persoalan sampah sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ngejaga kebersihan lingkungan. Keren. Dan tahu gak, pembuatan perahunya ini dimulai di bulan Agustus lalu, selesai hari Sabtu kemarin. Baru banget kelar kemarin, masih anget banget ibarat kata inian ya, gorengan gitu ya. Nah, proses pengerjaannya itu dilakukan secara otodidak oleh tim kreatif UPS Badan Air Kecamatan Cilincing dengan memanfaatkan material hasil pembersihan kali serta sampah yang dikumpulkan melalui bank sampah warga. Jadi seluruh material tersebut dirakit dengan memperhitungkan keseimbangan agar perahu bisa mengapung secara stabil dan aman digunakan di dalam Festival Cilung 2026. Tuh. Jadi keikutsertaan dalam festival ini bukan sekedar untuk mamerin hasil karya doang, tapi juga jadi sarana edukasi tentang pengelolaan sampah melalui pendekatan kreatif. Asik dah, Pak. Jadi penasaran, pengen lihat ya. Kalau di fotonya sini cakep ya, unik loh. Tuh. Apa sih namanya, tank gitu. Cuman dia ada gambar-gambar tengkoraknya loh. Ya namanya kan namanya Tank Hantu Kali Cilincing gitu ya. Ya unik deh. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya buat warga Jakarta nih, biar lebih kreatif lagi manfaatin sampah-sampah anorganik yang bisa dijadikan satu barang benda yang tentunya bermanfaat untuk orang-orang di sekitar.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Gimana nih Abang Pak, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif baru bus Transjakarta Ametras Jabodetabek bakal berlaku mulai 1 Januari 2027. Pengguna Transjakarta berharap sih katanya busnya ditambah lah kalau emang mau naik tuh tarifnya. Ini ada satu komentar dari warga Jakarta Timur, dibilang katanya pengguna rutin Transjakarta Koridor 9 dan berharap bus bisa ditambah biar waktu tunggu sampai kepadatan di dalam busnya bisa berkurang saat jam sibuk, dan berharap tarif Transjakarta kagak naik terlalu tinggi. Ya kalau mau naik gak lebih dari 5.000 dah, katanya begitu sekali perjalanan. Yang pasti warga Jakarta Timur ini juga bersyukur ya, Pemprov DKI bakal nambah golongan gratis naik Transjakarta menjadi 21 golongan. Dan karena ibunya si Pok Ranti warga Jakarta Timur ini merupakan pasien rutin rumah sakit, jadi bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Ya, ini juga kemarin sempat banyak yang bahas ya Bang Po ya, kalau emang mau naik jangan lebih dari 5.000 dah gitu. Kalau bisa juga 5.000 itu masih kemahalan sih gitu. Naik gope jadi 4.000. Soalnya kan lumayan juga ya Bang Po ya, kalau dipikir-pikir ya. Coba 5.000 nih sekali jalan nih kan, pulang pergi udah 10.000 ya. Lah itu yang kagak kena tap in tap out lagi. Nah ada juga beberapa halte yang ketika transit kena tap in dua kali, ada gitu kan, lumayan tuh begitu ya. Iya, jadi mudah-mudahan yang pasti maunya kan warga gitu ya Bempo ya, jangan terlalu mahal gitu ya, boleh-boleh aja naik tapi jangan terlalu mahal banget naiknya gitu. Maksimal 5.000 dah gitu kalau kata warga ini ya Bempo ya. Terus busnya ditambah nanti ininya armadanya, khususnya di jam-jam sibuk biar enggak umpel-umpelan ya, enggak sih ya Bempo. Ya mudah-mudahan pelayanan Transjakarta di tahun depan. Ih, kenapa sih cepat banget ganti? Bentar lagi 2027. Lah besok udah November, Abang Po. Cepat banget ya. Ya Allah, ya udah kita banyak-banyak doa dah. Mudah-mudahan 2027 banyak hal baik, banyak hal membahagiakan datang ke hidupnya Abang Po ya. Ya udah kalau gitu abis ini bakal ada wayang golek mekanik sampai jam 12 malam. Hai Pomarina pamit, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lil, lu lihat gak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

있다. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, apa kabar? Kabar baik tentunya di 11 Oktober 2026 ya Bang Po ye. Hari Minggu, Minggu yang ke-11, Minggu yang ke-11. Enggak lah, ini mah Minggu kedua. Ye ya, kena prank. Selamat malam untuk semuanya. Saya selalu buat kita ya Bang Po ye. Udah menjelang pertengahan bulan lagi ya. Enggak berasa ya Bang Po ya, perasaan baru kemarin deh tanggal 1, sekarang udah tanggal 11 aja. Ya udahlah ya, sambil bebenah, sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok kembali bekerja ya Bang Po ye. Yang belum mempersiapkan, persiapkan dulu Abang Po, baju kerja, sepatu, tas, buku, segala macam untuk anak sekolah juga ya Bang Po ya. Mumpung masih jam 8 ini ya Bang Po, jam segini udah pada tidur. Ya, cepet banget. Tidur tuh jam 9 atau setengah 10, paling banter tuh jam 10 nanti Abang Po ye. Nah oke dah, sambil Abang Po mempersiapkan segala sesuatunya seperti biasa, kita hadir lagi Abang Po di Wayang Golek Mekanik Abang Po ya. Kali ini dengan judul Trijaya Sampurna, dengan dalangnya Bang Po. Dalang kita pada hari ini yaitu Kang Cecep Supriyadi.

RRI Jakarta mempersembahkan siaran Wayang Golek Mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap Minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan, jadi tuntunan.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Wayang Golek Mekanik melalui Perempat RRI Jakarta. Bersama saya Teni Ning Yuningsih, Teh Suartini dan Kang Atep Gunawan akan menemani Anda sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, sebelum kami gelar sajian dari Kidalang yang akan menyampaikan cerita, saya akan menyapa Kang Atep Gunawan. Wilujeng wengi, Kang Atep.
1: Wilujeng wengi, Teh Nini.
0: Kumaha damang, Kang Atep?
1: Dibaring pangesto, nyandangat ayeuna sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Kang Atep.
1: Ulan.
0: Di sagedengan Kang Atep, di sarangan oge ku Teh Haja Suartini.
1: Oh, hilap aya bidadari di sebelahna. Wilujeng wengi, Teh Tini.
2: Wilujeng wengi, Kang Atep, Teh Nini. Alhamdulillah, sae.
0: Alhamdulillah.
1: Teka raosnya. Waktu setia orang tas biasa nampangan di kelanggungan acara wayang golek mekanik.
0: Terus bisa.
1: Salam iya. Paniten miha atmi heman. Ini acara pagelaran wayang golek kelanggungan pro 4 nya.
0: Terus bisa Kang Atep. Kang Atep. Saat acan di kawitan, orang sanggakeun heula lagu anu munggaran.
1: Oh gitu. Ih, mani payus pisannya. Diantos teh ku panitian sadaya. Nah, saat acan prung magelaran wayang, biasa dibuka ku lagu anu munggaran eta nya. Lagu naon Teh Tini?
2: Lagu naon Teh Nini?
0: Nining teh bade kaci amis heula ayeuna
1: mah. Bade kapan jalu?
0: Bade nepangan urang Ciamis.
1: Abah Eon
0: kasepuhan.
1: Sareng
0: lintas budaya Nusantara. Hadenya ngakeun lagu Papalayon Ciamis. Suantena Mama Haja Hayati.
1: Oh kitu. Mangga nyanggakeun geuleujeung.
2: Nah, dangukeun.

0: Sahabat Budaya, masih di Sarenganku Seni Sunda RRI Jakarta. Kang Atep, Teh Hajah,
1: mohon Teh Nining,
0: nembe lagu anu munggaran tos disanggakeun papalayon Ciamis. Ayeuna mah Teh Nining hoyong nepangan ka paniten.
2: Kesatean nepangan paniten, aya papalayon Ciamis, aya oge papalayon Panjalu.
0: Oh gitu. Oh,
2: ayah
0: gitu.
2: Lagu apa lagi yang panjang?
1: Mahal lagu nak.
2: Eh tamak dah narasin ke abangkus.
0: Khususnya
2: khususnya lagu-lagu apa lagi yang siap panjang lu tegi oge ayah.
0: Ayahnya. Dah salami itu yang nguping tengan papa ya papa lagi yang Ciamis.
2: Satacan Ciamis panjaluh.
0: Panjaluh lah nya. Tapi Kang Atep satacan ari papalayon teh naon kitu Kang Atep?
2: Papalayon. Ih, ari Teh Nining papalayon teh singkatan.
0: Oh, gitu. Singkatan.
2: Contohna KUD. Operasi Unit Desa.
0: Terus
2: Kepsek.
0: Kepsek.
2: Kepala sekolah. Atau napi puskesmas pusat kesehatan
0: masyarakat. Ari papalayon.
2: Papalayon teh singkatan.
0: Ah, Kang Atep mah. Hayo ah, gera gugupay heula
2: aya. Sok atuh mangga. Tugas Teh Tini mangga.
1: Mangga bade nepangan Abah Jamin di Gunung Mulia Bogor. Teras Mang Nasim di Cipicung Bogor. Abah Akik di Cimanggu. Oge nepangan Pak Endang di Cipenjo. Oge Bang Jack di Bojongsari. Mama Hajah Ise di Bogor. Kang Aweng di Ciamis. Oge ayah Kang Mamat di Samarinda. Abah Agus Rasta di Rawabuaya Cengkareng. Oge ayah Kang Ajo di Cariu Bogor. Kang Mamat di Leuwiliang. Abah Engkus di Ranca Bogo di Sukakerta. Abah Eon Sami di Sukakerta. Pak Fikri sarang Ibu Atihna di Jasinga Bogor. Pak Jojo di Cipinang Jakarta Timur. Oge nepangan Pak Rohmat Darsono di Pademangan. Nepangan Pak Ali di Cinangning. Pak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma. Nepangan deui Pak Johan di Bintara Bekasi. Oge aya Mama Hajah Yati di Curug Tangerang. Pak Ahmad di Curug Nangka Depok. Sarang Kang Nana Idar Alam di Cibodas Tangerang. Teraskeun Teh Nining.
0: Teh Nining bade nepangan Abah Nana Dukat di Pasar Rebo. Teras Kapa Darta di Rawabuntu. Apana Aldi di Balaraja. Mang Tono di Pondok Gede. Mama Hajah Rahmi di Pasar Minggu. Teh Warsi di Cibubur. Mang Bandi di Manggarai. Lajeng ayah Ambu Sukaesi di Cipondoh Tangerang. Teras Kang Pradana di Pondok Gede. Ibu Nayani di Rawabuntu. Pak Jana di Ciledug Tangerang. Pak Anda di Cipicung Bogor. Abah Otong di Gunung Sindur. Akiyadi Suhada di Jonggol. Kang Mardi di Rajeg Tangerang. Kang Denkus di Ciputat. Kang Rian sareng Teh Rosna di Gunung Sindur. Lajeng ayah Akina Juan di Bojong Nangka. Kang Busye di Rangkas Bitung. Bapak Dayat sareng Ibu Dedehna di Rawajaha. Kang Ayi di Sawangan Depok. Kang Ayi Askar di Balaraja Tangerang. Kasian Kang Atep.
2: Kang Atep bade langsung wae ka Teh Neni.
0: Mangga.
2: Dicariu ilu jenggongi Teh Neni. Aya Uyut Oka di Jakarta Barat, aya Kang Dadang di Sawangan. Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka, urang Ciamis oge. Pak Wahab di Karehkel, Abah Yayang di Sukabumi. Mama Anggun di Jayanti, Teh Anggraeni di Tanjung Sari. Bang Komeng di Pandeglang, Pak Andi Surya Kencana. Pak Haji Dani di Victor Buaran, aya Kang Doni di Tanjung Priuk. Nepangan Kong Dani di Gunung Sahari. Pak Haji Amsar di Kalideres. Teras oge Bapak Cipto Murdoko di Pandeglang. Aya Abah Engkus di Lengkong Tangerang. Kang Beri di Jonggol. Apanaris Semak di Pasar Kemis Tangerang. Bang Black Pasar Kemis Tangerang oge. Aya Kang Andi di Meruya Jakarta Barat. Pak Jasna di Singaparna. Sareng Pak Supriyatna di Pamijahan Bogor.
1: Nepangan deui aya Bapak Ahmad di Gunung Salak, Pak Anang di Kemayoran, Abah Rusmana di Muruharja Bogor. Nepangan deui Pak Ahmad Suryadi di Ciomas, sarang Ibu Anina. Nepangan deui Ibu Titin di Muruharja, Pak Haji Suanda di Majalbak Banten, Bapak Warman di Setiabudi, Mamah Yati di Tanjung Priuk. Oge nepangan Pak Ahmad Kosasih di Taman Sari. nepangan deui Kang Tohari di Sukabumi, Abah Goler di Jombang Ciputat, Kang Mulyani Dinata sarang Teh Nina na di Cilebut Bogor, oge nepangan Pak Abah Rustam di Cileungsi, Amitra di Sumedang, Kang Masdi di Kampung Jaha Tangerang, oge nepangan Pak Mardi di Bekasi, Bunda Umi di Serang Banten, Bunda Umi deui di Pesanggrahan, mohon Kang Arawadi di Rengkas Dengklok, oge Kang Albari di Ciputat, Kang Tata Sugiri di Bekasi, Pak M. Dimyati sarang Ibu Iyamna di Cepak Nangka, Pak Sumarmo di Bekasi, Pok Nomai di Cengkareng, Kang Eming di Setu Bekasi, sarang Kang Nana Soekarna di Nirwana Tangerang. Teh Nini
3: gak nama bade Kak Kulon, Kang Ate
2: Kang Kulon,
3: Kak Arah
2: Kak luar negeri.
3: Mohon Kak luar negari, negeri Bogor.
2: Negeri Bogor, Ciomas.
3: Kak Ciomas, bade nepangan Pak Aan di Ciomas Bogor. Oge Kak Pak Mis di Cepak Nangka, Pak Sobari di Cibung Bulan, Pak Anwar Takrim di Jonggol Bogor, Pak Erwel Warsun di Kelapa Nunggal, Kang Ayut Agi di Tenjo Bogor, Kang Boih di Bogor Oge, Mama Eha di Tenjo Bogor, Pak Sukarman di Tanah Kusir, Mama Nenti di Raja Wali, Kang Wahyu di Cibubur, Abah Opa di GSA Cinangka, teras Abah Eko di Jampang Tengah, Kang Rado di Depok, Pak Nur Opik di Pagedangan, Pak Nur si kembar di Cileungsi, teras Ka Padayat di Baduy Dalam, aya oge di Ratu Jaya Depok Pak Hasan, teras di Tanah Kusir aya Mama Uut, di Rangkas Bitung aya Pak Jamal, nem ka kulon deui palih kulon pisan ka Baduy Kang Ate, Kang Alapandi. Anak Uwi deui kawetannya ka Kebon Pedes bade ka Abah Muksin. Teras anu bade ka Kidul ka Bandung Barat Kang Ate, ka Haji Nana. Teras Kakang Omen di Narogong, Kang Hamami di Setu Panongan, Bunda Alpan di Cibinong, sarang Ibu Ani di Cibatok
2: atau upami di Jawa Cibatok.
3: Cibatok.
2: Upami nuju banyak ayah banyak kita mah Ciba.
3: Cibatuk. Gitu.
2: Ayah kan?
3: Ayah kan? Ayah kan?
2: Ayah kan? Ayah 85. Oh, Sugante Indonesia kamari.
3: Kadita. Kate, Kak. Teh Irlani.
2: Teh Irlani
3: anu di Gorontalo. Ayo nama urang ka mana eta teh Gorontalo? Ka timurnya.
1: Sulawesi mohon.
3: Ka daerah timur apa barat kana eta
2: teh? Teh Titi Dewi di Jalan Ambar. Terus Bapak Entong Mahrom di Parung Bogor, Bapak Ahmad Hasan, Abah Tita di Cilongok Tangerang, Mama Untungnya itu,
1: Mamat Ulung,
2: Mamat Ulung
1: di Bumi Asih,
2: Pas aja di Bumi Asih, apa nak
3: Risma
2: di Pasar Kemis, Paman Mida di Ciampea Bogor, Abah Hani di Cileuksa Sukajaya. Sari mana di?
1: Nepangan deh Pak Supriyatna.
2: Pak Supriyatna di mana teteh?
1: Mami Jahan Bogor.
2: Teras
1: Pak Jasna di Singaparna. Kang Andi di Meruya. Bang Black di Pasar Kemis Tangerang. Nah, ciri khasnanya.
2: Khasna Bang Black.
1: Oge nepangan Apana Risma di Pasar Kemis Tangerang. Kang Beri di Jonggol. Abah Engkus di Lengkong Tangerang. Bapak Cipto Murdoko di Pandeglang. Oge Pak Haji Amsar di Kalideres. Kong Dani di Gunung Sahari.
2: Atos tadi ku Kang Atep digupai dua kali ya.
1: Oh artinya. Gitu.
2: Yo sepados kenging ye nanti hadiahnya.
1: Hadiah.
2: Ingka di Gorontalo sareng Kadulani. Bapak Haji Eman di Kampung Gedong. Bapak Abah Eyon. Abah Eyonnya di Ciamis Sukakerta Penumbangan, Ciamis Paining di Ciasmara. Pak Sandri di Parung Panjang, Kang Kandar di Payung Sari Panjalu Ciamis. Endra di Asal Karawang, Abah Rusana oge di Ciamis. Mama Rangga oge anu di Panjalu Ciamis.
1: Ciamis.
2: Abah Rustam di Cipenyo, Abah Usman oge di Payung Sari Panjalu Ciamis. Pak Gogom mohon di Bogor, ayah Pak Tono di Rangkas Bitung, aki-aki gaul di Kampung Batu Bogor. Pak Jubardi di
1: Sukabumi,
2: Kang Aep di Karacak, Bapak Amin, Mamah Anis oge di Pebangbon, Pak Sadit Baso di Cibeas, ayah Kang Aden Abdullah di Pebangbon, kado saya teh.
1: Kadot bocor. Kadot
2: bocornya di Pasar Kemis sareng Kang Abe.
1: Atau sadayananya.
2: Tah gitu. Punten upami anu teh kagupai protesna ulah ka Kang Atep.
1: Kasah.
3: Langsung wae ka teh hajah.
2: Ini anu yang lajan nyerat.
3: Hayu Kang Atep, urang sanggakeun lagu anu kadua. Laguna Geh Ger Sore. Suantena Ibu Mas Yuning.

0: Ini yang terang. Aduh, atur nuhun. Sanes teh nining wae, panitia ge ngantosan. Diteralakon naon sareng dalang jeung dalang saha. Dalang anu mancen tugas dina beung ieu, ki dalang RH Cecep Supriyadi. Carios anu bade dipedar dina carios Tritunggal Jaya Sampurna.
1: Tritunggal Jaya Sampurna.
0: Tah kitu. Adegan anu kahiji. Hoyong terang teu.
1: Hoyong.
0: Kedah ngotek tak wayang sakota. Nalungtik wayang sapeti nembe urang terang.
1: Kitu.
0: Lalakon teh kitu. Kumaha nalungtikna sareng ngotek takna? Aduh. Eta mah taroskeun ka Ki Dalang Bapak Si Herlan Jailani.
2: Apa tah?
0: Mun nyaeta. Adegan anu kahiji nyarioskeun di Keraton Mandura Harja. Anu janten raja nate nyaeta Prabu Baladewa.
1: Prabu Baladewa.
0: Kasumpingan katatamuan ku Resi Dorna ti Nagara Astina. Diutus ku Prabu Suyudana. Eta teh Resi Dorna teh. Naon sababna kumargi di Nagara Astina teh nuju aya werejit.
1: Werejit
0: aya jadi naon teh penyakit di mana-mana sanagara teh anu
2: wabahnya
0: wabah aya nu penyakit atuh
2: kulitnya
0: penyakit kulit anu kalingsir anu nyeri sirah naon gitu mun nu batuk pilek salesma pokona mah rupa-rupa penyakit
2: sareng penyakitnya.
1: Tas kumaha tuh Kang Atep?
0: Tah. Atuh kedah nama pan ka dokternya.
1: Oh, jaman baheula kumaha?
0: Aya dokter kan teu aya. Heula mah aya dokter. Dan tos nanya ka ditu ka dieu ka dukun ka ditu. Sesah. Teu aya ubarna.
2: Teu ubarna.
0: Tapi aya bongbolongan. Aya kolepat bawaning kilat. Yen bisa nagara amar Astina subur makmur terus urejit panyakit teh leungit eta teh kuduk ditumbalan nyaeta ku pusaka
1: tumbalan ku pusaka
0: anu boga pusaka teh ayana di Dwarawati nyaeta Prabu Batara Kresna gitu kulantaran Prabu Suyudana naon teh meureun teu wani nepungan ka Batara Kresna pikeun eta menta pusaka menta tulung ka lanceukna Prabu Kresna nyaeta nu tadi raja di Mandura Harja Prabu Baladewa.
1: Prabu Baladewa
0: diutus Resi Dorna teh ka Mandura Harja ka Prabu Baladewa. Jik bejakeun kadi maneh kasar teman. Pan eta mah kadi ai lanceuk mah jadi wani. Pokona eta keur masalahna kieu-kieu menta pusaka sabaraha pusaka anu diagem ku Prabu Batara Kresna. Nah kitu naon sababna sangkan rakyat Astina teh calageur teu garering.
1: Kudu dikumakeun eta pusaka teh terus naon? Naon namina pusaka eta?
0: Eta seueur pokok pusaka. Pusaka nu kagungan Batara Kresna teh. Mun pamilih ku Kang Atep disebutkeun teh rame. Nya atuh. Pokona
2: mah kanuragan nya pusaka.
0: Atuh nepi Kang Atep teh apa?
1: Wabohnya teh apa?
0: Ih, terang. Janten langkung Abdul nama mangga ku para panitian sadayana. Dan mungkin wae pagelaran wayang golek dugi ka tabu 12 pidangan ti Prompat RRI Jakarta dalang Raden Haji Cecep Supriyadi carios anu bade dipedar dina carios Tritunggal Jaya Sampurna. Di studio nyanggakeun Wilujeng Wengi Wilujeng.

0: jangi ngawus ininggi ing purwatara.
1: Purwa iku wiwitan tara Kedaton.
0: Kedaton punikang dianggo bubukaning cinarita. Awit anggo payo satus negarin boten pikantuk kalihen sewu boten pikantuk sedoso. Kajabi negara Mandura. Sri Nalendra Praja Mandura aju juluk Prabu Bala Dewa Kasonong Lengahing Sitinggil. Sini bawonten kasepuan hing hastina hingi sang

Yang sabda ajriha ningali pamor Sang Narendra. Sri Narendra praja negara lengahing setenggil binaturata jampar cinta pinalepit ingkang cenerineng gengna.

0: nya hingga Prabu Baladewa Harsa Panganika. Yo. Ramawai kudrona hatre bunuhun laksana di kabingan. Wire sampean geus dateng harsa ing pawana kula aya naon?
1: Adoh.
0: Unyuk nuhun kapihatur kasinuhun nya Krawati.

0: jadi. Bangna sampean datang ka kaula rek menda ubar, lain dukun kaula.
1: Sanes etang. Emutan Rama dalam numawi dina danget ieu ngahaja dongkaping pangkonan margi teu aya deui emutan teh anu tiasa anging salira padokadaran.
0: Naon sabab?
1: Sadayana para resi nu aya di sisi diangkir, para pandita nu aya di pertapaan di ala, wiku dilulungsur nu di luhur gunung. Duh. Hanangin sawiji para resi teu aya nu tiasa ngadamangkeun panyawa. Lajeng atuh Rama dalem teh ngantunkeun ku anjeun menekung kana agung ngabrantangkan nomor bengala mujas medika yang widi. Janten tiasa damangna rakyat Astina. Iwalti kerah ditumbal kutilu pusaka ampuh agaman Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati Prabu Betara Kresna. Tah ku hal eta anu mawi Rama dalem cuma dong dateng arsa ing panguran salira paduka dalem. Margi. Namun sok santeun amung ari salira mah panrakana. Upami teh mah salira aya pangabutuh ka tuang rai da sakupamohalan kudu ditolak. Yakin sagala rupi bakal dipasrahkeun. Tah ku eta Rama dalem anu mawi ngadong kapan ayeuna.
0: Iyo jadi
1: Kurama dalam teh salira paduka bade dipripati torta gawe sakumaha kapihatur ti tuang rai saderek salira paduka dalam Raja Astina Duryodana.
0: Wayahna dina dangetieu

Soalnya tak gampang. Kaulah muarek mumbang. Kalayan kula ngabogaan pamandagan yakin adik kaulah bakal migen. Kukitu nah ayo, kurang lumah baca kaulah. Pasti bakal angsal damal naon isi jago sampean. Kebat lumampah nersidrona kairing hingih Prabu Baladewa.

0: Prabu Baladewa kalayan sanga weku drona kegurang atun dihandelun siang gesan sambaran caktuna dihanjuang siang gesan alagun
1: sumanga gentos carios ngawiasakan kawan tenang
0: engga salabating kedaton jenggala manik praja negara Dwarawati hege Prabu Betara Kresna pamedalipun Sri Betara Kresna lumampah datang arsa ingga pangkonan Sri Narendra.

0: Tresna Praja Dwarawati kasonong lengahing si Tenggel Binaturada. Sinibawon teni kang Rai Pati Setia kisah magalengahing pangulan sarinata. Mga demira harasa pangandika sarinalendra.
1: Apa iya? Nyai Setiaki.
2: Lalu nengi. Gusti. Semangat Rai Pati dengan Setiaki ngaturakan semah bakti kaujuk dampal paduka dalam. Bok bilih Rai lengah kirang tata kirang basa kirang panata cologog. Agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura anu ditedak kaulan.
3: Oh, dedeh, yai. Tekudu dipenta pangapura akang. Tekudu dipenta pangdua akang. Dulur saluhureun naon ngarana lamun teu jadi lautan hampura. Jeung Sri Betara Kresna naon ngarana lamun kaula teu rek munajat kana kawasa demi balarea.
0: Jadi ku kituna. Ulah rek dipenta pangampura jeung pangdua diri akang.
3: Akan ngerasa bungah barina bagja lamun dulur aya dina mulia. Ngerasa sukema barina bagja lamun araranjeun sakabeh pangeusi nagara utamana aya dina kasalametan hirupna.
0: Beureun akan teh kabawa bagja, kabawa bunga.
2: Imal. Salajengna.
3: Nuhun, Yai.
0: Lir penda.
4: Barang nuju sawah Himal wacana saprap tandepon ning sasumpingna. Prabu Baladewa kalayan Sang Wikudrona lumampat datang arsaing pangona Srinata. Sampurasun Ramadalam aku.

0: Apunten ukasyuhun Ramadalem.
1: Oh, sang wiku kang linuhung. Haturan ulu jeng sumping paman. Hatur nuhun aku. Sarang usaha sampean lumampah.
0: Itu menawi sarang tuang raka Prabu Manura Prabu Baladewa.
1: Oh, jeng lancek kaula. Di mana paman?
0: Itu aku.
1: Bukan sumangaligi kaulamu.
0: Sumping Kang Mas,
2: balja tina menan Yai Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun.
1: Damang Kang,
2: pangestu Yai Nuhun, Nuhun, Nuhun, Nuhun.
1: Kumaha rakam bok sadaya di kadaton dararamang kaulanun
2: jager Yai, kumaha baru dage jalalager.
1: Pangestu kaulanun Kang, Nuhun Kakang teh ngarasakeun sumping.
2: Nyaeta di, adi Akang. Jadi, Akang teh sanyana aya perlu da kalian, Akang teh hayang ngalongok ka dulur, syukur ari jalalager mah. Abe baru rak cara lagu dia.
1: Duh, pangestu kaulanu. Atung Kang Makulem we wayahna saung imanya kan. Rai teh sono kan jadi lanjut.
2: Ah, gampang soal ngendong mangke jeung ngeuceuna. Ya Kang teh nek ini teh bebeja-bebeja acan da ieu ieu pamandruna maksa kudu ayeuna Akang init ka dieu. Hampura ku kituna teh mah ya. Gampang soal ngendong mangke Akang ge bakal merlukeun ngendong ka dieu.
1: Duh. Ya ieu teh ku sono kan. Hapunten nu kasuhun margi engkang teh sumping teh masian ibar tiangal janten Yai teh teu sasayagian tuangan rawuh leuteun.
2: Ah, lain soal dahareun rek dipenta ku Akang mah. Lain. Oh, syukur we syukur ya jalalageur mah ku cageurna ge ari dulur kolot mah ngarasa sugem mah ngarasa bagja.
1: Ya ye setiaki berapa geahkeun yeuh nu jadi lanceuk.
2: Oh, sencaki kuna cicing bae dulu. Ay ay ay. Jalalageur maneh kulawarga. Gaistu, Gusti. Oh, syukur ya. Iroha mana rekulin kan itu? Hah? Dinas waktu anu salsi manawi. Oh, syukur calalager. Asal cagar ge bunga kau lama.
1: Ada lingih di desa Tata Sengerai dinas tinggil binaturata kan?
2: Ah, cukup. Diri aja. Cukup. Diri wa diri akapa. Diri. Ngena.
1: Atuh salah jengna kaula teh teengal nuangkeun rauh teengal ngaleutkeun. Nanging kaula bade saja unjuk tumaros kasang wiku kang linuhung rauh karaka Prabu Baladewa.
0: Nuhun Agung.
1: Kersa naon sampean teh pangna rurumpaheun kersa sumping datengar saenga pangkonan kaula ramawiku.
0: Ieu saleresna ramah dalem tengil. Kaut

0: ku panyakit kitu saleresna unyuk kuninga ka salira paduka dalem kitu manawiang malah diantawisna panyawat busung tumiba tu kitu beuteung buru teu lain kureuneuh tu genut lain ku babadan dua nanging busung aku. Sieur nu patuanganna bangir. Kitu mana?
1: Lu. Leres kitu mana?
0: Jadi pangna sampean bebeja pasualan eta ka diri kaula nu dipamrih? Kieu. Rama dalem teh saleresna saparantos ngagunakeun tanaga para resi, para pandita, para wiku disuhunkeun panemunahan nanging sawiji teh aya anu tiasa ngalanongan. Rama dalem teh maksakeun anjeun menekung kana agung ngabrantang kana murbeng alam mujasmedi kayang widi. Atuh kenging bongbolongan Rama dalem teh. Di mana rakyat astina hayang ulah kena ku panyawat nagara ginanjar kaulun jangan sapa paosna anu mati kedah mulih deui kajati hirup deui pare paosna kedah ditumal ku pusaka salira paduka dalem anu tilung hiji cakra unaksana kaduana sangkala ogan lopian katiluna kembang cangkok wijaya kesumah malah opat sakarana sareng layang jamus kalimasada. Nanging bawiraos emutan Rama dalem da ari nu eta mah kasonong di nagara Amarta. Dengar Dharma Kesuma atuh aya mah manawi kawidian nu salira paduka dalem

0: Prabu Betara Kresna ngandika ing salebeting gali mboten kawedaling lisan. Kadung-dung rasane palakapi asam diri kula. Dorna. Ngomong teh kawas lain jeung Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati. Ngomong teh kawas lain jeung Kresna. Meureun rek ngabobodo teh nyonya waran kentingal ka diri kaula. Atuh ngomong kitu ka hareupan kaula mah sorawe jeung rek nemongkeun ka gorengan diri pribadi. Moal beunang kabobodo teh nya. Moal beunang kasabaran tinggal diri kaula. Ari teu dibeuli da ngajual, Dorna. Ari dibeuli ku kaula da puguh hartina. Pamandrona. Hampura diri kaula lahir batin dunya jeung akhiratna. Hampura paman. Naon anu ku sampean dicaritakeun ka diri kaula istu geus kamalum kabeh ku diri kaula. Nuhun. Ngarupakeun hiji tanah penghargaan keur diri kaula. Anu ngandung harti. Yen kaula teh meureun dianggap bisa nyalametkeun umat manusia nu aya di alam endah. Kukituna hampura lahir batin dunya jeung akhiratna. Tapi sakali deui hampura diri kaula. Ari sabab naon nu dipamrih ku sampean moal tina kanan sapanejar. Lantaran pusaka anu aya di dadampaleungeun kaula bener kaula anu nyekelna. Bener kaula anu mibana tapi lain mutlak bana kaula pribadi. Lain. Ieu teh nyatana banda hamba rakyat sakabeh. Jadi lamun kaula mikirkeun ieu pusaka anu ngandung harti banda hamba rakyat meureun kaula teh kudu menta izin heula ka hamba rakyat. Sabab lamun kaula nukang nonggong ka rakyat raja naon ngaranna. Anu tangtu kaula bakal dianggap ku balarea. Hiji narpati anu teu berbudi raja anu teu boga rasa. Sedangkan lamun geus aya anggapan ti rakyat nepi ka lebah dinya bakal leungit kapercayaan. Satiap pamimpin nagara anu geus leungit kapercayaan ti hamba rakyat anu helas eueuh hartina kaula kudu nyalikan si tenggil binaturata. Lir ibarat hiji gula tanpa amis jeung hiji kemang anu geus teu seungit. Naon hartina? Kukituna. Hampura diri kaula hanteu bisa mikeunkeun naon nu dipamrih ku sampean mangrupa tilu pusaka nu kasebut. Agung. Moal lami ngir paling ge kana kitu manawi dua tilu dinten. Boro hinggana ku aya poena sajam heulaanan kaula moal bisa mikeun. Boro hingganing ku sajam samenit. Hampura, hampura. Be. Ngarabung baladewa wayahna we sarira padoka dalam anu kedah majeng aku. Da geuning buktosna kurama dalem mah teu tiasa.
1: Ih. Ramawi ku kaula nu bakal init. Imas.
0: Kang.
1: Hampura Kang nya.
0: Oh sawangsulna Kang, teu dituangkeun ka Kang teh. Teu dileueutkeun. Istu rai teh sono kacida mun sokomo upami kakang kulem di dia da mengupun anak sadayana hoyong tepang sarang uak saurna.
1: Oh gampang ke jeung eujeuna ka dia jeung eujeuna. Ngan akang maka dia daya perlu. Ngan saja bana kitu akang tarik tu banyak ka dulur ari rai nya ah ka akang.
0: Kumaha kan?
1: Ari rai nya ah ka akang.
0: Kunaon kakang cangcaya ka rai kunaon? Kunaon? Kakang teh dulu rayi pangkolot. Gaganti indung jeung bapa. Jadi lamun meureun rayi teu mikanya ah ka kakang sarua jeung rayi teu mikanya ah ka indung jeung teu mikanya ah ka nu jadi bapa.
1: Atuh doraka meureun kaula teh.
2: Sedangkan hiji babasan nyaritakan saliantinya akainung jengnya akababas. Sajatining semate istu kapanto harep nupang harep-harep. Nah, nyatana lanjut kaula pribadi. Sedangkan lamun kaula doraka tinu jadi dulur, doraka tinu jadi inung, jeng doraka tinu jadi bapak. Yakin wali hampura kuno kawasa lamun inung bapana tengah hampura lewih tihula. Naon paedahna diri kaula kudu ngelmu rasa. Lamun sakirana kaula teu bisa ngarampa pasualan kieu.
1: Ya, ya ieu teh. Nah, kakang kudu cangcaya. Bal jatina menan di mah lamun nyama akang ngarasa sugemah.
2: Sumuhun sawangsulna, kan? Sawangsul.
1: Anginnya kitu apunten. Rai teh tarasawan ka kakang sanes ku teu emut kang jadi lanceuk nanging kakang tangtos ngamaklum da mungguh kaayaan di nagara teh anu sakieu repotna tangtos ku akang we karaos meureun.
3: No bener bener bener Dimas bener. Karasa ku akang ge karasa. Karasa ku akang.
2: Nanging salajengna kan?
3: Ieu i. Akang teh sanyana ka peripati katur tagawe. Akang teh kapuntangan tulung kunu jadi dulur Sri Nalendra Praja Negara Ingastina anu ditugikeun ku Sang Wikudrona ka diri akang tadi dorot teh ka nagara.
2: Maksudna?
3: Ieu akang. Jadi lamun akang ayeuna teu ditulungan ku ai, bakal agrag derajat akang. Bakal agrag derajat akang. Tapi sabalikna lamun sampean nulungan ka diri akang, yakin bakal kaangkat derajat akang ti mata umum utamana ti para pangagung Astina. Yakin akang teh bakal dipunjung dipuja di dama-dama di sembah-sembah ku balarea. Iyo.
2: Bade naon akang?
3: Akang teh keprek barang inyum.
2: Bade namut naon akang? Bade namut pare?
3: Sia. Walobaan pare didinya, batan pare kaula, pare beaku warang mungi.
2: Sumuhun bade namut naon atuh. Bade namut korsi akang nih.
3: Mualalusan bana didinya, batan bana kaula, soal harta bana memwarik barang injung kadulur moa.
2: Sumuhun bade namut naon damungu raimat daya kagaduh.
3: Abang tarik nginjem tilu pusaka anu disebutkeun udara tadi.
2: Oh. Nah ari kakang teu uninga. Nah ari kakang teu ngamaklum. Rai teh nyarita mani asa ngampleh bibir. Tadi teh nerangkeun pasualan anak kawi kudrona. Da bedah sararaosan. Biraku kakang teu ngadangu kana alasan yai. Anu parantos dicarioskeun ku yai tadi. Nah, kakang di tengah dahmu. Dicarioskan kurai kayak tadi, itu banaraya. Terakhir itu bisa mikun. Tak bisa.
3: Atau lomong itu menarik angkat derajat ka dulur anjun deh. Menarik angkat derajat ka dulur lamun gitu mah. Naon pingaran enana ucap sampean tadi.
2: Sumuhun tangkes akang kudu ngamalum di lebah dia. Akang kudu ngamalum. Akang hayang diangkat derajat ku rai tapi sawangsulah akang kudu bisa ngangkat derajat diri rai pribadi.
1: Mana kali ku akang?
2: Mana kali?
3: Ya, pina kadar nginjem harta bana.
2: Sumuhun ku rai kaharos akang teh bari nambut pusaka tapi priyogi yai moal tiasa masihkeun. Kakang moal terang sabab-musababna. Kakang moal terang pamaksudan rai, naon sababna panah kitu? Sawangsulah akang moal terang pamaksudan Wikudrona. Sabab akang pandangan anak mutlak kan saliwat istu polos akang teh.
3: Pokona mah sakali deui rek dibikeun atawa moal di pusaka. Kitu ya akang mah, rek dibikeun atawa moal. Dibikeun ayeuna teu dibikeun ayeuna nyarita terus terang ka diri akang. Moal diantep ku kaula ge. Moal diantep.
1: Ge heulaan.
3: Emang sampeuna pinter nyarita, loba alasan itu jeung ieu. Nu penting mah dipasarakeun moal di senjata. Ka diri kaula ayeuna nginjem.
2: Ke heulaanan kan. Ari akang gaduh senjata
3: boga
2: naon
3: nenggala.
2: Naon kasiatna eta nenggala teh?
3: Tameng dada akang tulang punggung nagara.
2: Upami hek ayeuna ditamut kunu sanes,
3: aduh yakin moal dibikeun.
2: Sabab
3: bisi aya naon-naon utami bak ka nagara akang salila ieu pusaka di leungeun batur.
2: Jadi moal dibikeun ku akang.
3: Yakin mua.
2: Sabab?
3: bisa aya kejadian.
2: Naon bedana jeung diri kaula? Naon bedana? Anjeun boga kapentingan demi nagara jeung pribadi sampean pribadi, Kang. Kaula kitu aya bedana boga kapentingan keur nagara oge keur pribadi kaula. Jadi lamun ieu senjata ku kaula diinjeumkeun ka astina, ayeuna di bawah kisah kedengna datang manusia rek ngarogahala meureun kumaha pijadieunana nu tumiba ka diri kaula. Jadi wayahna, wayahna.
3: Lamun kitu mah kurang ajar sampean. Teu ngahargaan ka dulur. Teu malire kalau jadi dulur, tapi kajah ka diri kaula. Kresna, baheula kaula perebut cisusu jeung sampean. Ayeuna di mana teu dibikeun ieu pusaka, tangtu bakal perebut pati nyatana.
2: Oh. Sing eling kan? Sing eling.
3: Tongkul mah nyebutkeun eling-eling. Aula lain budak kamari sore di pasar geura teu moal. Anarewo kayasa anu loncat ka Jambi Arya Setiagi.
2: Barangna dangu ka sauran Prabu Baladewa, lajeng Arya Setiagi amarahna nyeuneuh ditobruk Prabu Baladewa dibuntang-banting, dicandak ka alun-alun, diseret.

0: harinya setia.
1: Hampir kapit darat tobeba yang lemahan nanging dasar Prabu Baladewa gagah sakti mantra kuda toto sana boja na kulit ganti sukma karang dewa. Janggelik guga marina amaralan harasangan ika grot gentem kadia macan ilang bayam motori Brahmapati. Ngajar setia kiwa nika Prabu Baladewa gitunya lamba. Nah nges bosan anika hirup. Nges bosan anika hirup. Boga umur serap sabra hiji kurang aja. Labar kitu carana sarwa jeung hayang mentari kempesan ka diri kaula gelar di alam dunya. Setia ki rasa kena pusaka kaula nenggala nu bakal nugel janggawamu. Lajeng baiknya tanah Prabu Baladewa ngagosok pananggalana.

gal ay na dampal panagadir. Bari na somar-somar kamanigan patakat cia-cia. Yo, setiaki, setiaki. Rasa kena pusaka kaulan nenggalan bakal nuga jianggalan.

0: naon itu nu ngagebur di belah kidul. Cahya moncorong ka belah kulon, sumirat ka belah wetan. Bu, cahya nanenggala yayi, mundur yayi keheulaanan yayi. Keheulaanan yayi.
1: Keheulaanan yayi. Dihalang-halang ke mas.
0: Kehelanan, Nyai.
1: Ula dihalang-halang. Yai ini makan nugat jangka Prabu Baladewa.
0: Kehelanan, Nyai. Jalik, Nyai. Jalik.
1: Ula dihalang-halang, Kang.
0: Yai Setiaki. Jalik, Nyai.
1: Ula dihalangan, Kang, mas. Mula sabira kadit, Nyai. Pindasti ku kau lah bakal tugel jangka da Prabu Baladewa.
0: Jalik,
1: Nyai.
0: Jalik. Yai mual kuat. Lamu Nyai ngeladenan pengawasan kakang Prabu Baladewa.
1: Rido rela kula ajal perlaya di medan danalaga. Sudi mati kula mati di medan jurit. Batanu jadi raja dihina bahasa ku manusia nu teu boga rasa. Mundur Kang Mas.
0: Ulah maju Yai.
1: Mundur Kang Mas.
0: Ulah maju Yai.
1: Mundur Kang Mas.
0: Lamun kekeh Yai rek maksa.
1: Heh, Akang Payahan. Akang Payahan. Sok. Ulen kaduh kolot sulik kaula gulung ngawaro. Awas ya Baladewa sia. Agih ku yang dijelambar di layak sia. Awas ya. Ayeuna di dieu teu bisa kaula ngalajawa anikat tapi engke kap angin dina beca di dagur huluna ku aing. Awas ya.
0: Munur Yai. Munur.
1: Heun akan ngawaladina. Mangat takersana hariat Setiaki anu tetiasa ngalaksanakeun pamaneganana amarah kagila-gila ngagugudug dina kalbu mangat takersa lumampan hariat Setiaki kondur hing pangolasrina. Kakang Prabu Baladewa bener hirupna teh polosnya kanja.
2: Polos
1: benang di bobodo tenyo benang di sambaran genting. Nepikeun rek tega kanu jadi dulur make ngalugas pusaka ampuh anu yakin dilarang ku para juwata marasanga juwata maraulu manten bayar bae. Oh Kang Yai muarek megung hawa nafsu sampean sabab kaula nyaho adatna Prabu Baladewa.
0: Tapi rek di bobodo tenyo ku kaula. Rek di samaran kentinggalah hayang nyaho. Waspada tah henteu manusana kabeh. Da kaula jati kita apukah nawi kudrona. Anu maksudna rek ngalamahkeun jiwa kaula jeung rek ngalamahkeun putra Pandawa. Sabab di mana jiwa kaula lemah teu boga senjata, putra Pandawa lemah teu boga layang jamu sekali masada. Yakin kurawa ngebogaan celah-celah. Jeung kasempatan geusan ngancurkeun Pandawa jeung diri kaula.
3: Di bobodo ku kaula.
1: Entong geus disebutkeun Sri Batara Kresna lamun teu nyaho pasualan eta. Atuh puguh we lainan. Lajeng bae Sri Batara Kresna muka raksukanana. Atuh ieu raksukan teh dicipta dugi ka ngawujud saperti Sri Nalendra Praja Dwarawati keur mangadeg. Munguh Kresnana luntang ngamah ka Jomantara init ing gegana wiati.
0: Yai, Praja Negara Amarta Yai Prabu Dharma Kasuma mangke yata ya pun kakang Yai. Anu sajauh nyukuninga kaayaan pun kakang rawuh salira paduka ku anyen bahaya Yai. Pun Sri Nalendra Praja Dwarawati hengi Prabu Batara Kresna.
1: Sapraptanipun sumpingna Prabu Baladewa barina nyanak pusaka. Pusaka nengala agemanira anu kantun ngalempageun marga parantos samakta dina dampal pananganan.
0: Mangga bareng dumugi ingesal hinga pangakonan Sri Nalendra Praja Dwarawati.
1: Padahal mung sakadarak sukanana anu dijian lan dicipta Gusti Nalendra Praja Negara Dwarawati ke Prabu Batara Kresna. Ngawujud Batara Kresna anu teu dipicin sasire paripaosna lir jame dibelah dua upamana dasar
0: sama Wisnu kangabetara. Urusan Durwinara bari jeung loba pangabisan gumelar di alam.
4: Atuh Prabu Baladewa anu amarah kagila-gila. Barang aningali wujudna Sri Nalendra Praja Dwarawati. Lajeng harsa ngadika, yo.
5: Resina, dipasrahkan atau moal pusakaan ya? Dipasrahkan selamat dipasrahkan modar. Pilih hiji di antara dua.
4: Jawab.
5: Kula ngajar makin ngaku lengar kemenang ngacentul ngohurun balung tenemalan kadiri kaula dianggap naon kula kurang ajar. Nanya tadi temalan,
0: lajeng baik ieu pusaka ditugelkeun kana warugana hayangnya Prabu Betara Kresna.
5: Sapraptanipun damung raksukanana
0: ditibanan pusaka ieu raksukan ngalumpuruk melir mati upama.

0: mati.
1: Nge.
2: Dua perlayan.
1: Nge.
2: Tilu anjur. Mama senang.

Tongkap Palang Anger Agung Baladewa. Ala nyawana sareng Prabu Darma Kusuma Rawuh Putra Panawa Sadayana ulah hilap Arjuna Bayan. Sangkan tina kanan sapana jarama kawin kanu geulis kakasihna Sri Kali, teu nyantel dina ati sanubari rama.

anariwo kaya sakonore pun sangawai kudrona saprapatane pun inggih lumampahna. Sadayana para sesepuh ti nagara Astina anu katelah Resi Bisma pingkalih sakuni pati dalem ing Astina. Dasar Resi Bisma Resi Sugih ku pangarti pandita Jemar ku pangawasa wikunu cukup ku ilmu. Lajeng bae aningali kana kaayaanana ih anu parangkos ngajam panabugang padahal raksukan cicita sirina. Gumujeng dina manahna sari dina atina Resi Bisma umat tua nu bijaksana.

0: bulok lo. Disangka temburu lima pakaian, padahal atu iya mah kan pakaianan. Disangka wujud manusan, manusana mah geus ka mana. Nepi meureun manusana mah karawa kuda. Tapi sanajan barina kitu ayeuna mah kieu sangkuni geura pake ku sampe nya pakaian Sri Nalendra Prajati Warawati. Urang nyumput tinu caang. Urang bobodo teh geus samaran ketinggal putra panawa di dieu anjeun bisa ngatur naon di pikir. Mangga kasepuhan giringan pangersa. Lajeng ieu raksukana sangkuni dianggo ku sangkuni praksukana Sri Betara Kresna Prajati Warawati. Atuh sakuni barang nganggo raksukan Sri Nalendra Prajati Warawati, lir jame dibelah dua. Marga nu paratos ngawujud ciciptan Sri Betara Kresna. Mangga tak resa lumampahna ieu Sri Betara Kresna mamalihan. Maha katingalina. Atuh momongna kudu bisa diatur. Coba sakuni nyarita saperti Kresna. Bapa iya.
1: Sumangga ya kaula Sri Betara Kresna Prajati Warawati ngaturakeun semah bakti kaula nu.
0: Alus sakitu kali. Ayeuna mah tong alangnya kumapalang. Urang indit jeung kaula. Urang indit jeung kaula. Dageuning buktina we ku Drona teh bulok-lokeun. Sewang-sewangan nya lumampah kana gara amarta jeung kaula.

0: sana Sri Nalendra Praja Dwarawati memalihan patepang-patepung lawung serang Wikudrona.
1: Aduh. Ampun, mama. Ulah ditangkap mama data boga dosa nunggaduh dosa mah tuang raka anger agung bola dewa manehanan aduh
0: lompat ka mana don kaula muarek newak jurig anu tekan leut tapi sampe anu bakal dipodaran ku kaula yeuh kaula Sri Batara Kresna
1: ayo ulah ngeranya ulah ayo aye ayo
2: Aya,
1: ucin
2: ya. Ngelepar gitu ya.
1: Ya, sian ku keresna ayah.
0: Kang tua, ya kaulah sakuni.
2: Nyaho cita digi. Nyaho cita digi. Sakuni no air jero baju keresna teh nyaho. Eta mah kitu sote bohongan sakuni ngajual kapaksa dibeli. Dorna matara ngawirangkeun batur. Tara Dornal. Padahal ti tadi ge nyaho ku perbawa ilmu. Moal aya nu nyaho iwal ti aman sorangan resi nu sugih ku pangarti panitan lo bapa enggak bisa. Nyaho.
0: Dapi kasebuan resi Bisma. Engke ge patepung-patepung laung pamrok jongok jeung sampean. Yuk. Ayeuna mah urang lumampah. Mangga takersana sampe kebat lumaku ka negara.

0: Pahna Yisri Nalendra Praja Dwarawati Mamalihan. Hagurang tenun dihan dalam sim gesan sampurin cang tunda dihan juang siang gesan alang. Sumangat nyata naya Prabu Baladewa anu lumampah kebat ke Amarta. Kalayan di Amarta kasonong Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma kesumah anu kasumpingan Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati hengi Prabu Betara Kresna anu paras ngantun kenderang sukanan.
1: Yeah.

0: kajuritan, bawiraos emutan rai, sae rai waratosan pamaksa dan salira kang.
1: Oke, okay, yai.
0: Kaulanun kula. Wayahna yai, ayeuna kudu ngantunkeun raksukan yai pribadi.
1: Bahaya yai.
0: Bahaya yai, bahaya. Ge bahaya kumaha?
1: Aya jalma nu rek ngalanyawa ka diri rai jeung aya jalma rek kajorag ieu negara.
0: Bahaya yai. Kang bawiros emutan rai lepat. Upami ieu nagara diancam ku bahaya ari heug diri kaula kudu init ninggalkeun nagri luntang ngantun tugas nagara. Atuh meureun kaula teh hiji raja anu hayang dina senang naungkul. Dina waktuna negara diancam bahaya kaula teh kudu indit kaula kudu lunta naon pingaraneunana. Tah kulantaran kitu wayahna. Dina waktu ieu diri kaula hanteu bisa ninggalkeun ieu nagara, Kang.
1: Yayi,
0: kaula nungkula.
1: Tapi bakal ageung mangfaatna upami yayi dina waktu yang ngantunkeun nagara. Oke, yai kasup hiji raja anu mikanya ka nagara katut hamba rakyatna. Kuluntana yai ngantunkeun karaton sarwa jeung yai nyalametkeun nagara yai. Mugi yai percantan ka diri akang.
0: Mangga tingali akang.
1: Ya teh demi kanya yai, demi kanya akang ka rai.
0: Kaula nun aturebu nuhun upami kitu ka.
1: Leres yai. Mangga dina wakti. Urang sami kebat lumampah di mas.
0: Kaula nun

0: sama Srina Lendra parantos ngantungkeun raksukanana. Lajeng iraksukan Dharma kesumah ku Praja Dwarawati ku Prabu Betara Kresna. Lajeng dijiad lan dicipta ngawujud jadi Dharma kesumah. Lir mangadeg hingga salabeting kedatu.
1: Yai Prabu Dharma kesumah.
0: Kaula nungkula kan.
1: Make tingaliku sampean Yai.
0: Leres pangandika ngawujud seperti rai pribadi kan urang bobodo tenyu. Urang samaran kan tinggal manusia ngebogaan karprek ngaroga hala sampean. Oke mana tingaliku Yai naon kajadian bakal tumiba. Ayeuna kantun kan Yai. Sumanga kaulan urang samia lumampah kan.

0: sasumpingna Prabu Baladewa bari nyana pusaka Nanggala Upasanta. Barang dumugi ngaslameting ka Datun lajeng harsa pangandika grot genteng ka dia macan ilang bayam metune Brahma Pati.
1: Yo. Dharma Kesuma. Dharma Kesuma.

0: Tinggal milih hiji di antara dua. Pusaka layang jamus Kalimasada dipasrahkan ka diri kaula. Salamat Anika, dari pasrahkan pinasti bakal ajal perlayang masing bati. Pasti bakal ajal perlaya di medan danalaga. Jawab. Kurang ajar kalah kalah hulung. Dipodaran sampean. Lajeng iunya tanah. Dharma kesumah ciptaan Betara Kresna di sodok kunang kalah. Lahir manusia perlaya pajak sapisan sama dari.
1: Ayah kersanawi kotrohna barang aningali ajalnya Dharma Kesuma.
0: Lajeng harsa panganika. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah.

0: ni raos. Ambe tong kapalang agung ala nyawa sadayana. Sapraptanipun sasumpingna Resi Bisma lan Sri Betara Kresna mamalihan wujuding sang kuning nyatan.
1: Dorna buloklok keun rek dipake ku kaula pakeanna.
0: Mangga ikersana raksukanana Prabu Dharma Kesuma Dharma Aji Kontia diangguk ku Resi Bisma. Sadayana parantos samia kumpul riung mumpulung di balayung. Dharma Kesuma mamalihan sareng Sri Nalendra Prajanegara. Dwarawati mamalihan Prabu Rawuh Wikudrona.

0: Raka Batara.
1: Kula Yayi.
0: Angkir sadayana sadari kaula.
1: Oh, mangga Yayi mangga. Mangga tak kersa sadaya para pangagung amanah.
0: Sambil lengat datang arsa ingat pangulah terinata.

0: San Pangangkir Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kesuma Dharma Aji Kondeyar. Mangadeni raharesa panganika Srinata.
1: Bupomas.
0: Sadere kaula nu samia lenggah. Bunga tanwa tesuangan nak diri kaula kuayana sampean sakabegis nyawasan kana pangangkiri kaula. Oge maksud kaula ngumpul ke lain dina waktu merbayat salain mangsa. Aye hiji pasualan anu perlu kukula dibadamikin. Aye hiji pasualan anu perlu kukula disawalakin. Ari pasualanana tian waya patula patalina jeung turunan Kurawa oge Pandawa. Tah kukituna pasualan nagara astina anu bakal disawalakeun ku diri kaula yai. Kaula teh ngarasa dosa sanyana. Ku ayana kaula geus marentahkeun kabalaria kudu ngirimkeun wala patra ka nagara astina ka para Kurawa. Ngalebetkeun soal nagara astina teh padahal ana dipikir. Nagara astina anu nyalikanana teh lain deungeun-deungeun tapi mutlak dulur pribadi malah dulur patkuhini saturunan Sarundayan. Tah kukituna wayahna dina waktu ya aranjeun ku akang diajak badami pasualan eta. Kumaha lamun bae nagara astina anu sabeulah teh tong make dipenta deui. Kurang pasrahkeun we kana jadi dulu.
2: Leres yai.
0: Akan ngarasa kata jikuarti tirai. Ngarasa kabita ku carita salira. Dedeh bager kadulur manya kudu kitu. Kabaraya sing nepi kelebadinya. Malah entong borosi pating kadulur darah kadengen diwajibkan manusan denen dedeh nundanya ahti tipe kasih diri. Sebab salamat terjemah tena manusia di alam dunia gumantung karena pepelakan mangsa nahir. Tak kukitu nayai. Akang ngarasa sukma kumaha lamun kieu ayeuna. Damel we wala patra. Wala patra maksudna ngabatalkeun pamaksudan salira putra Pandawa ka Kurawa kirimkeun ayeuna. Kalayan kedah ditawis ku sadayana. Leres kitu Kang nanging kumaha Jayi Payayi Arjuna.
3: Apuntenan nu kasuhun rai bade ngiring jabung tumalapu. Naha sakintena moal aya gantar kakaitanana. Raka Batara Lenaka Prabu.
0: Kumaha yai?
3: Nah sakin tena mual aya gantar kakaitanana kaulan.
0: Kadong-dong rasane pala kapi asem diri kaula. Dedeh Arjuna adi akan. Asa ku ponok teuing pamikiran sampean.
3: Nagara astina anu sabeulah teh lain ngawari saha-saha panu teh. Lain ngawaris Kakang, lain ngawaris Semar, lain ngawaris Gatut Kaca, lain ngawaris Abimanyu, lain ngawaris anulian lain. Tapi panute ngawaris putra Pandawa lima. Jadi anu boga hak jeung kawajiban teh lain sasaha tangtu aran nikah sakabeh.
0: Rek dipiceun, rek dibikeun, rek disasaa, rek dituna.
3: Moal aya jalma anu nyisi kudi. Moal aya jalma anu ngaganggu gugat. Sabab mutlak kunu bogana pribadi. Jadi ku kituna.
0: Yayu ulah cupet teuingnya pamikiran.
3: Dina waktu ieu, lamun ieu nagara astina kurai dipasrahkeun ka Kurawa, utamana ka Duryodana, malah aya hadena keur putra Pandawa, hiji manusa anu bijaksana jeung boga rasa tanggung jawab. Upami kitu ngiringan pangersa.
0: Deg, gratawis iwala patra salar sama ku akang geus dipersiapkeun. Parantos disayagikeun.
3: Lajeng sadayana putra-putra Pandawa nawis wala patra anu parantos didamel ku Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati Mamalihan.
0: Mung Arya Werkudara Arya Brata Sena nu teu kersa nawis. Karena

0: sadayana mung yayi ari awer kudara ria bratasin. Kukituna yayi ayeuna wayana yayi P. Arjuna.
1: Kaulangun Raka Batara.
0: Yayi bakal dipripati tur tagawe ku Akang. Wayahna yayi kiwari geura indit ka astina. Sangakeun ieu surat ka Duryodana.
1: Sumanga kaulangun.
2: Barang Arjuna badem yang nyaosan kana pancen Sri Nata Praja Dwarawati.
0: Saprapta nipun nyatana Sang Wikudrona sampun dumugi.

0: dan ramadalam anu kasuhun. Oh, kabeneran Wit Mudrona, kabeneran. Satadina mah kaula teh rek nangkiraan, rek nyangkeun Arjuna kana gara Astina. Maksudna masrahkeun ieu surat. Tapi ku aya kabeneran sampean datang, wayahna we ayeuna mah ulah lila di dieu. Jungger balik deui. Jungger mulang deui, pasrahkeun ieu surat ti putra Pandawa ka Kurawa. Adah. Namege dongkap can cai-cai acana mah teh. Kari-kari geus ditita ini teh sarwa jeung diusir sama. Tapi kabagjaan jeung kagumiran nu bakal kasorang ku sampean. Ieu surat teh maksudna ngabatalkeun nagara Astina dipenta ku putra Pandawa. Jung, bari jeung implik-implikan ku sampean terserah bumbu nama kumaha carana. Ngan geus kawengku dina ieu surat sakabeh anu ditawis ku sareng putra Pandawa. Adah. Jatan parantos ditawis agung wala patrana, geus ditanda ku Pandawa sakabeh. Dupi Gatut Kaca sareng Semar ngiringawis agung. Naon hubunganana Gatut Kaca jeung Semar? Ah, alim mah mah ngabantun upami Gatut Kaca teu nawis mah. Margina ari si eta mah dagdogna jan lain hakna. Jelemana teu pati regejeg, jelemana teu pati bener, jelemana teu pati hideung.
1: Tuh.
0: Teu nyahoan dihukum anu sabenerna si Gatut Kaca.
2: Gampang soal Gatut Kaca mah gampang ke kaula anu ngagil.
0: Lajeng Sri Nalendra Praja Dwarawa teh hege Prabu Betara Kresna. Sumeluk ka ingkang putra Raden Gatut Kaca nu kasondong di awang-awang.
2: Mas putra Gatut Kaca.
3: Leuningi Rama Uwa Betara.
2: Lomong Suraden.
3: Ngiringan pangersa jeung Rama Uwa dangati.
0: Tak kersa lumampah lirik kilat upamana Gatut Kaca lumampah. Hei.

0: Raden Gatut Kaca sampun dumugi. Mangeteni raharsa panganika Sri Nalendra Praja Dewarawati hengi Prabu Betara Kresna. Apa? Mas Putra Gatut Kaca.
1: Lenu. Putra dalam Gatut Kaca ngaturakan sena bakti kohonyo kresa jeng rumowo.
0: Iya, Raden. Anu mawi hidup diangkir ku uate cu. Rek diperipati torta gawe ayin.
1: Dupi nuri gimaksen.
0: Pangnawiskeun Walapatra. Nu bakal dikirimkeun ka Astina.
1: Lu. Serat naon wa.
0: Ari ye surat teh ngabatalkeun nagara Astina anu rek dilebetkeun ka wilayah Amarta teh sakumaha rencana Balarea.
1: Ku kituna.
0: Dora teh mungkin mawa Mas Putra. Lamun ieu surat teu ditandatangan ku sampean.
1: Lu. Wa Prabu. Rawuh wa Betara. Sihapunten anu kasuhun di sadaya para sesepuh. Upami putra panjenengan Gatut Kaca di piwarang Nawis Walapatra kanggo ngabatalkeun pamaksudan sadaya para putra Pandawa pangusi negara. Sihapunten. Gatut Kaca saris baha kana tinimbalan. Gatut Kaca saris baha kana naon anu dipimaksud. Hadangi. Naon kasebutna satria malajang tengah satria pringgenani Gatut Kaca. Anu palantos janji kalengaikeun uar pangajak ka Balarea pangusi negara. Oge Balarea para sapuk sapa menegan. Balarea palantos sapuk sapa maksudan. Upami bae negara kapibili. Upami negara dilebetkeun. Sadaya hamaret bakal pesta di nerangan dia. Anang ingga yeuna. Ngadadak pisan ieu negara dibatalkeun pamanegarana. Kumaha teuing kambarayat sakumna. Tangtu ngarasahan jelu nyatan. Kukituna. Gatut Kaca sanes bade baha. Gatut Kaca sanes ku tetumut ka dawuhan para sesepuh. Naing Gatut Kaca hianat tangtu na. Upami dina dangeti Gatut Kaca kedah ngabatalkeun pamanegar. Ua. Kago putra. Kajen satru sarang sepuh paripaosna. Batan putra Gatut Kaca dipikangewa ku Balarea pangusi negara. Nanging. Upami wasmar Badranaya dina dangat dinawis kana ieu Walapatra Gatut Kaca moal talangke leleda. Anu harti Gatut Kaca bakal leungit pertanggungan jawabna. Ku kituna. Ampura anu ditedah Gatut Kaca moal tiasa nyaosan kana naon dipamri ku Kerajaan Gromowo. Kalayan Gatut Kaca paratus sumpah. Sing saha jalma nu rek ngabatalkeun ka panapamanegan putra Pandawa. Sing saha manusa nu rek ngabatalkeun kana naon anu dipimaksud ku hamarayat Amarta. Gatut Kaca moal alangnya kumaha palang bertindak. Tong bor sipating deungeun-deungeun. Kolot pribadi kersa jeung Rama Arya Werkodara. Da jadi penghalang kana pamanegan suci. Yakin Gatut Kaca nu bakal nangkap da Gatut Kaca nu bakal ngayageun tindakanana. Gatut, anakku dewek mangsa budak aku orang melu-melu gas gajah. Paingan ayam bibit penyakit rurujit. Paingan ayam raja hama wereng. Weku drona ngancik dia tempat timul hal-hal anu terpikar. Wah Prabu. Wah Betar, pamit konur putra panjangan mual bari tumut kada dawuh.
2: Tuh cek mangge caya henteu. Tuh. Si eta mah jalma teu bener. Tuh, jalma ku ngurus tunjuk. Nepikeun kawani nentang dihareupeun jadi kolot nunjuk-nunjuk ka ramadalem. Tuh, caya henteu meuni kuat uleng. Tuh. Ku kituna ari kitu teh mah kaharti ku ramadalem da diuk teh deukeut Arjuna moal salah ku Arjuna ditoker-toker meureun satujul teh Arjuna mah miceun salasah da anu puguh mah dina hati Arjuna boga karep hayang mimpini nagara Hastina. Tuh.
3: Kaula nun teu kumawantun kitu nyalaku.
2: Alah jengkol aya usumna ekol mah eueuh. Da biwir mah teu diwengku letah teu tulangan ngomong mah bisa direka. Hate manusia teu bisa ditempu kecuali mama anu nyaho. Kitu nya Arjuna.
3: sing percanten sangat jan kaula morek ngantap si Gatut Kaca pasti bakal ditugel jangan. Gatut Kaca ulah sambatkan yaya. Uka kurang ajaran sampean ngawiwir yang kapal sesepuh sadayana anu yakin bakal dialannya.

0: na Arjuna anu amarah kagila-gila.
1: Kurang atunun dehan dalam siam kesan sampurun cagtuna dehan juang siang kesan alang. Sumbanga urang gentos caros ngawiyosakan kawon tenan. Ingesal beting padepokan tumaritis. Lura Semar Batranaya Astra jinga udawalan nalagareng anu juros gogonyakan.

0: kadieu dulu tong tetembangan ilaing buru-buru jang.
1: Mari naon wafang.
0: Loh. Eh, siata adonan teh sia.
1: Buru-buru kadieu ilaing kadieu. Kadieu buru-buru.
0: Nyerek naon atuh ngageruan kepada yang menjadi beliau. Ih, sok teu puguh teteh. Nya bade naon atuh sia teh dah abad kuna ne malanting buru-buru sia kadieu. Yeuh da puguh keur teu ngarareuna teh bapa. Kamari si udah ngumpulkeun.
1: Iya, bapak nuju nampolan cai bade naheur suluh.
2: Ah. Nampolan suluh naheur cai meureun.
1: Nya kumaha benerna wae cek panghulu.
2: Wah.
1: Anu. Ayi.
0: Yai.
1: Anu aing mah.
2: Kunaon atuh geroan mah? Mah Kang
0: Teh? Hanya tuh maksud namanya hayang akur we jeung batur.
2: Oh atunya hayu.
1: Hay atuh. Hayu atuh urang aku.
2: Hayu.
1: Aya bedog hiji sewang tuh.
2: Oh. Naon eta?
1: Hanya kumaha we carana ari geus nyara ka bedog mah?
2: Atuh ngalas suluh palingnya
1: mah. Ngaras suluh.
2: Suluhna dijual.
1: Suluh dijual.
2: Jadi kauntungan deui wae.
1: Jadi kauntungan deui wae. Nu penting lamun aya pakaran ulah diantep urang kadekeun.
2: Nya gitu.
0: Kana naonekeunana?
2: Kana naonekeunana?
0: Kana suluh.
2: Kana suluh.
0: Suluhna dibengkeut.
2: Dibengkeut.
0: Meunang mengkeut dijual.
2: Dijual.
1: Duh, sagala rupa ge pan urang teh ari usaha mah sok aya mangfaatna. Usaha mah kana naon we?
0: Kana suluh.
2: Kana suluh.
0: Suluhna dibengkeut.
2: Dibengkeut.
0: Meunang mengkeut dihakan.
2: Ya.
1: Aduh, masih agak makan loji.
2: Cirikun lah kebatur iu kan.
1: Masalah di jerona aspal dewa ente.
2: Ente ya lah.
3: Masalah kang.
2: Udah ayo na er loji.
1: Masalah ayo na. Masalah asal hirup kur di kocak kenela. Kakarak gujrak gujrak gujrak. Jam sabaraha akak.
0: Cara tau mari.
1: Oh. Nya nu bener atuh.
0: Jam 2 gedeng sapojong.
1: Teuning eta nana hangru. Jeung eta nu hideung naon?
0: Mana?
1: Eta naleungeun. Teu kapanasan jamna teh ngelai.
2: Ih, buatan cigudeg jam.
1: Mana aya jam ngelai kitu hideung ngelaina ge bau aspal.
3: Ngakurkeun manehna nu bener eta, Kang.
1: Di mana ngakurkeun ngadagoan roda liwat kereta liwat atawa nempo mata poe heula ka luhur asal mancerana jam 12 cenah majarkeun teh kira-kira panon poe dina sira.
0: Parantos aya teu ngaledek ting ka dewek teh lah ieu bedog rajo wae hayang ngampak Yamaha.
2: Wah.
0: Sok pikeseuleun wae dewek masih dawala ari ngomong ngece we terus kepada yang menjadi terhormat di dunia. Insyaallah teuing dawala lamun dulur ku aing udah gua bunuh lu.
2: Wah, galak pisan.
0: Habis gua udah lama kagak makan darah orang nih.
2: Hebat.
0: Hei,
2: akang sok kunang-kunang.
0: Ada aing nyaeta tuh. Jelema lir pendek barang nu disawang Hemal wacana saprap tanipun satria Malajang tengah satria pringgendani Gatut Kaca Sambuna beuki wae wasamar badranaya ya teh kaula Gatut Kaca wae.

0: sana lurah Semara Badrana yang nuka sondong di Padepokan. Kaget nu ayak kasumpingan satria malah jangan tengah Gatut Kaca. Mangat denira harasa pangandika lurah Semara Badrana ya.
1: Ngeran juragan adin. Duh, teuing ngapangaulaan.
0: Kersa naon kamparan teh anu mawi rurumpaheun kersa sumping katumaritis. Anu sakieu kaayaan anak gamparan juragan abdi nu tangtos akan mah moal nya sugema. Kukituna katingalina lir aya hiji hal anu matak musingkeun ka diri agan.

0: Awas Mar Badranaya. Ulah kaget kuena kaula datang. Sanjana diri kaula pangna cumadung datang arsaing pangunan sampean. Perluas Mar Badranaya uning ari sabab. Kayaan di negara para pangagung sadayana geus lancaling ciluncat mulang udar dina tali gadang.
1: Ay. Lancaling ciku manu.
0: Ua Badranaya. Dina dangeti sadaya para pangagung. Geus ngabatalkeun pamaksudan sakabeh para hamba rakyat nu aya. Anu maksudan negara Astina teh bari dibatalkeun tina naon anu dipamrih ku Balarea. Kukituna. Kaula rek tumanya kana pamaregan Ua Semar Badranaya. Narekna tujuan kana pamaregan para pangagung anu model kitu. Keur diri kaula dina waktu ieu najan ajal perlayangan masing pati teu sudi kudu nurutkeun naon anu dipamrih ku sakabeh para pangagung. Amuing. Mun sokomo Kang Oji Sim Abdi gamparan juragan abdi anu langkung caket ka hamba rakyat sadayana. Bisa kumaha henteuing beunduna Balarea jungjuna. Tangtos ka abdi nganahan-nahanan. Kukituna jisim abdi oge sanes bade baha kana tinimala nanging dina danget ya hapunten anu kasuhun gamparan juragan abdi. Janten jisim abdi moal tiasa nyawasan kana naon nu dipamrih ku sadaya para pangagung nagara. Upami agan dina danget ya bilu ka sadaya para sesepuh abdi masawes ajal batin. Nuhun upami gamparan juragan abdi henteu. Ngiringan pangarsa dampal paduka dalem anu diseja gamparan juragan abdi.
2: Syukur bagja kamayangan Ua Badranaya.
0: Kukituna upami aya salah sawes para pangagung amarta. Nyusul diri kaula omat tua. Ulah dibejakeun kula aya di dieu. Lain kaula hanteu kumawani tapi ajrih temenan diri kaula naon pingaraneunana lamun nepikeun ka dordar pasaha sareng wong atua. Kukituna Ua Kurokon during pangunan sampean. Mangetak resa lumampan Raden Gatut Kaca Konur hingga pangkon Lurah Semar Badranaya.
3: Kadenge gue laing yang juragan Gatut Kaca geus sasahat. Ngawawadianan ulah diwartoskeun mantena aya di dieu aja.
4: Ari kitu. Lamun aya para pangagung nu nyusul. Lah naon undung napa kudu ngabohong. Yakeune.
3: Sia teh ngabohong demi kasalametan dulu wayahna. Ngabohonge bohong wenang.
4: Mana teuing aya bohong wenang, kabeh ge bohong maruksak. Lah. Jelema teu ngabohong diwenangkeun mah bejat teh ameureun nagara. Teh kitu mah. Bohong kabeh ge bohong we, wah bohong alus. Lah. Ampun ya batur ya. Arisia, nyarisia kumaha bapak dadanya aduh. Koy ngembung ngebohong dia pak. Yakin we, cenah garlut paduli tinggis karolot ya lah. Maha we lah. Ya mah.
3: Lir penda. Mangga ya kersana Arjuna putra pangapanawa sampun duwugi.
0: Badranaya ulah kaget ye kaula Arjuna putra pangapanawa. Tah, hati-hati.
3: Semar abdi nun
0: syukur bagja kamayangan sampean kasonong di padepokan aya di tempat
3: anung-anung harti kaula teh teu kudu hese nyaneangan.
0: Semar abdi gambaran sanyatana kaula datang ngabogaan karep. Dina waktu yang ngangkir sampean kudu init ka nagara amarta anu dipamrih kudu milunya tujuan kana pamanegan sadaya para pangagung. Sabab lamun sampean dina waktu itu nya tujuan kana naon dipamrih ku sakabeh anu moal bawa bahaya bakal tumiba ka deui sampean.
3: Ngeran juragan abdi hapunten nu kasuhun. Sanes baha jisim abdi kasalira paduka nanging dangat ieu manuh. Bawi raos emutan jisim abdi lepat kacida jisim abdi mah. Margi jisim abdi anu langkung caket ka hambaraya. Naon pingaraneunana upami jisim abdi lancalin ciluncat mulang udara tidak tali kadang gamparan juragan abdi.
0: Kukituna jungjunan.
1: Atu dina danget ya jisim abdi mual tiasa nyawasan kana naon di pamrih kusadira paduka dalem gamparan juragan abdi. Lamun kitu carana Semar Batranaya, sarwa jeng sampean menta di alak nyawa kadiri kaula, muarek diantep sampean ku kaula. Moal buat sampean geus kena pangaruh ku Gatut Kaca nu keur diteanglek di alam nyawa na ku diri kaula. Jeung kaula ngabogaan kayakinan Gatut Kaca memang pernah datang ka ieu tempat kamana ayeuna. Aih agan juragan abdi maksadna nu di podaran jeung sampean be gambaran. Lajeng Arjuna ngalugas pusaka ampuh senjata pancaroba agemanira. Ieu pancaroba maksad bade di agon nugal janggana lura Semar Badranaya. Nanging rikat ora Semar Badranaya loncat ngantun-gantun maritis gaya.

sana luar semar badranaya nyata kuhalimunan. Paripaus dekat tingali curug-curug acan ieu kuhalimun anu aya di tengah alas Pringgadingna cala. Atu Arjuna leungiteun udaganan. Arjuna barang dumugi ka tengah alas Pringgadingna cala kaget nu aya. Karasa pangandika Bopo Mas Sema istu sampean teh gagah sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa anu geus bisa ngagunakeun aji halimunan ajian anu memang ampuh keur sampean tapi nyata ayeuna keur kaula sumpah lamun bae teu bisa ngalah nyawa Lurah Semar Badranaya nyata ayeuna. Sanajan lukutan taun takeran winu dina hiji mangsa kula papangih didinya dipetik patina. Ananging Arjuna barang badem mulang deui ka nagara. Dadak sakala tangah kajomantara ana breh katingali satria malajang tengah nuju lumampah di awang-awang. Nuju nguling ing gegana wiati. Atuh Arjuna amarah kacida. Lajeng nyanak pusaka ampuh sarotama agemanana nukeng diparentah ku Arjuna. Mangga ieu sarotama diwengkangkeun ka Gatut kacabrina harsanganika. Kurang ajar. Ngeunah-ngeunah Gatut kaca aya di awang-awang. Geusan Arjuna morek kapalang. Saha nu kumawari nentang ka para sesepuh nagara. Mangke ieu pusaka kaula. Pusaka ampuh nu bakal nduga jangan sampean sarotama. Sarotama gera benang kentuh Gatut Kaca nu di awang-awang. Gatut Kaca ulah sambat kana gera tamparan ieu pusaka kaula.

0: nyai saha anu aningali kajabi dua para pangagung nagara Dharma Kesumah lan Sinalendra Praja Dewarawati barang aningali hingkang putra Ragrag tumebeng lemah lajang debujeng diburu sapada harita.
1: Gening tersangka ting tenyana pun anak ajal perlaya. Sedengken Gatut Kaca teh andalan kaula anu jadi leungeun katuhu diri kaula pribadi. Lamun Gatut Kaca ajal samemeh mangsa anu helas taya hartina keur diri kaula Raka Betara.
0: Oh, Yai. Teu kudu dipake cirik hati. Teu kudu dipake ngenes ngangres. Naon hartina atuh Akang? Naon hartina boga Kemang Cangkuk Wijaya Kesuma? Tur Kakang ngabogaan kayakinan Gatut Kaca teh mati memeh mangsa. Tacan mangrupa pasti tiang widi. Kukituna, kasanggupan senjata Kakang, pusaka Kakang Kemang Cangkuk Wijaya Kesuma bisa ngahirupan manusia anu ajal samemeh mangsa. Kukituna, Yai. Saksaini ku sampean pribadi. Dina waktu ieu Kakang bakal ngagunakeun pusaka Kakang Kemang Cangkuk Wijaya Kesuma. Mangetak resana ieu Kemang Cangkuk Wijaya Kesuma diungkulkeun ka Gatut Kaca atuh sapada harita.

kulanku Kembang Cangkok Wijaya Kesumahku Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati Hingga Prabu Betara Kresna. Gugah tina pangkonanana Satria Malajang tengah gatut kacawara seperti biasa.

0: Đèn. Gatot Kaca.
1: Lening. Dina ada ngetiwa sadayana bade ngala nyawa putra panjenengan. Ambe. Ulah salahnya panyangka, Raden. Ulah ngagaduan pamadegan. Magi wanu marenta. Kalian wadina ada ngerti ngepung satria mana yang tengah Gatot Kaca. Mangga. Gatot Kaca mereka alangnya kuma palang rido rela perlaya di medan dan alaga batan kuru Gatot Kaca ngahianat kena pamadegan balaria.
0: Duduk, bagus.
1: Ulah salahnya paningal, Mas Putra. Nu di nagara teh lain uak ngan sakadar pakaian uak nu dituda bari jeung dicipta ku diri uak pribadi.
0: Munguh anu ngeusina mah manusa-manusa anu teu boga rasa tanggung jawab anu ngabogaan karep rek ngagagalkeun pamadegan putra panawa. Ieu sanyan. Ari uak ngahaja lolos teu bebeja ka sampean. Rek nyoba saha putra panawa nu satia ka nagara. Geuning buktina.
1: Di antara na Arjuna paman hidup bet eleh komara teku sampean. Ku kitu na Mas Putra Gatot Kaca. Kulah cangcaya Raden. Ya waju. Wah, atur ibu nulak seketika bingan. Upami kitu carana putra panjenengan telah menyengah dehes. Beringat gempur negara Amarta. Dabungan seri manusia nutup buka rasa tanggung jawab.
0: Keh, helanan ju.
1: Makuat hidup lu mampah kitu. Sabab anu ngancik di negara Amarta telain manusia bantrak-bantrak istuwikun linuhung ku ilmu. Aina mah geura mani jung. Uar nginjem kurungan hidep rek ngawarah uat dengan rek nyumput tinu caang.
2: Aturi bunuhun kaulan.
1: Mangga ikersana satria malajang tengah satria pringgenani Gatot Kaca adus jiwa serana. Saparantosna Gatot Kaca adus jiwa serana. Lajeng lengit tujud Gatot Kaca janggelek malihwara dadia satria lumaba. Datang arsenga panguras Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati.
0: Aduh, kaulan mun uwa. Sumangaya putra panjenengan Gatot Kaca ngaturakan semah bekti kohonjuk dampal panjenengan Rama uwa.
1: Duduh, bagu. Rayi.
0: Kaulan mun kula raka betara.
1: Kuna bet ngawulang bayi sampean.
0: Istu ngaraos kagum kulampah nu jadi anak anu istu satia ka nagara Gatot Kaca diri kaula. Lan lampah na Gatot Kaca mutlak tuladeun balaria pangeusi ieu nagara anu kedah nemongkeun satia ka nagara Gatot kasadaya para pangagungna.
3: Raten Gatot Kaca.
1: Lanun ning.
3: Mas Putra, deuh kaula nun wa.
1: Deudeuh bageur jadi sora teh teu leungit gede jeung leutik ayanya cu.
3: Timalan kaulanunku pangawas sawah pribadi. Atuh salajengna kedah kumaha dengan tiap putra panjenengan.
1: Wayahna kuarek deusi ragaan nika. Oge uas sampean darma kesumah bade giring lumabat kana gua garba sampean. Jadi waruga tilu ngajadi hiji Mas Putra.
0: Kalayan dimana hidup deusian kuwa bakal diberengaran sampean de Tritunggal Jaya Sampurna. Lajeng Gatot Kaca samalihati malih warna rupina lajeng jenengana digentos ku Tritunggal Jaya Sampurna.
1: Mangga sadayana para pangagung samelo meget kana gagar ba Gatot Kaca.
0: Danget ieu Tritunggal Jaya Sampurna itu istu waspada kana kaayaan anak nagara Amarta rawuh para pangagung.
1: Mangga harsa panganika bebeja. Bepainan atuh lamun kitu. Moal aya manusia nu bisa nyampurnakeun iwalti diri kaula Tritunggal Jaya Sampurna.
3: Wah, ngamarta.
1: Wah, ngamarta. Ulah sambat kan iaya yo diri kaula nu bakal nu gejangga sampean sakabeh.

panglus lampahipun Tritunggal Jaya Sampun. Mangga urang kocapkeun we kuduna ka sononges salebeting kedaton Indra Prahasta Sinabawantena Arjuna Putra Panangapanawa. Jalu cali kasep.

0: parantos ngalah nyawa na Gatut Kaca. Cuma dong dateng arsai ngapangkunan wiku kang linuhung resi sugih ku pangarti panita drone nukatela. Mangga denira harasa pangan nikah sangwe ku drone. Aloh, jalu. Kumaha geus dipaehan si Gatut Kaca?
1: Parantos eyang
0: dikumahakeun. Dilempag ku pusaka kaula sarotama. Mana buktina? Mangah buktosna aya darah dina pusaka kaula. Hayang dipercayanya. Kan tenang. Yeuh, jalu. Arjuna. Ari darah mah bisa bae taku darah naon bae oge. Ari sakadar keur alasan mah. Ari kitu teh masa galak-galakna macan moal ngahakan anak. Sabageurna Arjuna atawa sagalakna Arjuna. Ari muh ka anak pamohalan kudu ngalanyawa. Meureun darah anu tumempel bari tengah leuweung ngala bagong, ngala banteng, ngala itu, ngala ieu raya karut geu bari belek. Jala getihna diulas ales kana pakarang.
1: Mugi eyang percanten ka putra panjenengan kaulanu.
0: Rek percaya di mana? Ari munguh manusa percaya teh kudu aya bukti. Lamunnya yang dipercaya teh hangan heula si Gatut Kaca jungkar itu. Ulah wak kabalik mun can kapangih. Ulah mulang lamun can kapanda. Jung.
1: Upami kitu carana.
0: Cenah berat awakna teuk-teuk beuheungna jinjing ka hareupeun kaula. Da teu marabe atuh ari kitu-kitu bae mah.
1: Ngiringan pangresa kaulan dasar Arjuna anu satuhu ka guru.
2: Satia kanu mere pangabisa. Tadi pun

Arjuna sanajan marina sungkan nyaosan kana pancen we putrona. Anarewa kaya ieu we putrona sakonuripun Arjuna. Ngagaduhan emutan ingkar tina bebeneran we putrona.

0: sama kieu.
1: Ah, kana buru yang.
0: Meureun kudu make lepis amat teh. Kudu ganti meureun make lepis make rompi make sendal jepit. Adau.
1: Borongsong.
0: Meureun kukuna kudu dikitek.
1: Kitek tang tos.
0: Kudu make kongkorong meureunan. Adau.
2: Lajeng wewi kudronawi kukang linuhung resi sugih kupangerti.
3: Pandita nu loba pangabisa barang. Ngagaduhan emutan kitu ras emut kana pangawasa. Mangga takarsa lumampahna nyata nawi kudrona.
2: Malih warna dadia satria. Anu sararai sareng Arjuna putra Pandawa. Mangayek kersana. Woi Kudrona parantos malih warna janten satria anu sararai sareng Arjuna.
3: Den miraharsa pangandika.
0: Bupomas. Gelis rikanipun.

0: naos ka sonong di tengah alas Pringgandingan ngacala. Saya sanes ka jambi panakawan nu satia lurah Semar Badranaya amarah kagila-gila. Lajang somar-somar ka manigan nyata nayeuh lurah Semar Badranaya. Bangsat siah dulu. Ay. Nah disangka batin aing teh nyaho. Hah? Urus tunjung make malih warna moal aing bisa mapakan ilmu sia iwati aing dulu. Ay. Sok, tapi kelebah mana dorna sia? Modar ku aing kadang leges sia. Cepot. Udah wala kadar ieu ilain yang buru-buru dulu.
1: Waris?
2: Bapak. Dan ngerasa nyenangkan sekali ke anak deh.
1: Oh.
2: Gua kalau teka berjog lah.
1: Begitu ku namun.
2: Hanya kalau ku yang terditukarkan karena gelas berita.
1: Iya, itu raka otak satu herang.
2: Waduh, itu yang tegitu naik ngarep-ngarep doraka. Ada balang saksi umur-umur eker lah.
1: Mungkin komo doraka makang.
2: Kenati ya, engke dituku mangkewe yang malah.
1: Oh.
2: Selway, ulah sungkan dulu. Bula sungkan kadia buru-buru jang. Rek diperipati torta gawe ku bapak. Kadia. Si lain ku bapak rek dicipta jadi Sri Kandi, astra jingga. Si udah wala rek dicipta ku bapak jadi Sumatera.
1: Tuh, ya pegawean kan.
2: Yalah, bapak teker hiji-hiji nata gelo. Uy.
1: Ah!
2: Oh, nya banget kio. Ih, gara rek ku maha bisana dipake Gusti Sri Kandi, aduh.
1: Sakti, bapak mah kajian.
2: Lamunnya ge bapak dewek sakti, meureun boga imah, boga baju, panih mah nya sorangan hirupna ge tataran, jang aing baju teh ganti-ganti.
1: Nu sakti mah terhayangan babana.
2: Teu sedih aing buka kasaktian model kitu ari kudu malarat mah.
1: Urang
2: mah. Nu sakti mah hayang nyatu tinggal am. Mun sakti mah, fuh, daging hayang. Fuh, daging kebo. Fuh, noguya. Wis.
1: Temenan dipake gitu pan Kang ilmu memantak kasih ku dewa.
2: Oh, dewa nawe cabok we. Ya, lemes teu lemes, teu percaya sia aing. Ya. Aya di mana?
1: Aing teh urut raja dewa dulu.
2: Tuh, komo. Yo, pari ngomong teh Pak ulah sok dapon heuay lah. Beung mah nyanya dikoclak sirah ya. Boro-boro urut raja model bapak urut RT gableg imah, Pak. Bapak dai urut raja pilang bara gedong atau saung-saung ulah model nu urang. Sama ka belum sapotong geus teu bisa kaganti, mana buktina urut raja? Batur mah urut raja bala leungar, Bapak. Amuing. Sia teh ayamnya hotu Suralaya teh meunang nyipta aing dulu. Waduh. Lamunnya Bapak bisa hayang nyaho buktikeun uing geus Sri Kandi, Pak. Kadieu sia. Kadieu sing deukeut. Mung aing mah najis. Model kitu mah jor we lah.
1: Saya dipateah
3: nak siapa? Susah pokoknya ini jelma banget model gitu macan anges mangga bapak. Kepada uing we badai dikumahakeun oge. Janganlah bapak selalu yang menjadi ngalamun.
1: Wah,
3: haruslah bapak teh selalu yang menjadi gembira saja we, yang senantiasa oge.
1: Sajak.
2: Oh buru-buru sih udah wala karejang. Baik balurkeun dulu. Mangga ieu udawala barang kena ku pangawasa lurah Semar Badranaya. Lajeng bae malih warna leungit wujud udawala malih warna janggelek dadia sang Sudewi Wara Sumbat.
3: Kang mamun sumangga ina. Sang Sudewi Wara Sumbatra.

0: jalan honi pas sudah ulah tekawin kan we kawin gering nyak gelis sudah dia wacing dah ulah lain lain lain. Waiting, cacakannya modal nama dia waktu itu balik kabita we, kemana?
1: Mulai
0: aja. Atorek jadi kawin kumaha burung, dah orang teh meren sativa. Jadi mual terhadap jadi bisa kepada yang menjadi kawin jeung uing.
2: Eta si Dawala ngomong bahasa Indonesia mana?
0: Ampunding. Ulah sempal kapi guyon dulu. Sila ing Astra jingga pek kadinya. Kadi urang jadikan Sri Kani siya dulu.
2: Sok pala.
0: Peh, balur ganja. Manga gedat upang awasan alora Semar Badranaya Nusa Ciduh metus ucap nyata. Lengit wujud Astra jingga emalih warna dari Sangsu Dewi Wara Sri Kani. Duh, kalau nun. Semangaya putra panjenengan Dewi Sri Kani.
3: Toh galak.

0: Galingan ka talaga, Jane. Kaya ako. Galing yung mauwing tehayang bayap wewens.
1: Lo lo lo eta si dawala bet make ngompol di dinya burung sia kumaha tu menya awe aya awe jorok make kudu pak sengik segala rupa tunjung ting
0: nyatuna are hayang kahampangan mate bisa dingkang gugu gatei aya pikir sanaon kenyaba kang yang apa cuma aja ya putra leung wang.
1: Eta lagam Subadra ampun ting cara dewek nyarita juragan Sri Kandi deng ekun
0: kaulanun kaulanun semangat semangat Sri Kandi Sri Kandi layu wafan
1: mangges jang ulah sempal kapi guyon dulu gara rasup kaya nong bapak kade esok dok ada rasup jang
0: asupkan enong naun, enong naun.
1: Kaya enong bapak kadir.
0: Nahamuat.
1: Amuing, amuing, 800 jelmaun dulu.
0: Kumaha lama 750. Dijual hente.
1: Ae, si gelo kesiana naunan, bet.
0: Ih, atuh kiamengis 775, kuing.
1: Buru-buru siate Subadra, jeng Sri Kandi ada rasup dulu, cepot Astrajinga, hayo, dulu, buru-buru. Hei, Astrajinga nu pantos malihuana dadia Sri Kandi Udawala malihuana dadia Subadra. Sambil lembabat kana endong nalura Semar Badra naya kabat lo mampah ka Madukara nepangan sangsu Dewi Wara Subadra sangsu Dewi Wara Sri Kandi.

0: Kakang semang dinadang ati aya naon anu matak sampean datang ka hareupeun kaula.
1: Gambaran juragan abdi semaheun jisim abdi wayahna nun kedah lebet kana enong jisim abdi ayeuna. Marga nu jadi lantaran salera paduka teh bakal bahaya, gambaran kahormatan salera paduka aya anu bikar.
0: Geuning kitu rai Sri Kani, hayu urang salametkeun nyadiri.
1: Lajeng Bae Subadra lan Sri Kani lomebet kana enongna Lurah Semar bageun aya.
2: Jang, Astra Jingga, ada rieu deuleuh. Sok. Hayu geura ka luar.
3: Kulanun, kulanun.
2: Duh.
3: Sumangga ieu putra panjenengan.
0: Ieu geuning hayang wewes deui.
2: Duh. Beser.
4: Sida wae.
2: Wah, pisan jeneng
4: dengan ieu. Aya awewe model kitu paur. Masalah owner dina geus laloncer teh. Aduh, mangkani geus parpatna deui euy. Aduh, ampun deui.
3: Atuh nyaka janteng, nafsi-nafsi jelema mah da kumaha rezekina kumaha, hampir rezekina kumaha. Nu geuning yeuh mani hayang keneh wewes.
2: Naon teu euy pak ngiki jeung.
4: Aduh ampun ting make hatong masalah. Sarwa jeung kenal pot Vespa atuh mah euy. Heuh, aya ampun ting.
2: Mangga ulah sempal kapi guyon dulu. Ulah sempal kapi guyon. Hayo buru-buru karnya. Omat lamun aya Arjuna mamalihan ladenan ku lain. Bapa rek ini jang lain aja. Barabe tugas barabe.
0: Rakamok.
2: Di balik burung si Alen Subadra ka Sri Kani nyebut Rakamok dewek Sri Kani ka Subadra.
0: Atunya Rai Sri Kani geuning mok mayete kunaon jadi beserek ya.
4: Geraku burung jadi situ jadi cungcuing gitu. Aduh ampun ting, si dawala geus rupa-rupa na dikumahakeun eta teh. Maka disadat cingcuing gitu.
2: Keomkeun.
0: Aduh. Kabeh teuing, kabeh teuing. Antos salajengna rai kedah kumaha.

0: jorok ka parang eta ngajorok na.
1: Mangga ieu kersana sasumpingna Arjuna mamalihan. Nyatana wujudna we Kudrona datang harus hengpang kunaon.

0: Ia para lá, Nanaona gening Subadra bet kitu sampean.
1: Lipisan.
0: Oke Sri Kani sampean teh gening bet kitu lampa. Atuh karamastal, jadi makaramastal. Salah kita eueuh datang, eueuh datang. Kapaksa eta diajar nyinen ka Nyi Ija, ka Nyi Ija. Ka Nyi Ija. Rereogan ka Nyi Ija. Ka Nyi Ija rereogan.
2: Bedog di bawah teh bedog. Ayeuna cangkeng dewek. Kadek yang udah kadek.
0: Nanaunan tulis kadil atau kadil? Engkang hayang dipunayan Sri Kani. Buru-buru kadil. Nanaunan bet kening nyarari banget kakang. Atau kening eta ayah kutuna gede pisan. Urang tines kang, urang tines kena mateng. Urang tines. Duh, make naon cu? Tepira make batu. Kagok tu dari kulangan awal paek, kutu mending pakai batu. Kata iya ayah kutu dina tarang, sekalian orang odaran ayah tarang na. Duh, na gening pakai naon, iya pakai batas sepotong.
3: Anarewo kaya saprap taripun Arjuna sampun demugi. Maksud badannya nak pusaka ampuh roda jadali. Hananging bareng aningali ayah satria anu nuju ngalambang sari. Sararai sarang Arjuna lan ngalambang sari sarang sangsu Dewi Warsregani.
0: Arjuna hante tahan amarah. Lajeng ia satria anu sararai sarang Arjuna. Ditibaran dampal panangan malih warna dadia wikudrona.
4: Ampun ajo.
0: Bu, naon hartina? Mamang bobodohan itu saja ampun ajo.
3: Sri Kani kurang ajar temenan sampean lampah nirca. Cina beneran.
0: Aduh. Sri Kani malih warna pulih kajati pulang asal jadi astra jingga.
1: Aduh.
0: Macing bukan siapa tu ditanyakan macingnya. Ayo.
3: Kemana Ari Subadra?
0: Iya. Di dia. Ayo barang mana dikelepokan ke buru-buru ya lompat buka baju.
3: Astra jingga naun pihar tirnana. Eta ada bapak pelanu salah memajurkan cina cepot wayana cina sia cina keritu ladinan cina jurakan Arjuna cina daraing bogoh ka Sri Kani cina bogoh ka Subadra dan jurakan Subadra sering Sri Kani mah dicana ku bapak kita dengan abdi dicipta jadi abdi jadi agan Subadra jeung agan Sri Kani kulan tadi ke jurakan Sri Kani mah dikuat di galemohan di jalan oge
0: kurang ngajar temenan Semar di podaran sampean ku kaula pinasti ajal perlaya sampean. Oh Arjuna.
5: Dia malah datang bebela ke orang dulu tempat gue lain. Ayah Sartia.
0: Wah.
5: Dan ayah yang tidak digalai karinya. Ngorak serwajeng ngorak kasep serwajeng kasep.
3: Satria kaulah sapapun nawamu. Tritunggal jaya sampurna.
0: Aduh bakal nyampurnakan sampai yang tidak lampah anu temu rasaba. Rek lompat ke mana Arjuna? Lompat ke mana di podaran sampai. Ayah. Moga pikiran Semar mikanya panakawan mikanya ngahalangan kena gangguan manusia nu teu boga rasa abong kena geus asup pangaruh wiku drona nepikeun ka panakawan nu disiksa kurang ajar mah sampean meungeus tu jadi anak Gatut Kaca di ala nyawa ada panakawan rek di ala nyawa ku sampean. Duh satria kula ampun modar sampean ku kaulang kang masyarakat Batara nyuka senjata pitulung rek panjenengan.
3: Putra panengah Pandawa lumampa ing selbeting kedaton Indra Prahasta. Sumejan nedapi tulung kahingkang reka Praja Amarta lan Praja Dwarawati.
0: Mangga kersana Praja Negara Dwarawati lengah ing setenggel penaturata.

0: Kersana Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati Mamalihan Rawuh Praja Negara Amarta Mamalihan. Kasenung lengah hingga si tinggil binaturata sini bawonten Arjuna Putra Panengah Pandawa. Mangat denira harasa pangandika Sri Nalendra.
1: Bopo mas.
0: Raka Betara. Kula yayi. Aningali yayi pe yayi Arjuna pamente negara rini kang. Oh laras yayi kunaon yayi pe.
2: Kaulan bahaya nutumi bakarai pancenengan kang.
0: Nyunkeun senjata pitulung ye rai.
3: Kunaon yayi.
0: Aya manusa nurek ngalak nyawa diri kaula. Kukituna rai mugi dipasian namut pusaka cakra undaksana kang.
2: Oh yayi pusakana teu kabantun ku akang yayi. Di rorompok, yai.
0: Sawios bade dibantun kurai.
2: Oh, koncina daya, yai, hampura.
0: Sawios perkawis muka konci rai oge tiasa.
2: Oh, jigana dicanaku mbokna, yai, senjatana.
0: Kurang ajar temenan Kresna. Sampian tingulinkan kadiri kaula lamun kitu carana taya pisan bebelak patina kadiri kaula.
2: Manga Kresna barang Arjuna bade amarah loncat tret. Au nga jaya sampurna datang arsa. Arjuna,
3: Arjuna, buloklogen sampean.
2: Minta tulung kasaha Andika.
0: Kalanceuk kaula Sri Betara Kresna.
2: Oh, mana Kresna? Mana Kresna?
0: Teu boga pikir. Teu boga polo.
2: Atuh gunakeun ilmu panemu jampa mantra ajirasa perasaan sampean pribadi. Pangarti nu meunang ulik ti leuleutik, pangawasa nu meunang neangan ti bubudak.
0: Elu nu meunang nuntut ti lelembut.
2: Buloklogeun. Atuh ieu mah lain Kresna, ieu lain Dharma Kusuma. Hayang diyakinkeun ku diri kaula. Hayang diyakinkeun kurang aja.
0: Mangga ieu Kresna Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kusuma lan Praja Dwarawati. Kena ku pangawasa teh tunggal jaya sampurna.
3: Bapa kaluar sampuni.
0: Teu kaluar di podaran ku kaula.
2: Lajeng bae pati sakuni kaluar tina raksuk kana Sri Nalendra Praja Dwarawati.
0: Lumampat dateng arah sahinga pangkonan nira.
3: Allah drala ampura kaula. Ampura lahir batin kula rek mulang ka Astina.
4: Boleh lu mulang. Tapi harus ada perhitungan dulu lu. Enak aja lu duduk di rumah tangga orang tanpa ada perhitungan. Ayo bayar uang sewa. Ayo utang lotek lu bayar. Tidak bayar gua pukul lu. Ayo. Wala tangkap polang dah. Sunatannya kuilain dah sangkuni mah.
2: Kan uing nyunatan nama daya hinis menangalak tadi dua. Malku peso uing maku hinis. Kawas mencit manuk piit. Ayaknya owe. Sekalian rek dipencit jeng ucing si ayek segala.
3: Ayo, kesepuhan. Wayahna gerak keluar sampean.
0: Mangga irisi bisma ngantunkeun raksukanana. Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kusuma Dharma Aji Kontea.
3: Mas Putra. Ampura lahir batin dunia jeng akhiratna. Ari marga nu jadi lantaran. Dina danget ieu. Kaula teh nyoba nepi ka lebah mana pangawasa putra Panawa. Itung-itung kula ngasah kana ilmu aranika sakabeh. Ari sabab kaula kapapancenan kudu ngasuh putra Panawa, tapi mangke aruninga. Kanyaah lahiriah ku kaula dipikeun ka Kurawa, nanging kanyaah batin tetap cumantel ka putra Pandawa. Anu salawasna kaula teh teu leuh namprakeun dampalengeun ka Kresayang Murbawisesa. Sangkan Pandawa teh aya dina mulia. Tekena ku gogoda jengkuk dodoja. Istu kudu pait geti pahang tulang. Muga diijabah sampar jadiri kaula kula wangsul bageur. Resi bisma konur dipayuneun tri tunggal jaya sampurnalan Arjuna anu toleh molotot mata simeuteun molohok ngemang kadu nyata.
0: Kumaha Arjuna?
2: Katenyo ku sampean.
5: cilaka kaulanu kabobodo teh nyok kasamaran tinggal. Hampura satria.
2: Hampura? Hampura?
6: Kurang aja.
2: Hampura? Di podaran sampai Arjuna ku kaula. Anangin barang badai di jamak mas takkan aku tritunga jaya sampurna. Kalayan diungkulanku Krishna Arjuna pribadi ku pancaro babari ditugelkan karena janggana pribadi. Nanging saha anu luncak. Kajabi luras marbadranaya. Bo ngera juragan nanti kehelanan.
4: Dike kelahanan kaulanu ulah bade ngadalur nafsu ngumar amarah dan duduk juragan abdi duduk dan si ngemut anu langkung paos agan juragan abdi udah ulah bade ngalajur nafsu aya pari paos buruk-buruk papan jati hade goreng dulur sorangan gambaran ulah bade kadalangsu salira paduka dina dangetieun ulah bade kadalangsu gambaran ulah

ku pangarti cukup ku ilmu. Di ijabah sapana jana ku yang murbawi sesa nyata na isang yang mumet nunga wujud rasa marbadranaya. Atau tritungal jaya sampurna barang disemah ku madranaya. Lengit wiwaha sapada harita. Lajeng baik kaluar tina gua garban. Nyatana Sri Nalendra Praja Dwarawati lan Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kesuma Dharma Aji Kondir.

0: Akang nu jadi istri tunggal teh. Akang jeung lanceuk anjeun Dharma Kusuma hal eta mah. Dipake bae senang. Nuhun. Ah, cenah rek dipake nyeri hate. Terserah Andika. Anu penting Kakang bisa nyampurnakeun diri rai ulah kada langsung nu model kitu.
1: Atuh rebu nuhun mah bade daangan nyeri hati, Kang.
2: Yayi, yayi be hampura Kakang.
0: Mas Putra, geura pulih ka jati pulang ka asa deh.
1: Mangga ieu nyata na wujud satria anu ngagem panjenengan Tritunggal Jaya sampurna.
0: Nungutkeun lan nyaosan kana naon anu dipamrih ku Sri Nalendra Praja Dewarawati. Atuh ngagedogeun salerana leungit wujudna. Janggelek malihwara dadia satria malajang tengah. Satria pring dentani gaput kaca lumah.
3: Ah, aing mah. Ingan koret papangijung dewek. Da juragan manehanna.
0: Sia teh ulah sok ngomong teu puguh deuleuh astra jingga bisi ka kupingeun.
3: Lah. Jeung beuyeung kadengeun rek naon, Pak. Lawan guing.
4: Si eta mah ngrugul kitu
3: nya. Agok hirupna ge balang sap model ieu mah lah, mending modar aing mah. Ya. Nggak, paling ge kecap nuhun atuh. Ajan capek gawe kumaha ge ka dewek mah nuhun, we terjadi duit ka dewek mah. Nya. Buahnya kau jadi lama bodoh model kieu aing. Jangan lamun dewek pinter mah cara batur moal kieu. Sakalieun rek ngarasa senang digablogan ku juragan Arjuna manibar rengep banget.
4: Heh,
3: atuh. Untu coplok tinggal hiji.
4: Wah, memang ti tadi lagi hiji lah.
3: Unger hiji ge. Tinggal hiji-hijina ge unger deh. Jeung lampetoy di hudu dewek kumah. Heh, aing. Munya aya huntu dewek jiga letah pebo.
4: Oh.
3: Ngeuleuh aing mah barang akan ge hararese. Nyaan. Najis ting hirup diri jelema model kieu mah. Ah, ih, ya ih.
4: Tongkang pamali dah.
3: Heh.
4: Aralan Kang.
3: Nya majarkeun cenah dunya adil mana dulu. Meungeus jang anaking anak bapa ulah sungkan dulu. Ulah aral, ulah subaha sing tumarima kana kadar jeung takdir geus nasib urang. Ya, nasib dijieun ku bapa. Mah kowe urut raja dewa, anak senang embung-embung nenyo-nenyo acan juga nanti. Anda senari batur mah munajat ka Pangeran Gusti anak abdi teh sing alus milih ka dada raja tapi bapa mama anak model kitu. Ah. Aing
4: saya tamat tengah
3: hanya kalau ditukerkan karena senal jepit kau yang mereka boga bapak model kia ya
0: kawalat sia dulu
3: memang keriteangan kau yang makawalat di mana cicingnya
0: oh hanya hampuraun bapak dajal macan angus
3: lah sia nungus angus gening sungut na monyong lah bacok kua ingin modar sih gila lah yang gerara-ara aja lah saya sok yang nanya nulani sok yang nyong
4: apa lah wah ya tak
3: yuk lah.
4: Oh,
3: malah ngelayanan anu kitu ieu mah. Aduh.
4: Oh.
3: Ya anu asa.
0: Nya atuh mangga Asep bilih bade ludes mah didoakeun ku abdi sing geus digebrus ka sumur burung.
3: Ah, mana ya sumur burung aya ge belah kulon sumur gebleg.
0: Yo. Bari burung jeung gebleg teh naon-naonna?
3: Oh, dasar ua aduh. Hah. Salah aing. Ning urang ngalajo yuk.
4: Ah benernya.
0: Kayaknya ampun kamana we ngacapruk eta juragan Sri Kani.
3: Cabuk ku aing sih kadengan dijulukan Arjuna modar ge aing geura. Sing buat balarengep pancen bisa mulangkeun enak geus dihampura ku bapa ampun ting. Beginilah nasib orang yang sangat jelek di dunia ini.
4: Gara-garakeun
3: ku itu tukang. Kan mana tuh? Lorna aing sunatan ge taun hareup. Kalau ya tahun ini macan gede nih nenek. Dorna jadi gara-gara wae aing nuruk siapnya banget ya. Mau langis ku 18 poe yang kadang-kadang lagi. Dari sila aing dari kerika blogan dari kemana ada wala.
0: Ah nyawi nga surti udah juragan Arjuna teh mau tengah ama. Wima ini teh terus mukaan baju. Barang ditanyakan ke Wima terus weh nyamperkan deh. Tapi barang itu nama begini. Tapi ku naon nyaka uing kerja di juragan Subadra mah teu oleh ngewer wae atuh. Mani hayang memes ya hayang memes.
1: mending sababang pukul ya. Aduh, ayo.
3: Mengus dulu, mengus na Arisia teh bet kumaha, Yayi.
0: Yayi pe, Yayi Arjuna.
2: Kaulanun kula Raka Betara,
3: mengus ulah dugikeun ka timbul deunu model kitu, Yayi.
1: Jadi lamun aya hiji hal anu sakira teka harti ku pikir teka hontal ku akang.
3: Ajak badami akang teh.
1: Ajak badami akang teh sanajan dulur jiga nu burung baraya jiga nu edan sugan ari munguh otakna bisa dimanfaatkeun ku sampean. Pan ari kieu mah kajadianna untung akang teh Surti. Jang untung akang teh ngarti anu dibantu ku lurah Sebar Badran aya jeung Astra jiga gelain saeutik.
3: Nuhun, cepot nuhun. Tuh, cayan jika dewek ini. Peringin nuhun, jika dewek kita jadi duit, aing mah. Ya. Kita jadi bako-bako aja nih.
4: Goreng gak
3: kawan. Eh, tatu ya, untung maneh buka ucing hirupna.
4: Hah?
3: Aing mah. Kau pan, aing mah kesal wayahnya.
5: Wayahna, Astra Jingga. Kaulah nganuhunkeun karena jasa-jasa Aradika sakabeh. Kaula nganuhunkeun kana naon anu dipimaksud ku sampean. Muga-muga munajat kaula kanu kawasa keur Aranika mah panakawan sing aya dina kajemaran kamulusan jeung karahayuan. Oge adi akang Arjuna. Ulah nepikeun ka timbul deui hal-hal anu teu dipikarep. Anu nimbulkeun kaonaran anu matak ngarugikeun ka hambaraya. Kutimula kaonaran anu model kieu. Sarua jeung Yayi ngahambat kana pangwangunan anu dipikarep. Sedengkeun manusa anu ngabogaan karep ngahambat kana pangwangunan nganung harti eta manusa bakal nanggung risiko dosa gumelar di alam dunya.
1: Tapi sabalikna manusa anu ngabogaan karep ngamankeun ieu nagara. Sarua jeung eta manusa ngalaksanakeun sabagian iman manusa ka pangeran.
3: Karti.
5: Kukituna. Sakali deui ulah menta ka sampean. Sing hati-hati. Sing taliti ulah rek benang pangaruh kuno tepugu. Ulah nepikeun ka mata ngorbankeun nu jadi anak nu jadi dulu. Nu kakibatkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sarerea. Pan geuning buktina. Coba lamun Gatut Kaca teu katungkulan ku akang kumaha kajadianana? Sarotama geus nugel jangan Gatut Kaca pribadi.
1: Cing pikirku Yayi, lamun nepikeun ka Gatut Kaca ajal pelaya, naha teu ngajadikeun hiji karugian keur Putra Panawa? Naha teu ngajadi karugian keur Putra Panawa? Yakin di mana Gatut Kaca ajal pelaya ngemasing pati? Gatut Kaca leungit tanpa lebih hilang tanpa karana,
3: Panawa sarua jeung leungit leungeun katuhuna pribadi. Jadi ku kituna, akang teh menta, ulah nepi ka sorang deui anu model kieu.
1: Sieukeun sagala rupa panyakit anu tumempel dina diri, pangaruh anu teu puguh jauhkeun, deukeutkeun rasa deudeuh, deukeutkeun rasa nyaah, sandingkeun rasa asih, sangkan timbul kesatuan jeung persatuan hirup. Sabab tanpa didadasaran ku rasa deudeuh ulas asih, kesatuan jeung persatuan pamohalan bisa aya di ieu jaman, di ieu alam, di ieu nagara. Sabalikna lamun manusia ngaweng ku kesatuan jeung persatuan, yakin nagara teh bakal subur mawur gemah ripah loh jinawi aman raharja santosa tinggal urang iman kanu kawasa. Sakitu tikakan
3: ngeran juragan abdi bawiraos emutan nitih wanci nu mustari ningang mangsa nu utama
1: amang penetik sena barang sarit
3: tutup lawang sigotaka.

0: Jakarta.
1: Alhamdulillah, Kang Ate, parantos rengse, pagelaran wayang golek mekanik di lewengi ini.
2: Laras.
1: Tos wengi, Kang Ate.
2: Tos wengi.
1: Tekaraos.
2: Tekaraos.
1: Tos pada tabu 12, ayo nanti.
2: Itu esora jangkrik ini.
1: Ayo tonggeret.
2: Tonggeret mah sore.
1: Agak suara manuk biasanya tos wengi mah.
2: Ah, tara. Anu seur mah wengi mah rengit.
1: Hanya suara nangin
2: cak-cak. Kuma suara cak-cak teh tini
1: cak-cak.
2: Itu berarti upami suara rengit ngit. Aduh, mangga teh urang pamitnya. Haturun kanggo ka para paniten sadayana anu mancok ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Enjing pangten sadayana aktivitas deunya anu daramel. Kang Atep ge sareng teh nining, teh tini ge sami. Walagri lemah cai.
1: Waluya Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 ya. Yang bakal nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal awalin perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Tema kita pada pagi hari ini adalah saatnya muhasabah dan ikhtiar pada kemarau panjang ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Rizal Izra Mahmudi alias Mang Ijal ya, founder dan juga pengarah kreatif dari Sanggar Lentera Community. Kita akan mengangkat tema ruang tumbuh anak melalui seni teater berbasis kampung ya di jam 9.15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi buat Ibu Agung di Bekasi. Selamat pagi Mas Arif, selamat bertugas dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Ibu Agung di Bekasi dan juga Abang Po yang pagi hari ini sedang mendengarkan siaran Pro 4 FM Jakarta. Selamat pagi semuanya ya. Di perjumpaan kita pada pagi hari ini kita awali dengan satu lagu dari Maher Zain dengan Sepanjang Hidup, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahf ayat 1 sampai dengan 10 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

Dengan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.

mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka.

maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran.

Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?

dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, yang lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: 104 FM, suara budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS, kita akan mengangkat tema saatnya muhasabah dan ikhtiar pada kemarau panjang. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustazah Linda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Hari ini tema kita adalah muhasabah, ya, saatnya muhasabah dan ikhtiar pada kemarau panjang, ya. Semalam baru aja nih, semalam kita dikasih sedikit hujan ya, gerimis. Di daerah Tanah Abang semalam hujan gerimis, alhamdulillah bikin sedikit sejuk ya. Tapi memang hujan ini jadi sesuatu yang kita rindukan betul ya, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Kalimantan ya, yang memang membutuhkan hujan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tema ini nih, tema yang menyentuh realitas kehidupan kita sekali nih ya, kemarau panjang ini ya. Kalau dalam perspektif Islam sendiri nih, Ustazah, bagaimana kemudian kita memandang fenomena alam seperti kemarau yang berkepanjangan? Bahkan tapi di daerah lain ya, kemarin saya lihat itu di Sumatera Barat ada banjir bandang yang luar biasa gitu, menyapu cukup banyak ya pemukiman warga gitu. Nah, ini kan sesuatu yang kontradiktif gitu. Di satu sisi ada masyarakat yang merindukan turunnya hujan, tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang justru sedang kena musibah karena air yang terlalu berlimpah begitu. Apakah ini kemudian murni siklus alam atau sebenarnya ada pesan spiritual gitu, pesan yang pengen Allah sampaikan kepada kita supaya kita memahami bahwa ini peringatan dari Allah untuk kita lebih peduli terhadap lingkungan tempat kita tinggal, Bu Ustazah. Seperti apa sebenarnya, Bu Ustazah?
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilazim bi nikmati tatimur salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama kali yang saya hormati Bang Arif dan seluruh kru RRI Prompat, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Selalu dalam naungan ridhonya Allah, tambah berkah, tambah sukses, dan mudah-mudahan semua doa dan hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pendengar Abang Empo RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga dalam kondisi yang terbaik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Abang Empo yang dirahmati oleh Allah, fenomena alam yang sekarang ini sedang kita hadapi memang luar biasa, dan ini menjadi membuat kita seharusnya memang sadar diri dan merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu kita harus membangun kesadaran atas ketidakberdayaan kita terhadap fenomena alam yang sekarang sedang kita hadapi ini, yang memang pada saat yang sama kita sangat membutuhkan salah satu komponen yang terkena dampaknya, yaitu air. Dan fenomena alam yang dimaksud itu adalah musim kemarau yang kita hadapi saat ini. Jadi memang lumayan panjang, mulai kita rasakan dari mulai awal tahun 2026 lalu, tercatat zona muslim di Indonesia memang terkena dengan efek dari kemarau panjang. Kemudian persoalan ini jauh semakin mendasar, karena ketersediaan air itu sebagai hajat hidup kita. Ketika sumber air itu mulai mengering, yang terdampak bukan hanya tanaman, ladang, sawah, dan lain sebagainya, juga rumah tangga, bahkan kesehatan kita juga menjadi terdampak dengan keterbatasannya air tersebut. Sehingga aktivitas kita pun agak-agak terhambat, bahkan terganggu dengan kekurangan air ini. Karena air ini merupakan kebutuhan primer bagi kita dan seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia tapi juga hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan dan semuanya yang ada di bumi ini membutuhkan yang adanya air. Sehingga ini bersamaan dengan hal ini, kita ini butuh muhasabah, bahkan kita butuh ikhtiar. Muhasabah ini membuat kita bertanya kepada diri kita sendiri seharusnya. Dan apakah sebenarnya yang terjadi? Apakah sebenarnya yang Allah sedang rencanakan dengan kejadian atau fenomena alam seperti ini? Kemudian ikhtiar itu juga mengharuskan kita untuk bergerak, mencari solusi. Bagaimana caranya supaya segera diturunkan hujan oleh Allah SWT. Abang Ampo yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran, Allah menceritakan kepada umat Nabi Hud, yaitu kaum Ad, pada saat itu untuk bertauhid dan menyembah kepada Allah. Bahkan secara khusus, Nabi Hud itu diperintahkan untuk menyeru kaumnya sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya, di dalam surat Hud ayat 52, bahkan ini Nabi Hud namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang hebat, yang lebat kepadamu, dan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Kemudian, wala tatawallau mujrimin, kata Allah, janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa ketika menghadapi kesulitan, manusia itu perlu kembali kepada Allah. Banyak istighfar, banyak bertaubat, bukan hanya sekedar ucapan lisan, tetapi juga kesediaan untuk memperbaiki diri, perilaku, dan memperbaiki kadar ibadah kita. Hanya saja ayat ini jangan sampai dipahami secara sederhana gitu ya, bahwa setiap kemarau pasti merupakan hukuman atau dosa tertentu. Tapi kemarau ini merupakan bagian dari fenomena alam yang memiliki sebab-sebab klimatologis. Sehingga seorang muslim itu bukan hanya menuduh orang lain sebagai penyebab musibah, melainkan juga melakukan introspeksi diri sekaligus mencari solusi. Balik lagi ini ke diri kita, mengajarkan kita agar kita selalu koreksi diri kita lagi, agar kita ini menjadi manusia yang lebih baik lagi, berlebih baik lagi. Karena dengan kita banyak-banyak koreksi diri, introspeksi diri, tentu saja akan meningkatkan kadar atau kualitas ibadah kita. Setelah kita introspeksi diri, ini juga akan mengajarkan kepada kita yang paling terbaik adalah di akhirnya, endingnya adalah ikhtiar kita yang paling dahsyat adalah berdoa. Dan ketika kita sudah berdoa, memohon kepada Allah, itu adalah ikhtiar yang paling akhir sebenarnya. Karena ada disunahkan sholat istisqo. Di situ di dalamnya ada istighfar, ada doa, ada permohonan kepada Allah agar Allah segera menurunkan hujan. Jadi ini adalah merupakan salah satu solusi yang terbaik. Di samping kita berusaha, kita memperbaiki diri, kita introspeksi diri. Karena semua kejadian itu dengan izin Allah pastinya ada sebab-sebabnya. Dan Allah juga menginginkan kita agar tidak hanya menyalahkan, tapi juga kita menyalahkan diri kita sendiri. Maksudnya adalah kita terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Nah, Abang Empo yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad juga telah memberikan contoh dalam berikhtiar, termasuk dalam menyikapi masalah krisis air. Salah satu ikhtiarnya tersebut adalah bersikap menambahkan amaliyah ibadah yang telah dilakukan. Menambah lagi sholat duhanya, tambah rutin lagi tahajudnya, tambah rutin lagi sunah-sunahnya. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan melaksanakan sholat sunah istisqo. Nah, alhamdulillah di sini sudah beberapa daerah yang sudah melaksanakan sholat sunah istisqo. Sehingga kemarau panjang ini mudah-mudahan dengan doa-doa kita, permohonan kita, membuat Allah segera menurunkan hujan. Demikian Bang Arif, mungkin baik, ada yang bisa didiskusikan.
1: Baik, terima kasih Ustazah Linda. Ya, kalau kita berbicara ya mengenai fenomena alam, kan kita tahu sesuatu yang ini sebenarnya sudah jadi ketentuan Allah, tapi kita juga bisa mengubah dengan ikhtiar kita ya. Selain istisqo, sholat minta hujan, ada juga modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah bilang belum waktunya, ya belum gitu. Tapi memang sempat lah ya, saya juga melihat ada sebuah video gitu di media sosial, viral sekali, di salah satu daerah. Usai masyarakatnya melakukan sholat istisqo, beberapa saat kemudian langsung turun hujan deras, dan itu dirayakan dengan begitu luar biasa oleh masyarakat di daerah tersebut begitu. Nah, kalau ini kita bicara mengenai evaluasi diri, apakah kemudian momen kemarau panjang ini juga jadi waktu yang tepat untuk kita melakukan muhasabah? Mungkin kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan mungkin nggak berkaitan langsung dengan alam gitu ya, tapi mungkin ada dosa-dosa lain yang kita lakukan, seperti misalnya kemaksiatan gitu ya, terus kemudian kezaliman dan lain sebagainya. Lalu kemudian Allah berikan ganjarannya berupa balasannya berupa misalnya bencana alam begitu, dari aktivitas kita yang mungkin memang nggak secara langsung berkaitan dengan alam, tapi inilah dampaknya gitu dari sesuatu yang kita lakukan karena rasa ketidaksyukuran kita terhadap nikmat Allah itu, begitu Bu Ustazah.
2: Iya, sebenarnya bukan hanya itu ya. Jadi di sini, di dunia ini kan nggak semua manusia jelek gitu, semuanya ada yang baik, ada yang tidak baik gitu. Dan ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sebenarnya kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Allah gitu. Jadi kembali kepada diri kita ya, memang kita harus selalu di samping introspeksi, kita juga harus menanamkan bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya kita selain Allah, seperti itu. Karena hujan itu memang semuanya kehendak Allah. Tapi memang kemarin yang saya dengar juga ada hujan buatan. Nah itulah, sehingga dengan adanya kemarau panjang membuat kita ini semakin berikhtiar itu dengan berpikir gimana nih caranya supaya sebelum Allah turunkan hujan yang sebenarnya, maka dibuatlah teknologi canggih seperti dibuat hujan buatan. Maka hujan buatan itu jadi lokal aja gitu ya, cuma beberapa daerah. Ini kalau di daerah Lubang Buaya belum hujan-hujan nih sama sekarang.
1: Masya Allah, dikasih sabar terus ya.
2: Pernah lah gerimis-gerimis doang gitu, mendung-mendung aja, tapi hujannya enggak.
1: Masya Allah, baik. Ya itulah, memang kadang kita... Ya, ya kadang berpikir gitu, dosa apa sih gue gitu, teman gue di mana-mana udah pada kena dapat hujan, daerah rumah gue doang kayaknya kelewatan gitu ya. Tapi ya gimana, emang belum waktunya, lagi-lagi kalau lo bilang belum waktunya ya belum.
2: Iya, bahkan kemarin saya dengar dari perkiraan cuaca BMKG itu kalau Jakarta ini baru beberapa daerah nih yang bakalan segera turun hujan di bulan November. Seperti Jakarta Pusat, Jakarta apa namanya Barat. Kemudian katanya ada lagi yang belakangan nih, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, itu agak belakangan. Dan itu semua juga emang kalau untuk hujan, panas, kemarau itu semuanya adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa Taala.
1: Nah, kalau kita bicara mengenai emosional ya, cuaca panas, krisis air ya, jangankan kebakaran hutan, kita punya tetangga yang bakar sampah aja keselnya bukan main gitu ya, karena kita nggak minta asapnya dibagi sama dia gitu, padahal kita nggak minta sama sekali. Nah, ini kan kadang yang bikin kita jadi mengeluh gitu, terus kemudian emosional gitu. Nah, bagaimana kemudian Islam sendiri mengajarkan kita supaya kita bisa menjaga kestabilan iman, tetap sabar, tidak kufur nikmat di tengah situasi yang kita tahu memang sedang sulit sekarang ini, dan cuacanya juga sedang tidak baik-baik saja, tapi menghindari keinginan kita untuk mengeluh dan juga meluapkan emosional yang berlebihan dan tidak pada tempatnya, tuh bagaimana kita mengatur itu Bu Ustazah?
2: Iya, memang sudah banyak tuh yang terjadi. Bahkan kalau di daerah Jakarta Timur, mungkin Jakarta lainnya juga kan ada pelarangan ya untuk bakar sampah itu.
1: Betul, kayaknya udah karena ada aturannya secara nasional deh itu ya.
2: Iya, tapi kalau sampah yang nggak dibakar, kadang-kadang juga suka numpuk gitu kan. Dan untuk menghadapi ini, memang asapnya yang terkena ke tetangga, kita yang bakar, tetangga yang kena. Memang balik lagi ke diri kita, koreksi diri lagi nih, balik lagi. Jadi kitanya lah yang harus bersikap toleransi terhadap tetangga. Sebelum melakukan sesuatu, pastinya kita harus ini dulu, mikir-mikir dulu. ini kira-kira ganggu apa enggak gitu. Jangan cuman urusannya ke diri kita sendiri aja. Ini sampah kalau nggak dibakar nanti numpuk seperti itu tuh. Tapi kalau seandainya dibakar mengganggu tetangga, maka sekarang ini kan sudah ada layanan sampah ya. Mendingan memang kalau misalnya kayak daun-daun, terus ada layanan lagi pilah-pilah sampah tuh kan.
1: Betul.
2: Kalau misalnya kayak daun-daun apa, lebih baik mungkin dikubur atau dijadikan kompos. Itu udah ada ininya ya sebenarnya. Kalau seandainya memang tidak harus dibakar dan membuat mengganggu tetangga, sebaiknya memang ya jangan dibakar gitu. Kalau bisa ya diatur sedemikian rupa supaya kita menjadi orang-orang yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul falyukrim daifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hormati tetanggamu. Bukan hanya dalam hal-hal besar, tapi dalam hal-hal kecil saja, dalam hal-hal membakar sampah, bahkan dalam hal nanti ketika hujan, air dari genteng kita jatuh ke tanah tetangga aja, itu harus kita pikirkan.
1: Betul, betul.
2: Jadi dalam hari ini memang agama Islam itu benar-benar mengatur. Mengatur bagaimana caranya supaya kehidupan bertetangga itu tetap terjaga dengan baik. Seperti baik. Itu Bang Abi.
1: Nah, ini kalau kita bicara aksi nyata nih Bu Ustazah, sebelum nanti kita sampai pada kesimpulan kita ya. Kalau kita bicara mengenai aksi nyata, ada mungkin juga yang bisa kita lakukan selain tadi sholat istisqo, ya kita minta kepada Allah. Mungkin ini juga jadi momentum untuk kita bersedekah ya. Salah satunya adalah sedekah air ya, sedekah air bersih. Iya nggak sih Bu Ustazah? Kan karena ini terjadi nih beberapa bulan yang lalu, air di rumah saya nggak ngalir sama sekali. Itu airnya air pump sih, bukan air tanah gitu ya, ada kendala lain sebagainya. Lalu kemudian dalam satu hari itu saya harus beli minimal 10 galon air ya, ke beda-beda outlet gitu, ke beda tempat-tempat air isi ulang gitu ya. Nah, ada satu kios air isi ulang, dia tahu karena saya lagi kesusahan air, karena dia tahu kok bolak-balik gitu ya, sekali beli banyak gitu. Iya Pak, airnya lagi ngalir sama sekali. Oh ya udah, nanti pokoknya asal beli 5 saya kasih 1 gratis ya. Masya Allah, itu saya hati saya bergetar gitu ya. Di tengah kesulitan kita nih masih ada orang baik yang mau membantu gitu. Mungkin satu galon kalau dirupiahkan nggak seberapa, hanya 5.000 rupiah gitu ya satu galon gitu. Dia bilang pokoknya ntar tiap beli lima saya kasih 1 ya gitu ya. Jadi yang kalau beli 10 jadi dapetnya 12 galon gitu. Itu ya Allah, itu membantu sekali gitu buat kita yang memang lagi kesusahan. Nah, apakah kemudian bentuk sedekah seperti yang tadi saya contohkan ya Bu Saza, sedekah air itu bisa jadi salah satu mungkin cara kita untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita, atau mungkin juga Allah memang kasih kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk menunjukkan solidaritas kita sesama umat manusia gitu Bu Ustazah?
2: Iya, ya di salah satunya memang hal itu, sedekah itu membuka pertama membuka pintu rezeki, kedua membuka yang tadinya sulit menjadi mudah gitu. Ya memang di antara hikmah dari kemarau panjang ini, memang di antara ikhtiarnya adalah sedekah, sehingga membuka semuanya. Itu bukan hanya sedekah air, tapi juga sedekah doa juga termasuknya gitu. Dan sedekah air itu memang luar biasa di saat orang banyak membutuhkan. Sehingga di sini dengan sedekah itu dapat memperbaiki semuanya, memperbaiki hati, memperbaiki rizki, juga membuka pintu-pintu yang tadinya susah menjadi mudah.
1: Baik. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi muhasabah buat kita semua ya, bahwa memang di tengah situasi yang seperti sekarang ini, kita ingin semua keadaan jadi lebih baik, ya normal kembali, hujan juga bisa mengguyur dan lain sebagainya. Tapi dari kajian kita pagi hari ini Bu Ustazah nih, mungkin mohon maaf, ada satu pertanyaan yang baru saja masuk. Yang sudah saya dapat info nih, ada pertanyaan yang masuk, kita coba bacakan ya. Assalamualaikum Bu Ustazah, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air adalah sumber dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya mau tanyakan nih Bang Arif, Bu Ustazah, apakah kemudian musibah kekeringan ini termasuk kerusakan yang ada di bumi dan lautan akibat ulah manusia itu sendiri? Dari Bang Ican di Gunung Sindur. Ya, silakan.
2: Di antaranya memang kerusakan alam yang terjadi itu hasil dari perbuatan kita memang manusia. Karena kan contoh aja ya, seperti di Jakarta ini, seperti Jakarta di pusat kota, banyak gedung-gedung yang udah terbuat dari kaca. Kaca itu efeknya luar biasa itu sebenarnya.
1: Iya, betul.
2: Memancar sinar matahari, kemudian memantulkan lagi ke bumi, membuat itu menjadi kekeringan. Kemudian tanah-tanah sekarang sudah diaspal, dipelur, dan lain sebagainya. Sehingga membuat penyerapan air itu menjadi berkurang.
1: Iya.
2: Itu sebenarnya memang salah satu efek dari perbuatan kita juga gitu kan. Pengennya rapi, tapi ternyata kita lupa bahwa harus ada penyerapan air, seperti itu. Jadi ketika hujan, kenapa banjir? Karena air itu nggak nyerap ke tanah, karena tanahnya sudah diaspal, sudah dipelur, dan sudah tertutup gitu ya. Sehingga ini perlu ada pengkajian ulang, perlu diteliti ulang bagaimana caranya supaya ketika hujan, di wilayah rumah kita dululah kita buat lubang-lubang untuk penyerapan air ke dalam tanah. Sehingga dia menyimpan banyak air di dalam tanah dan membuat air tanah kita itu ketika kemarau punya cadangan air. Memang itu salah satu, kita akui lah, kita sebagai manusia kadang-kadang suka egois dengan hal-hal seperti itu, sehingga lupa bahwa kita butuh gitu, kita butuh.

0: Abang empok yang dirahmati oleh Allah, wajah kita, wajah Islam itu sesungguhnya adalah berdoa kepada Allah. Jadi sebagai bentuk kesadaran kita, sebagai makhluk yang tidak berdaya, tidak ada daya upaya selain Allah, yang menjadi penyemangat kita adalah doa. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak meninggalkan usaha atau ikhtiar untuk mengubah keadaan menuju kemaslahatan atau kebaikan ke depan gitu kan. Kemudian kemarau panjang ini hendaklah menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan dua pekerjaan atau dua amaliah sekaligus. Yang pertama memperbaiki hati, kemudian memperbaiki sikap kita dan memperbaiki ikhtiar kita. Kita memohon kepada Allah agar menurunkan hujan yang bermanfaat, tetapi pada saat yang sama kita juga berusaha menjaga setiap tetes air yang masih ada dengan menyiasati bagaimana caranya ketika air hujan itu turun, kita membuat cadangan-cadangan air. Jadi dengan ikhtiar ini juga kita juga berdoa dengan banyak-banyak mohon ampun, istighfar, dan bahkan melakukan sholat sunnah istisqo dengan ikhtiar yang maksimal. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki keadaan kita, mencukupi kebutuhan air bagi seluruh umat manusia dan seluruh makhluknya, serta menurunkan kepada kita hujan yang membawa manfaat,
1: Amin.
0: maslahat, dan membawa keberkahan.
1: Amin, insya Allah.
0: Demikian Bang Ari.
1: Baik.
0: Ini saya mau kasih pantun dulu nih.
1: Ayo,
0: buat
1: silakan, Ustazah. Insya Allah.
0: Hari Senin bersih-bersih.
1: Cakep.
0: Kemudian pasang bendera biar berkibar. Terima kasih sudah mendengarkan hikmah pagi. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi.
1: Nah, insya Allah.
0: Pagi-pagi
1: biasa.
0: Dengerin hikmah pagi. Penyiarnya Bang Arif yang keren. Semoga membawa berkah dan membawa rahmat untuk Abang Empok pendengar RRI Pro 4 yang luar biasa. Demikian Bang Arif.
1: Terima kasih Ustazah Linda.
0: Mohon maaf.
1: Terima kasih, insya Allah nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu ya Bu Ustazah.
0: Insya Allah, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Surat Al-Isra ayat 15.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Pangeran Jayakarta. Pada 31 Mei 1619, Pangeran Ahmad Jakatra atau Pangeran Jayakarta mendirikan sebuah negara di Pengasingan. Ia membangunnya setelah istananya, perkampungan penduduk dan sebuah masjid dibumihanguskan oleh Belanda. Istana dan perkampungan tersebut terletak di antara Pasar Ikan Jakarta Kota yang oleh VOC atau company di atasnya dibangun Kota Batavia. Pangeran dan para pengikutnya hijrah ke Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang saat itu masih berupa rawa-rawa dan hutan belukar. Di tempat yang kini terletak di antara penjara Cipinang dan Pulau Gadung itulah Pangeran mendirikan negara di tempat pengasingannya yang baru itu, ia menamakannya Jatinegara atau Negara Sejati. Di tempat ini, Pangeran juga membangun sebuah masjid yang kini bernama Asy-Syalafiyah. Pangeran dan pengikutnya bersumpah untuk merebut kembali Jayakarta. Sekalipun upaya ini tidak berhasil, tetapi para prajurit Islam telah berhasil selama puluhan tahun mengusik Belanda untuk tidak pernah tenang. Tambahan kaum hingga menjadi Jatinegara Kaum karena selama ratusan tahun kampung ini hanya ditinggali para kerabat sehingga menjadi kampung tertutup. Bahkan untuk menjaga keberadaan makam pangeran, mereka selama ratusan tahun melakukan pernikahan sesama saudara sepupu. Sekalipun kini sudah banyak pendatang baru, tetapi lebih dari separuhnya masih ditinggali oleh keturunan pangeran. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, sebutan Batavia diganti menjadi Jakarta.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohih.

penanganan sampah Badan Air Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara punya cara unik untuk memanfaatkan sampah dengan mengubah sampah anorganik menjadi perahu kreatif. Pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cilincing, Andre Pujianto, mengatakan inovasi tersebut adalah upaya memanfaatkan sampah anorganik yang dikumpulkan dari kegiatan pembersihan kali menjadi barang yang bernilai guna. Andre mengatakan pihaknya menggunakan sebanyak 2.850 botol plastik bekas serta berbagai material lain seperti jeriken, kayu, bambu, dan ban bekas serta besi. Perahu berbentuk tank yang diberi nama Tank Hantu Kali Cilincing tersebut siap memeriahkan Festival Cinta Lingkungan 2026 yang akan digelar di Danau Sunter pada 18 Oktober mendatang. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, menyatakan tradisi minum kopi kop yang diikuti 2026 masyarakat dalam rangka hari ulang tahun ke-438 Kota Melaboh di lapangan Teku Umar pada minggu kemarin layak menjadi rekor dunia. Direktur Operasional MURI, Awan Rahargo, mengatakan kegiatan minum kopi kop sangat layak untuk didorong menjadi rekor dunia lantaran kopi kop hanya berasal dari Kota Melaboh dan tidak ditemukan di negara kawasan Asia Tenggara maupun Eropa. Sebelumnya, Kopi Kop khas Aceh Barat juga sudah memperoleh sertifikat HAKI sebagai ikon pariwisata Kota Melaboh. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, suara budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propat FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po, ketemu lagi bareng sama Bang Arif di Kabar Jakarta. Edisi hari Senin tanggal 12 Oktober 2026.

0: Nah, pagi hari ini Abang Po, ada mungkin sebagian wilayah di Jakarta yang semalam turun hujan ya. Kayak di daerah Tanah Abang semalam turun hujan walaupun cuma gerimis-gerimis doang, tapi lumayan lah bikin adem ya. Bukan cuma bikin adem jalanan, bikin adem cuaca, tapi juga bikin adem hati-hati orang-orang yang mungkin lagi berjuang keras buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita doakan buat Abang Po semuanya, pokoknya yang hari ini lagi berikhtiar nyari rezeki ya kan, yang nyari kerjaan, yang nyari objekan, semuanya dapat rezekinya kebagian deh masing-masing ya. Pokoknya kita doain yang baik-baik deh buat Abang Po semuanya ya. Pagi hari ini ada Ayah yang nemenin lagi Abang Po di kabar Jakarta. Ayah siapa? Ada Bang Arif doang tentunya. Emang semuanya tahu Ayah siapa? Belum tentu. Siapa tahu ada yang pagi hari ini baru pertama kali dengerin Prompat ya. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja dengerin Prompat pagi hari ini. Salam kenal buat semuanya ya. Selamat pagi juga buat Ibu Agung di Bekasi yang dari pagi tadi udah semangat banget ya menyapa dan mendoakan buat semua Bang Po, semoga sehat selalu. Dan juga Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur sama Pak Suhatman yang ada di Pamulang. Assalamualaikum, berangkat kerja sambil ditemenin Prompat Jakarta bersama Bang Arif. Semangat pagi, sehat selalu Bang Arif. Amin, terima kasih Pak Suhatman di Pamulang. Emang kudu semangat kalau hari Senin pagi itu begitu ya kan. Kalau perlu semangatnya jangan sampai kendor sampai ke hari Jumat ntar ya, ketemu libur lagi gitu ya. Kalau yang libur sih, kalau yang kerja ya kerja aja dah. Kalau yang nggak kenal libur kerjanya ya semangat, siapa tahu keringat dan peluhnya Abang Po itu diganjar dengan kekayaan yang luar biasa melimpah, amin. Ya seperti yang sering Ayah bilang gitu, kalau kita doa gak apa-apa dikasih rezeki banyak, yang penting berkah itu. Jangan suka ngecil-ngecilin rezeki yang Allah kasih, itu namanya kita kubur nikmat. Gak apa-apa sih dapat rezeki dikit, yang penting berkah, dikasih dikit beneran pusing loh. Iya kan? Itu dia. Kalau kita mah doanya bagus-bagus, gak apa-apa dikasih rezeki banyak, yang penting berkah. Itu karena kalau rezekinya dikit susah, apa-apa sekarang mahal ya kan? Listrik mahal, bayar air mahal, beli cabai mahal, sekolah anak juga ya Allah, apa-apa sekarang mahal. Jadi kalau cuma rezekinya dikit gimana mau cukup nanti? Curhat jadinya ya. Ibu Tami di Limo Depok, selamat pagi, semangat luar biasa, masya Allah. Siapa lagi nih pagi hari ini yang pengen kita senggol-senggol, langsung aja ya ke WhatsApp 0812 1124928. Kemarin itu kan Aye ke Bandung tuh dari hari Jumat tuh gitu. Kita runut dulu nih dari hari Jumat. Pulang siaran sampai rumah kan ngejemput anak tuh pulang sekolah ya kan. Abis Jumatan dah kira-kira jam setengah dua deh, kira-kira jam setengah dua tuh kita mau berangkat nih ya kan ke mau pulang ke rumah yang di Cilengsi tuh. Akhirnya setelah sekian lama, hampir 2 bulan nih kagak pulang tuh ya. Pas di parkiran ternyata mobil kagak nyala. Akinya abis, emang udah waktunya ternyata. Udah 1,5 tahun, udah hampir 2 tahun tuh aki gak ganti-ganti ya kan. Jadi aki-aki deh. Jajan nih, mau berangkat udah jajan 1 jutaan tuh buat ganti aki doang. Ya Allah, ada-ada aja rezeki emang ya. Rezeki itu selalu menemukan jalannya untuk keluar lagi, emang begitu. Rezeki yang datang ke kita selalu menemukan jalannya untuk kita keluarin lagi. Kemarin, wah cukup deh kali ini ya, alhamdulillah. Bener 1 juta keluar ya, 1 juta perak lebih dikit buat beli aki. Kalau gak ganti aki gak bisa jalan tuh mobil. Ya udah dah, emang rezekinya begitu. Nyampe rumah di mana? Rumah Ayah tuh di Setu sih ya, Bekasi itu kan. Kangen juga ya, udah hampir 2 bulan enggak pulang ke rumah. Ingat kan beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai sama debu vulkanik yang sampai ke daerah Bogor, Bekasi dan sebagainya. Begitu nyampe rumah, ya Allah, dalam rumah berdebu semuanya. Debu beneran. Teras juga debunya udah tebel banget itu. Itu gara-gara abu vulkanik gitu tuh. Ya bersih-bersih lagi, kangen banget rasanya. Kayak dulu waktu baru banget beli rumah itu, lingkungannya masih sepi, belum banyak tetangga. Depan rumah kita masih bisa ngelihat rumput, masih banyak belalang, kupu-kupu, pokame-ame ya kan. Kalau belalang kupu-kupu kan pokame-ame ya. Terus juga masih ngelihat kabut gitu depan rumah. Tapi belakangan ini kayak yang kita lihat udah bukan kabut lagi, tapi asap bakaran sampah dari warga yang tinggal di kampung sebelah ya, di luar komplek gitu kan. Udah berpuluh-puluh kali ngurusin masalah bakar-bakar sampah ini gak kelar-kelar, masih aja diulang-ulang lagi gitu. Padahal udah jelas ada aturannya, tapi ya masalahnya ya pemerintah setempat nggak tegas gitu sama aturan yang udah ada gitu kan, nggak ada tindakan apapun, nggak ada tindakan sanksi dan lain sebagainya buat warga kampung yang tinggal di kampung sebelah nih di luar komplek yang lakuin pembakaran sampah gitu. Jadi ya mengecewakan aja sih. Terus abis itu nginep semalam ya kan, besokannya kita berangkat nih ke Bandung. Mengingat lagi masa-masa dulu waktu kecil, kalau ke Bandung biasanya zaman belum ada tol Cipularang ya, kalau kita ke Bandung pasti lewat Puncak gitu kan, jalanan Puncak sampai Cianjur terus ke Padalarang seterusnya, itu bawa kita ke memori-memori masa lalu gitu ya kan. Sampai kayak ingat-ingat, oh dulu waktu kecil pernah kesini, pernah kesitu gitu. Cerita tuh ke anak ayah gitu, cerita-cerita masa lalu waktu bapaknya kecil. Ya kalau ke Bandung zaman dulu kan kita namanya masih miskin ya, kan ngikut sama saudara yang punya mobil, duduknya pasti di belakang gitu. Itu memori itu. Pokoknya kalau kita keluarga miskin, ikut sama saudara kita yang rada punya andikit, ikut mobilnya dia pasti ditaruh di baris paling belakang. Numpuk sama tas-tas tuh, sama barang-barang, sama makanan tuh, ya kan. Itu ya Allah, jadi ingat masa-masa lalu. Terus juga kayak ingat barang-barang dulu yang mungkin pernah dibeliin waktu kecil gitu ya, mainan apa segala macam. Nah, kalau ngomongin soal barang-barang juga kayak jadi kita tuh ingat ke masa lalu kita ya. Seandainya gitu, kita berandai-andai nih, seandainya kita punya museum yang bisa buat nyimpen barang-barang kita pribadi gitu ya Bang Po. Kira-kira barang-barang apa ya yang bisa dimasukin ke museum? Nah, Abang Po, bertepatan hari ini tanggal 12 Oktober 2026, kita memperingati Hari Museum Nasional. Nah, kalau misalnya ada satu barang atau banyak barang juga gak apa-apa deh, misalnya ada nih barang-barang milik Abang Po ya, barang-barang punyanya Abang Po yang bisa dimuseumin, nah kira-kira barang apa tuh dan alasannya kenapa? Kan pasti kita punya barang-barang masa kecil kita, atau barang-barang mungkin bukan pas masa kecil, di masa sekarang gitu ya, yang punya kenangan tertentu yang bikin kita tuh jadi kayak mau dibuang sayang, tapi disimpan juga mau ditaruh di mana. Seandainya kita berandai-andai, apalagi ini hari ini Museum Nasional Abang Po, kalau misalnya ada barang-barang milik Abang Po yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa aja tuh dan alasannya kenapa? Kenapa barang itu yang kudu dimuseumin gitu? Ada cerita apa di baliknya? Ada sejarah apa di baliknya? Kasih tahu Abang Po ya di WhatsApp 0812 1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Romato FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja buka line teleponnya 0213504510, 0812112498. Abang Po tanggal 12 Oktober memperingati Hari Museum Indonesia. Kalau misalnya ada barang-barang milik Abang Po yang bisa dimuseumin nih, kira-kira barang apa aja tuh dan alasannya kenapa ya? Langsung aja kita angkat teleponnya, udah masuk nih. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Pagi Bang Rim.
0: Bang Mardi.
1: Jumpa lagi kita.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Wardi?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Sehat, Bang. Alhamdulillah. Kalau Bang Wardi misalnya ada barang-barang milik Bang Wardi yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa tuh Bang Wardi?
1: Barang telepon-teleponan.
0: Telepon-teleponan, telepon mainan dong berarti?
1: Telepon mainan dong.
0: Yang mana, kayak gimana itu?
1: Dibeli sama tetangga, telepon-telepon mainan, ada gagangnya itu loh Bang, gagangnya.
0: Iya, yang dipencet ada bunyi-bunyiannya.
1: Ada bunyi-bunyinya.
0: Oh gitu. Tahu gak kalau zaman dulu tuh telepon tuh bisa buat tempat air minum tau?
1: Oh iya, kok bisa?
0: Ada dulu tempat air minum nih, botol air minum zaman saya SD kecil dulu. Itu bentuknya telepon Bang.
1: Oh telepon.
0: Bentuknya telepon Bang. Itu keren banget. Zaman dulu kalau anak kecil punya begitu mah keren banget Bang. Itu. Jadi kalau Bang Wardi telepon, kenapa telepon nih? Kenapa harus telepon itu yang dimuseumin Bang?
1: Ya, karena saya dulu nggak nyangka juga bisa beli telepon yang walaupun katanya harganya nggak seberapa.
0: Oh gitu. Oh karena ini ya ngerasa bahwa itu pencapaian gitu ya, bisa beli mainan telepon-teleponan ini ya.
1: Sekarang ini Bang, telepon-teleponan.
0: Aduh, ya Allah. Itu
1: ada dua sih Bang, pertama telepon.
0: Oke.
1: Yang kedua, ini mainan pesawat juga.
0: Mainan pesawat. Itu beli juga.
1: Beli juga.
0: Oh, gitu. Ada kalau yang hadiah dari orang gitu, ada enggak ya hadiah dari siapa lah gitu terus berkesan banget?
1: Itu yang tadi yang pertama telepon aja dari tetangga.
0: Oh, hadiah dari tetangga tadi telepon-teleponan waktu Bang Wardi kecil.
1: Waktu Bang Wardi saya kecil, kecil banget sih.
0: Iya, waktu masih segede toge ya kira-kira ya.
1: Segede toge.
0: Namanya juga masih kecil. Iya, iya.
1: Masih kecil.
0: Iya, oh gitu. Masih inget ini gak sih maksudnya? Oke, itu kan berkesan ya. Tapi waktu itu dikasih hadiah itu pas lagi momen apa? Ulang tahun ke? Naik ke apa? Lebaran ke? Apa kah gitu?
1: Apa ke? Masih bisa ngomong Pontianak ya. Bukan, ini waktu anaknya belinya telepon-teleponan. Terus anak tetangga saya, Om Wardi mau beli gak nih telepon-teleponan kayak saya? Aduh pengen, nanti bapak beliin ya, nanti lusa ya katanya, kata tetangga saya.
0: Akhirnya dibelikan lah tuh.
1: Dibeliin juga. Aduh pengen, tapi harganya pasti mahal.
0: Gitu. Tapi alhamdulillah kebeli juga ya.
1: Kebeli juga, tas sekarang udah kemana-mana. Tidak tahu, udah lupa kemana ya kemarin.
0: Oke, telepon-teleponan sama apa tadi satu lagi?
1: Pesawat.
0: Pesawatnya pesawat terbang itu atau modelan helikopter atau yang pesawat terbang biasa?
1: Modelan helikopter tadi itu.
0: Oke.
1: Yang kalau dimain lu harus dikunci dulu, ada kuncinya.
0: Supaya dia bisa terbang.
1: Yang ada kipasnya di belakang.
0: Iya.
1: Itu kan?
0: Ada baling-baling. Itu namanya baling-baling Bang, bukan kipas Bang.
1: Baling-baling.
0: Iya.
1: Kipas lagi.
0: Kalau kipas buat orang gerah. Kalau gerah baru pakai kipas.
1: Oh iya, gerah ya.
0: Oke deh Bang Wardi. Makasih ya Bang Wardi.
1: Masa selalu keluarga Bang ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi punya barang kenangan dia mainan, telepon-teleponan sama apa tadi helikopter ya. Zaman dia kecil tuh bisa dimuseumin katanya karena itu berkesan sekali mainannya buat Bang Wardi. Nah, kalau Abang Po kira-kira apa ya? Kita ke Bang Indar Riono deh, kita tanya nih Bang Indar nih. Selamat pagi, kabar Jakarta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Indar. Kalau Bang Indar, apa barang yang kira-kira bisa dimuseumin Bang Indar?
2: Barang yang bisa dimuseumin.
0: Barangnya Bang Indar, bukan barang saya.
2: Barang saya?
0: Iya.
2: Kok barang saya bisa dibisungin apa? Saya gak ngerti maksudnya Mbak.
0: Nyimak gak sih obrolan kita dari tadi sebelum lagu? Kan ada temanya saya kasih. Nyimak gak?
2: Iya, saya paham.
0: Ya udah.
2: Jadi gimana? Kok barang dicium-ciumin? Barang apa?
0: Ya apa? Nggak tahu. Makanya sih nanya. Kan tiap orang punya kenangan beda-beda. Contoh nih. Tadi Bang Wardi. Saya kalau kan tadi saya nanya, ini kan hari ini kan hari Museum Indonesia nih, 12 Oktober hari Museum Indonesia, tahu dong ya kan. Kalau misalnya ada barang-barang milik Bang Indar yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa aja dan alasannya kenapa? Begitu. Bang Wardi tadi bilang yang pernah dia punya yang pengen dimuseumin ya, itu ada dua, mainan telepon-teleponan sama tadi helikopter gitu. Karena itu kenangannya buat dia tuh waktu dia masih kecil, senang banget gitu bisa punya mainan. Kalau Bang Indar apa? Kan enggak harus mainan. Ya kan apa kayak gitu.
2: Baru ingat saya ini, baru ingat saya.
0: Nah, begitu.
2: Saya ini Bang, radio jadul, Bang.
0: Radio jadul, radio apa tuh?
2: Radionya itu dulu tuh ada tuh. Kalau masih ada ya gitu ya.
0: Enggak tahu masih ada Pak Gasim, enggak tahu.
2: Masih koleksiin itu.
0: Hah?
2: Ya kalau masih ada saya mau koleksi.
0: Oh kalau masih ada, mereknya apa, masih inget gak?
2: Mereknya kayak apa ya dulu itu, merek kayak Cawang gitu loh Bang.
0: Oh radio Cawang, oke.
2: Itu kan kenangan-kenangan saya waktu masih kecil dulu itu banyak banget tuh pakai radio kayak gitu.
0: Oke.
2: Kalau masih ada itu kita bisa Rija ngingetin masa lalu gitu ya kan ya. Ya itu bisa dimasukin museum gitu Bang Ari.
0: Oh, yang itu yang bikin apa namanya jadi keinget masa-masa dulu punya radio gitu ya.
2: Pokoknya semacam radio-radio yang model-model dulu lah gitu ya. Sekarang kan agak susah ya nyari. Ada sih ada, cuma susah nyari sekarang.
0: Oke. Berarti si radio jadul, radio merek. Tapi mereknya emang merek Cawang berarti, bukan? Kan mereknya macam-macam tuh Bang.
2: Ada yang merek Cawang dulu tuh, ada yang merek internasional. Terus apa lagi ya? Pokoknya merek-merek begitulah.
0: Jadi kalau Bang Indar, isi radio merek Cawang inilah yang berkesan banget gitu ya buat Abang ya.
2: Dulu kan waktu di kampung dulu, itu bapak saya tuh sering banget tuh kalau ke kebun tuh bawa radio gitu Bang. Nah, jadi dengar-dengar apa sambil kerja gitu kan, bawa radionya gede banget. Radionya itu ini ada ininya, apa bentuk rangkanya tuh ada tripleknya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Jadi, apa ya rangkanya apa tuh ya? Unik gitu ya, perpaduan antara unik, plastik dan kayu bentuk, gitu bentuk ya.
2: Rangkanya itu unik gitu Marif.
0: Oke. Baiklah.
2: Iya.
0: Kalau itu berarti itu ya yang bisa dimuseumin. Seandainya berarti kan gitu. Biasanya kalau barang-barang di museum tuh kalau dipajang tuh suka ada tulisan di bawahnya gitu ya, keterangannya. Kenapa barang ini ada di museum gitu? Ceritanya apa kira-kira? Kalau di kalau dirangkai dalam sebuah paragraf gitu ya, atau satu kalimat deh, kira-kira mau ditulis apa itu Bang?
2: Barang yang penuh dengan kenangan.
0: Oh, barang yang penuh kenangan untuk Indar Yono.
2: Iya, itu.
0: Tahun berapa tuh? Periodenya tahun berapa kira-kira tuh?
2: Itu sekitar tahun 85-an gitu, Pak.
0: 85-an. Oke, iya. Umur berapa tuh tahun 85-an tuh?
2: Hah?
0: Umur berapa tuh?
2: Ya, pokoknya Bang Ari hitung-hitung sendiri lah umurnya berapa.
0: Iya deh kalau gitu. Oke deh. Iya, Bang Indar, makasih ya Bang Indar ya.
2: Maaf ya Bang Arif, saya bikin Bang Arif jadi darah
0: tinggi. Iya. Lagian orang mau ikut ngobrol enggak tahu temanya. Ngapain nelpon kalau enggak tahu temanya? Pakai nanya lagi.
2: Itu ini Bang Arif, ceritanya kan habis kegiatan hari ini pagi. Saya memang nggak dengar dari awal, cuma saya tahu dari Bang Wardi yang nelfon tadi.
0: Minimal nyimak dulu, ya kan? Oh bahas apa ini?
2: Bang Wardi maksudnya yang masalah yang museum-museum, ini barang-barang antik.
0: Kenanya.
2: Cuma kok yang Bang Arif bilang barang saya yang di museum ini barang apa?
0: Limane saya tahu, makanya nanya lagi sama saya, barang-barang situ nanya sama saya.
2: Nah itu dia itu jadi
0: jadi bang Indar ya dah. Ngomong-ngomong kemarin saya baru habis dari Serpong.
2: Ngapain tuh?
0: Makan sate Maranggi.
2: Sate Maranggi.
0: Iya.
2: Di mana?
0: Di Serpong.
2: Di Serpong.
0: Iya.
2: Serpongnya di mana, Bang?
0: Aduh, saya lupa namanya.
2: Waduh, saya kalau tahu saya samperin nih Bang Arinnya.
0: Justru emang sengaja saya nggak ngasih tahu biar nggak diparanin.
2: Oh iya ya,
0: iya.
2: Saya nggak nyamperin.
0: Ya. Iya, makanya saya kasih tahunya sekarang.
2: Oke
0: deh, makasih Bang Indar.
2: Oke Bang Arin,
0: sehat selalu ya. Seluruh
2: pendengar semuanya.
0: Yo. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indar Yono di Serpong ya. Nah, Abang Po, kalau Abang Po nih, misalnya ada barang-barang milik Abang Po yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa aja tuh dan alasannya kenapa? Ayo tunggu komentarnya ya di WhatsApp 0812-1124928 ya. Teh Epi di Ciomas, selamat pagi Teh Epi. Dari Teh Epi yang ada di Ciomas. Kong Dani, sehat Kong? Kong Dani tadi telepon masuk pas Bang Indar masih online jadi enggak bisa masuk. Nah, sekarang baru deh nyambung nih. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi kabar Jakarta Bang Ari.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani gimana kabarnya?
3: Insyaallah baik-baik.
0: Insyaallah. Cuaca di Gun Saud gimana Gun Saud?
3: Ya, tadi malam ada hujan.
0: Wah, alhamdulillah.
3: Tapi ada tanda-tandanya turun hujan.
0: Ih, cuma gerimis-gerimis malu doang semalam. Di Tanabang juga sama gerimis-gerimis malu.
3: Enggak apa-apa.
0: Kita mah ngarepinnya hujan deras ya. Udah, enggak jadi hujan deras. Enggak apa-apa dah dikit-dikit juga, heeh. Enggak ngurang-ngurangin kebul ya.
3: Kita syukurin aja biar nanti hujannya tambah banyak.
0: Amin gitu. Insyaallah, insyaallah.
3: Yang penting enggak banjir.
0: Nah, gitu. Itu dia benar. Hujan banyak enggak apa-apa, yang penting jangan banjir aja itu.
3: Banjir.
0: Kong Dani, ngomongin soal barang-barang ini nih yang penuh kenangan deh kan. Biasanya kalau barang yang dimuseumin itu adalah barang-barang yang punya nilai sejarah gitu ya kan.
3: Ya gitu.
0: Nah, kalau buat Kong Dani, barang-barang apa sih andainya nih ada barang milik Kong Dani atau milik seseorang yang berkaitan dengan Kong Dani lah gitu yang kayaknya harus dimuseumkan gitu. Kira-kira apa tuh? Jangan bilang centong sayur ya. Ini centong sayur dipakai sama istri saya tiap hari buat masak, makanya berkesan banget katanya gitu. Enggak apa-apa juga sih.
3: Enggak apa-apa juga centong nasi.
0: Iya benar. Enggak apa-apa, apa juga bebas ya.
3: Yang jelas saya punya kamera mungkin di bawah tahun 70 itu.
0: Oh Allah, kamera apa itu?
3: Mereknya sih udah lupa saking kelamaan.
0: Tapi masih ada, maksudnya masih tulisan mereknya masih ada dong.
3: Masih masih ada kulitnya, masih ada gantungannya.
0: Oh,
3: masih.
0: Kalau kamera zaman dulu tuh kan ada ininya apa, tasnya kulit kan kalau zaman dulu mah ya?
3: Kulit.
0: Iya, ya,
3: masih pakai flashlight
0: kan. Iya, gitu betul. Oke. Gitu. Kamera, kenapa dengan kamera itu?
3: Yang jelas kan saya ya jangan dibilang hobi lah, cuman suka-suka moto gitu. Kalau keluar-keluar moto gitu. Jadi itu saya untuk dinas, untuk acara keluarga itu saya pakai itu gitu. Jadi semua momen anak-anak misalnya ulang tahun dan sebagainya saya yang moto sendiri gitu Bang Arif gitu.
0: Oke.
3: Jadi itu produknya di bawah 70 lah itu yakin.
0: Oke. Ada nggak foto-foto hasil jepretan si kamera itu yang sampai sekarang masih disimpan?
3: Masih.
0: Oh, berarti satu masih rangkaian tuh. Saya ngebayangin tuh di dioramanya gitu ya, si kamera itu dan foto-foto hasil jepretannya gitu. Inilah foto hasil jepretan dari kamera itu gitu.
3: Iya. Masih ada
0: masih. Foto apa masih inget enggak tuh? Apa yang difoto pakai kamera itu yang sampai sekarang fotonya masih disimpan?
3: Ada ulang tahun, ada terus, ada acara, bukannya acara-acara keluarga, momen kayak di luar rumah, di luar kota, kalau lagi dinas gitu.
0: Oke, itu waktu momen ulang tahun, itu ada badut ulang tahunnya nggak?
3: Gak
0: ada ya? Enggak, akhirnya
3: nggak. Takut anak-anak.
0: Soalnya kalau ada badut ulang tahun, saya mau ngucapin.
3: Oh gitu.
0: Lain namanya lagi ulang tahun kan Badut, lagi ulang tahun, saya ngucapin selamat ulang tahun Badut gitu.
3: Badut.
0: Namanya Badut ulang tahun. Iya. Oke, momen jalan-jalan terus dinas gitu ya, dipotoin pakai kamera itu.
3: Jadi kalau orang-orang misalnya dinas di keluar kota ya, nyisain uang dari dinas gitu untuk di rumah gitu.
0: Iya.
3: Saya enggak dari rumah malah minta lagi, takut kekurangan.
0: Oh. Gitu. Tapi pernah ada enggak teman atau tetangga yang minta tolong bikinin pas foto, mentang-mentang tahu punya kamera, tolong dong bikinin pas foto gitu.
3: Kalau tetangga sih enggak, mungkin saudara-saudara suka ada yang pinjem gitu.
0: Oh gitu.
3: Suka ada juga yang pinjem. Ya, biasanya kalau sering dipinjemin ya itu. Udahnya harus kita servis.
0: Emang gitu. Iya benar. Karena bukan pegangannya itu orang kan gitu ya. Kan ada aja pokoknya errornya tuh ya.
3: Iya.
0: Iya makanya. Gitu Bang Arif. Masih pakai ini lagi, pakai film yang digulung kan ya kan?
3: Iya.
0: Kalau enggak isi 36 isi 24 gitu.
3: Tangan krek
0: gitu. Iya, Bang. Krek baru foto. Oh iya benar.
3: Jaraknya, fokusnya berapa itu semua diatur gitu. Jadi termasuk kayak foto sedih juga gitu Bang Arif.
0: Oke.
3: Jadi sedangnya nyetel begitu.
0: Oke, gitu. Tapi ini belum sampai yang ini ya, ngabdruk sendiri belum ya?
3: Nggak kuat itunya baunya.
0: Iya kan.
3: Sudah pernah mau nyoba bikin kamar gelap.
0: Bikin kamar gelap gitu ya, kuat. Buat ngabdruk foto. Oh, iya sih benar.
3: Ngabdruknya di Jiung biasanya tuh.
0: Iya lagi zaman dulu banyak. Zaman dulu banyak tuh tukang ngabruk pinggir jalan ya.
3: Iya. Pakai petromak dulu.

0: lagi bener. Ya Allah, saya jadi ingat masa lalu nih.
1: Itu Bang Arif tuh. Jadi saya punya yang kalau di museumin kamera. Ada yang generasi mudanya sampai tahun 84 ada itu. Terus sepatu dari 84.
0: Ya Allah, sepatu apa itu? Doc Mart, Doc Mart. Bukan.
1: Buatan Prancis.
0: Oke.
1: Buatan Prancis.
0: Ya Allah. Kenapa dengan sepatu itu? Nah, ada cerita apa? Juga. Waktu ini, waktu tugas itu, waktu tugas ke Prancis itu.
1: Iya, jadi ada ceritanya juga. Mm-mm. Jadi saya beli sepatu tuh, milih-milih sepatu, terus buat anak-anak. Anak-anak saya waktu itu masih 3 orang kok.
0: Mm-mm.
1: Jadi saya beli sepatu 5 itu, yang 1 buat sendiri, yang 4 buat anak-anak gitu. Sama ponakan kalau nggak salah.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi
0: Wih,
1: ada
0: asik.
1: Jadi di pabriknya gitu.
0: Cibaduyut, Cibaduyut.
1: Gitu. Kalau di Bandung Cibaduyut.
0: Lah iya kan, namanya juga Paris Van Java itu.
1: Iya benar. Sampai sekarang masih dibungkus itu, ditaruh di atau di tangga.
0: Ya Allah, masih ada disimpan, masih awet.
1: Pasti
0: ya.
1: Masih ada disimpan.
0: Itu karena kulitnya kulit asli gitu. Kali ya, jadi awet gitu ya.
1: Betul betul. Tapi dipakainya tuh enak empuk gitu.
0: Oh.
1: Terus itunya bawahnya nggak pernah, nggak habis-habis gitu, nggak pernah disol.
0: Keren ya, maksudnya awet banget gitu ya.
1: Aduh,
0: aduh. Iya.
1: Terus kemeja juga ada.
0: Apa lagi
1: nih? 84 ada juga.
0: Masih kemeja ada juga sampai sekarang masih disimpan nih.
1: Masih juga disimpan.
0: Ya Allah. Ini.
1: Sama baju batik yang dipakai di sana ada juga.
0: Nah, kalau ini setelan jas yang dipakai waktu nikahan masih ada gak?
1: Kalau jas yang waktu nikahan udah nggak ada, karena gak udah ya? Kecil sekali waktu itu, jadi ya.
0: Oke.
1: Dikasihin atau gimana?
0: Oke. Soalnya apa namanya, bapak saya almarhum itu dia masih nyimpen setelan jas yang dia pakai waktu dia nikah. Celananya cutbray lagi. Iya, celananya cutbray. Aduh ya Allah, itu masih disimpan sampai sekarang, masih ada tuh. Almarhum udah nggak ada, bapak saya udah nggak ada, tuh baju masih ada sampai sekarang, masih disimpan.
1: Terus jam tangan juga ada yang tahun ya masih Seiko otomatis katanya, dikocok-kocok.
0: Iya.
1: Kalau disimpan mati dia.
0: Oh iya benar, ada tuh jam yang kayak gitu modelannya. Kita pikir kan rusak ya. Saya juga.
1: Seiko 5 kalau.
0: Iya benar-benar. Jadi. Iya lagi bener, aduh gimana ya, maksudnya pernah itu punya kakek sih waktu itu. Kita pikir kan rusak, ah jamnya rusak nih mati gitu ya kan. Apa mati sih, orang masih hidup kemarin juga dipakai, ini gak jalan. Hah dasar norak gitu dibilang gitu. Dasar norak, dipakai kan sama dia, nempelin di kulit gitu. Jalan lagi, tuh bisa, lih iya kok bisa gitu. Tapi kalau didiemin beberapa saat gitu ya, jadi nunggu beberapa saat dulu, dia mati sendiri. Ih, aneh banget kata saya gitu. Maksudnya di zaman itu sudah ada teknologi secanggih itu gitu ya.
1: Itu iya benar. Ih,
0: saya dibilang norak. Iya norak dasar gitu. Seiko. Iya ya, ya ampun. Iya benar lagi. Nih kalau Seiko 5 automatic 21 jewels. Wih, kalau di lumayan sih harganya, masih lumayan nih harganya, antara sekitar 1,5 sampai 6 juta harganya. Kalau yang baru ya, model-model baru ya. Kalau yang lama sih mungkin enggak tahu deh.
1: Iya, betul.
0: Wah, iya lagi. Soalnya kan Seiko 5 tuh kan tipenya macam-macam ya, banyak. Ada yang military. Kalau yang military itu yang pakai strapnya apa, bahan kain gitu. Ada yang modelnya stainless, macam-macam lah ya. Wah, keren. Siap, itu ya barang-barang itu ya. Apalagi Kong?
1: Jam tangan Casio.
0: Casio. Itu. Itu jam tangannya bukan yang ada kalkulatornya kan, Kong? Biasanya kalau Casio ada kalkulatornya.
1: Aduh. Ya, memang anu ya. Ternyata hobi itu juga nyimpen-nyimpen itu juga, nyimpen sejarah juga buat pribadi gitu.
0: Bener, kayaknya emang itu mendingan itu dimuseumin dah Kong itu. Kayaknya satu rumah Kong Dani isinya bisa dimuseumin semua kayaknya itu Kong.
1: Termasuk orangnya.
0: Saya emang gak bilang begitu. Untung Kong Dani udah duluan. Kalau saya ngomong dulu, kalau saya ngomong duluan takut saya durhaka. Makanya gak apa-apa dah, Kong Dani aja. Makasih ya Kong, ceritanya seru banget ya, nih ya Allah. Iya.
1: Sangat banget hari.
0: Amin insyaallah, sama-sama ya Kong.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani di Gunung Sahari Utara.

0: Nah, Kemayoran Abang Po ya. Kalau Abang Po nih, kita pengen tanya nih sama Abang Po ya. Ada nggak sih barang-barang Abang Po? Kalau misalnya ada ya barang-barang milik Abang Po yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa aja tuh dan alasannya kenapa? Ya. Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812 1124928.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Min, sekarang tempat ini udah adem ya. Banyak pohon, enak buat nongkrong.
1: Iya Pi, dulu nih panasnya buset dah. Jemuran aja bisa kering sebelum dijemur.
0: Oh iya bener juga lu. Sekarang mah anak-anak juga udah bisa main di ruang hijau begini, tahu gak?
1: Iya, daripada di rumah baik, mau main HP, jempolnya doang olahraga, badannya kagak.
0: Iya betul, nah itulah kenapa ruang hijau begini kudu dijaga, jangan buang sampah sembarangan.
1: Betul, pohon dirawat nih, tempatnya dijaga biar kita nyaman, begitu kan?
0: Bener, bener banget, udara jadi lebih segar, lingkungan juga jadi lebih asri.
1: Iya Pi, tapi jangan lupa, kita juga kudu olahraga.
0: Nah, bentar nih, kita ngomong olahraga-olahraga, lu olahraga kagak?
1: Olahraga lah Pi, olahraga mulut dulu kita. Biasa, ngemil gorengan dulu, abis itu baru dah badan yang gerak.
0: Aduh.

Sobat Eta. Update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.